0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025 terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024 di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan
5: Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talkshow di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus.
12: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari luar olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risul Starto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan menghadirkan ya informasi cuaca dari BMKG NTT bersama rekan Nanik.

0: Baik, pendengar Pro 1 di mana pun berada, saat ini kami sudah terhubung ya dengan perakirawan Nanik ya dari BMKG NTT. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Ya, baik, selamat pagi. Berikut akan disampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Alor dan Tambolaka. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk cuaca dini hari nanti diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Ende dan berpotensi kabut untuk wilayah Bajawa dan Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada dan juga sebagian wilayah dataran tinggi lainnya, suhu udara diperkirakan 15 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah angin dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 40 km per jam. Adapun peringatan dini yang kami keluarkan, perlu diwaspadainya potensi angin kencang untuk wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rekan Nanik untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas dan tetap semangat.

0: Florata pagi ini ya. Kembali kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami. Dan saat ini kami akan berbincang ya terkait dengan persiapan perayaan ya Idul Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten ND bersama Ketua PHBI ya, Panitia Perayaan Hari Besar Islam Kabupaten ND, Bapak Lukman Puarangga SPD ya. Dan kita akan membahas tentang PHBI ND matangkan persiapan sholat id dan juga penyembelihan hewan kurban di Idul Adha ya 1447 Hijriah atau di tahun 2026 ini. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya bersama Bapak Lukman Puarangga SPD, Ketua PHBI Kabupaten ND. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Selamat. Ya, waalaikumsalam. Selamat bersua kembali ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan salam sehat dari studio.
1: Baik Ibu.
0: Baik Bapak, terkait dengan persiapan ya hari menjelang Hari Raya Idul Adha ini sudah semakin dekat ya, besok nih di tepatnya ya, di tanggal 26 Mei 2026 dan berbagai persiapan sudah dilakukan ya. Hari ini di perbincangan kita saya ingin memberikan ya informasi juga kepada masyarakat nih seperti apa persiapan atau bagaimana kesiapan panitia PHBI Kabupaten ND. Nah, Bapak, untuk persiapan panitia PHBI Kabupaten ND dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa nih, Bapak?
1: Baik, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini telah memasuki tahap akhir dan berjalan dengan baik. Berbagai aspek teknis maupun non teknis terus dimatangkan agar pelaksanaan sholat id ini dapat berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan khidmat bagi seluruh masyarakat. Ada beberapa kesiapan yang telah dilakukan oleh panitia, antara lain yang pertama itu menetapkan lokasi utama pelaksanaan sholat Idul Adha, termasuk di dalamnya itu lapangan terbuka, kemudian masjid-masjid okay. besar yang diperkirakan memang akan menampung jamaah dalam jumlah besar. Mm-hmm. Kemudian juga kami melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten ND, Kementerian Agama, aparat TNI Polri, serta pengurus masjid guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Mm-hmm. Kami juga sudah menyiapkan susunan petugas sholat id, mulai dari imam, khatib, bilal, pembaca takbir, hingga petugas pengatur jamaah dan kebersihan lapangan.
0: Baik.
1: Jadi ada juga kami juga menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan untuk menghindari kemacetan dan menjaga keamanan dan kenyamanan dari masyarakat atau jamaah yang akan melaksanakan sholat id nantinya. Gitu.
0: Baik Bapak. Nah, ada beberapa lokasi yang sudah ditentukan ya oleh panitia nih. Ini jam pelaksanaan sholat id ini jam berapa nih Bapak?
1: Itu sekitar pukul 6 lewat 15 menit dengan toleransi waktu jam 6.30. Mm-hmm. Ngapa dipercepat? Karena memang setelah selesai pelaksanaan sholat id akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah, berbicara tentang pemotongan hewan kurban ya, tahun ini apakah di Kabupaten ND adakah peningkatan jumlah hewan kurban dibandingkan tahun sebelumnya nih, Bapak?
1: Oh ya, menyangkut ini, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten ND sudah menyampaikan bahwa hingga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini ada terdapat indikasi peningkatan jumlah hewan kurban dibandingkan tahun sebelumnya. Bahwa peningkatan tersebut itu terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat ya. Mm-hmm. Kemudian kelompok majelis taklim, organisasi, serta lembaga yang mulai mendaftarkan hewan kurban di sejumlah masjid dan panitia kurban di wilayah Kabupaten Nia ini. Menurut PHBI, antusiasme masyarakat untuk berkurban tahun ini memang cukup tinggi.
0: Ya.
1: Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu sesama melalui pembagian daging kurban kepada warga yang membutuhkannya. Begitu.
0: Baik. Nah, bagaimana PHBI memastikan distribusi daging kurban dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan nih, Bapak?
1: Oh ya, menyangkut pendistribusian hewan kurban atau daging kurban, ya, saya kira itu menjadi apa namanya ranahnya panitia di masing-masing wilayah ya yang melaksanakan pemotongan hewan kurban tersebut. Tetapi PHBI Kabupaten ini menghimbau seluruh panitia kurban di masing-masing masjid ataupun di lingkungan masyarakat agar pendistribusian daging kurban ini itu dilakukan secara tertib, secara adil, secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar melakukannya sesuai dengan syariah agama. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka panitia kurban biasanya terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap warga penerima, terutama kaum duafa, kaum fakir miskin, anak yatim, serta masyarakat yang kurang mampu di sekitar lingkungan masjid maupun wilayah di lingkungan setempat. Nah, pendataan dilakukan ini agar pembagian daging kurban itu dapat sampai secara merata dan tidak terjadi penumpukan penerima pada satu lokasi tertentu saja.
0: Ya.
1: Oleh karena itu, maka PHBI mendorong panitia kurban agar pembagian daging itu dilakukan secara terorganisir, baik melalui kupon maupun

0: menjaga suasana yang kondusif selama pelaksanaan Idul Adha. Mulai dari sholat id itu dilaksanakan hingga proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat kepedulian sosial itu sangat diharapkan untuk terus tumbuh melalui momentum hari besar keagamaan ini. Pula PBI juga berharap bahwa pelaksanaan kurban itu memang harus dilakukan sesuai syariah Islam, tetap memperhatikan kebersihan lingkungan serta memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Karena itu, kerjasama antara panitia kurban, masyarakat, dinas yang menangani masalah kesehatan binatang, dalam hal ini dinas pertanian, dinilai sangat penting demi mendukung kelancaran daripada pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban dimaksud.
1: Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa pesan ketua Bapak sebagai ketua PHBI kepada umat muslim di Kabupaten ND agar momentum Idul Adha ini dapat memperkuat nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial nih.
0: Baik Ibu, sebagai ketua PHBI Kabupaten ND, saya mengajak seluruh umat muslim untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha ini sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan, memperkuat persaudaraan, dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Bahwasannya Idul Adha itu bukan hanya tentang pelaksanaan sholat id dan penyembelian hewan kurban semata, tetapi juga mengajarkan tentang nilai keikhlasan, tentang nilai-nilai pengorbanan, dan juga tentang semangat berbagi kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang membutuhkannya. Maka melalui ibadah kurban ini, kita diajak untuk meningkatkan rasa empati, rasa kepedulian sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga saya berharap distribusi daging kurban ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga nilai kebersamaan dan rasa saling membantu semakin tumbuh di tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga momentum Idul Adha tahun ini itu akan membawa keberkahan bagi kita semua, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat ukhuwah insaniyah, dan semakin meningkatkan semangat kebersamaan antara umat Islam dengan umat beragama lainnya, antara umat Islam dengan pemerintah di Kabupaten ND ini. Saya kira demikian Ibu.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk perbincangan kita pagi hari ini ya. Dan pendengar, segala persiapan sudah matang ya, dan juga baik untuk pelaksanaan sholat Idul Adha maupun teknis penyembelihan hewan kurban ya, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan juga kekhusukan ya bagi seluruh umat muslim di ND, sekaligus menjaga semangat kebersamaan dan juga kepedulian bersama. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak, dan sukses selalu.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita terkait dengan PHBI ND matangkan persiapan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ya, dan juga penyembelihan hewan kurban.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: studio kami sudah hadir ada pengelola dapur
1: Florata pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya, dan saatnya kami akan menghadirkan dialog interaktif yang akan dipandu rekan Rosa Dalima.
0: Januari 2025, setahun yang lalu. Nah sekarang, selamat pagi mendengar program Mas atau Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif dengan tema MUM mendukung program prioritas nasional. Dan pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis. Pendengar, kita tahu bahwa salah satu visi besar negara kita yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting melalui program makan bergizi gratis. Namun program raksasa ini tidak akan berjalan tanpa adanya jantung yang memompa nutrisi tersebut ke sekolah-sekolah dan posyandu. Dan jantung itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau yang kita kenal dengan Dapur MPG. Nah, dapur ini bukan sekedar tempat memasak, melainkan benteng pertahanan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai peran pengelola dapur dalam menyukseskan program MBG. Di studio kami sudah hadir ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Bapak Maksi Deki. Selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik.
0: Kakak, kayaknya dulu sebelum program ini diluncurkan, belum benar-benar hadir, ini kita pernah ngobrol-ngobrol ya di sini. Ya. Padahal waktu itu masih masa persiapan. Ya. Oh, Januari 2025, setahun yang lalu. Nah, sekarang sudah berjalan setahun, pasti banyak informasi, banyak cerita, banyak kisah, banyak inovasi yang mungkin kita bisa share, kita bagikan ke pendengar kita secara detail dari kakak sendiri. Karena waktu itu awal-awalnya kakak juga yang hadir di sini.
3: Iya, baik.
0: Dan kami sedang menanti kehadiran Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Ende, ada Abang Aliando Jogo ya, katanya tadi udah OTW kakak. Mungkin masih terjebak hujan, tapi kita berharap hingga di pukul 10 nanti Aliando bisa bergabung bersama kita, karena dapur-dapur baru itu baru buka. Kayaknya yang terakhir itu udah Tusoko di launching kemarin kalau tidak salah, itu sudah mulai.
3: Iya, mungkin.
0: Ya, baik pendengar, Anda nanti bisa ya bergabung bersama kami di line WhatsApp di 082138805607 atau di line telepon kami 082144611957. Silakan, di sini ada dengan apa Maksi Deki, pengelola dapur untuk Kecamatan Dona. Baik, kita langsung saja. Kakak, ini 2025, sekarang sudah 2026, sudah bulan Mei malah, kita mau ke Juni sudah hampir satu setengah tahun. Ya, pertama kali kita berbicara tentang MBG. Nah, dimulainya itu kakak sendiri dapur untuk Kecamatan Dona, kalau nggak salah adalah dapur pertama di ND.
3: Dapur perintis.
0: Ya. Dapur perintis istilahnya. Ini kalau misalnya di pelnya ini Sabuk Nusantara kapal perintis. Baik, ini kakak mungkin bisa berbagi sesuai dengan topik kita, bisa mulai untuk sebagai dapur perintis, suka dukanya, tantangannya, dan sekarang sudah setahun ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih Mbak Ocha. Selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja siaran RRI dapat didengarkan. Berbicara suka duka dan juga dalam pengelolaan dapur, saya tentu sebagai orang pertama di Kabupaten Ende dan 12 dapur di NTT yang sempat launching pada saat peluncuran perdana program MBG oleh Bapak Presiden di seluruh Indonesia. Jadi kami ini termasuk perintis yang waktu itu Juknis juga masih
0: sebatas informasi lisan.
3: Sudah ada Juknis tetapi belum sesempurna sekarang. Okay. Jadi masih Juknis yang dalam program masih dari 2024
0: masih dalam bentuk desain ya, rancangan. Ya,
3: masih dalam bentuk rancangan.
0: Belum berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan. Ya,
3: belum berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan dan juga belum melihat kendala-kendalanya. Mm-hmm. Sehingga sampai saat ini sudah beberapa kali perubahan Juknis menuju penyempurnaan program presiden sebagai program andalan dalam visi misi presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Dan berbicara suka duka, kami sebagai dapur perintis waktu itu tentu semua orang tidak percaya bahwa bisa mengelola dapur dalam jumlah pelayanan dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi target waktu itu tuh di 3.000 lebih. Ya, 3.000 lebih. Dan pada saat ini maksimal 3.000 untuk satu dapur. Setelah melihat yang kendala dan juga demi pelayanan yang lebih baik dan lebih higienis, maka plafon maksimal untuk satu dapur itu di 3.000. Yang dapur aglomerasi. Dan juga ada dua tipe dapur saat ini yang sudah mulai berjalan, yaitu dapur aglomerasi yang sifatnya dapur umum dan juga dapur 3T untuk melayani anak-anak, saudara-saudara, saudari-saudari kami sebagai 3B di daerah terpencil.
0: 3B itu apa?
3: Ibu hamil, bayi balita, dan
0: lansia.
3: Bukan. Lansianya belum.
0: Belum.
3: Ya, lansianya belum. Kita tidak tahu juknis-juknis lanjutannya nanti. Tetapi untuk saat ini ya 3B itu yang menjadi penting, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil.
0: Oke. Okay. Kakak, untuk dapur perintis itu pertama kali beroperasi dan mulai melayani itu kapan tepatnya?
3: Tepatnya itu pada tanggal 17 Februari 2025.
0: Udah sampai setahun mah?
3: Sudah setahun tiga bulan.
0: Satu tahun tiga bulan. Nah, apa sih yang menjadi kendala awal, tantangan terbesar pada waktu itu, Kakak, sebagai yang perintis?
3: Ya, seperti saya gambarkan tadi bahwa kami dalam juknis yang masih belum sempurna. Kami waktu itu pelayanan kami memang waktu itu BGN juga posisi penempatan staff-staff di BGN, baik itu staff keuangan dan staff-staff lainnya, ya kami diminta untuk menalangi. Ya, dan saya jujur pelayanan saya sekitar 30 hari itu kita talangi, dan puji Tuhan BGN pada saat ini sudah sangat lancar, dan kami waktu itu kami tidak ragu, kami percaya bahwa BGN pasti membayar. Dengan semangat itu sehingga ya apapun kemampuan kami, kami akan upayakan tetap melayani. Ya, itu sehingga seluk-beluknya seperti itu. Dan puji Tuhan juga mungkin teman-teman yang sebagai supplier bisa mempercayai kami untuk masih bisa
0: sistem rembes.
3: Ya, rembes dan mempercayai kita untuk bisa ya jujur ya, kita bisa bond
0: di supplier-supplier,
3: apalagi misalnya ayam dan juga supplier-supplier lainnya. Dan tentu dengan keyakinan itu sehingga saat ini berangkat dari kendala itu sehingga saat ini malah sudah sangat bagus dan sangat profesional. Jadi saat ini pembayaran itu di depan. Dan jika uangnya belum masuk, dilarang untuk melayani. Tidak seperti awal ya, karena awal itu kan kami ketahui bahwa bukan niat, tetapi memang itu struktur di BGN sendiri, jadi mana bendaharanya kan mesti harus dikeluarkan dengan SK, sehingga kami tetap berjalan untuk meyakini bahwa program MBG benar-benar baik dan benar-benar terjadi gitu.
0: Oke, Kak, dapur Nona sendiri saat ini melayani berapa anak?
3: Kami saat ini 2.997 anak
0: di wilayah Kecamatan Dona.
3: Di wilayah Kecamatan Dona. Tetapi waktu awal kami pernah melayani sampai dengan 3.670 lebih. Dan waktu itu kita melayani yaitu SMK Negeri 2 Ende. Yang jumlah siswanya itu 2.380 anak di SMK Negeri 2 Ende, STM lah. Ya. Dan itu waktu itu kita layani.
0: Baik.
3: Sebagai dapur contoh waktu itu.
0: Baik. Kakak, Bapak Presiden sendiri itu dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa MBG ini tidak hanya sebatas kita memasak, memberikan anak mendapat makan bergizi dengan pasti setiap harinya, tetapi juga menyasar sektor-sektor lain nih. Ya. Mulai dari pertanian, peternakan, ekonomi-ekonomi lainnya. Nah, untuk pasokan bahan baku sendiri nih, kalau di dapur Nona itu ambilnya dari mana? Masih di lokal kah atau masih ambil dari luar atau seperti apa, Kakak?
3: Baik, Mbak Uca, kalau saya pada prinsipnya itu pemberdayaan lokal. Okay. Pemberdayaan lokal. Dan di Nona kan sudah banyak ya, sebaik sayur kan kita supply-nya dari Putuga. Kecuali mereka tidak punya, baru kami wajib mengadakan, karena apapun alasan yayasan atau mitra daripada BGN itu wajib memastikan dan harus pelayanan itu harus setiap hari, sehingga kalau tidak ada di Dona baru kita cari dari luar. Sehingga saya pada forum ini mau menyampaikan kepada kita semua, kepada mitra-mitra yang ada di ND, untuk kita perdayakan pengusaha lokal. Contoh ya, misalnya ayam. Ya kan ada pedagang-pedagang, dan misi besar Bapak Presiden bahwa pemberdayaan lokal dengan program ini semua masyarakat di sekitar dan juga orang-orang di kabupaten itu boleh menikmati. Jangan sampai bahwa kita di ND hanya sebagai tempat persinggahan uang. Setelah itu uang itu kembalikan ke contoh ya, misalnya buah. Kalau buah itu semuanya datang dari Jawa, berarti di sini ini kan hanya tempat persinggahan saja. Ya mungkin dapat Rp1.000 yang keuntungan saja, sedangkan yang banyaknya dari Jawa. Okay. Nah, sehingga saya agak sedikit kurang terlalu sepakat jika buah-buah atau sayur itu diambil dari luar. Dan saya sepakat Bapak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan menu-menu lokal.
0: Menu lokal maksudnya apa nih?
3: Menu lokal misalnya ya, ada ubi,
0: ubi ungu itu yang
3: ya, ubi ungu sehingga itu pengganti karbohidrat. Juga kalau kita ada ubi nobosi yang, tapi kan memang harganya juga cukup mahal, jadi bisa over. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa, terutama ubi ungu kan gizinya bagus dan
0: antioksidannya tinggi.
3: Dan juga saya bersyukur punya ahli gizi yang sangat mumpuni dan punya pengalaman yang cukup bagus.
0: Oh iya.
3: Beliau PTT di luar ND selama 8 tahun dan beliau punya pengalaman sampai di Jawa, sehingga beliau betul-betul memahami bahwa protein untuk anaknya berapa sesuai dengan petunjuk gizi.
0: Okay.
3: Sehingga
0: jadi tidak terjadi seperti yang lagi viral-viral itu.
3: Oh iya. Saya malah juga kecewa, saya sebagai pengelola tapi saya juga kecewa. Okay. Kalau sampai begitu, karena imbasnya kan ke semua dapur.
0: Ya benar. Ibaratnya nilai setitik rusak sebelanga jadinya.
3: Sehingga saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai tupoksi dan sesuai SOP yang dituangkan dalam juknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.
0: Okay. Ya. Jangan melihatnya sebagai proyek.
3: Iya, jangan melihat sebagai proyek.
0: Tetapi sebagai mitra yang mitra. Ikut mendukung pemerintah memenuhi gizi anak nasional.
3: Kita pelayan dan jujur Pak Uca. Kalau saya sih sampaikan kepada saya punya relawan.
0: Okay.
3: Dan kita punya slogan, yang kita layani bukan murid, yang kita berikan adalah anak kita sendiri. Sehingga baik dari proses dan ketelitian dan juga porsi yang sesuai standar BGN, yang kita layani anak kita. Bukan, jangan pernah berpikir bahwa ini proyek itu kamu di sini hanya sebatas kerja. Tidak, kamu datang masak untuk anakmu sendiri.
0: Ya Kakak, memang harus ditanamkan bahwa bagaimana perasaan orang tua yang punya anaknya ketika kamu memberikan makanan yang tidak sehat. Bagaimana posisi itu dibalik ya. Anakmu yang diberi makan yang tidak sehat.
3: Ya, benar Mbak Ocha. Kalau kita sih, kalau semua punya semangat seperti itu pasti tidak. Dan saya juga menanamkan kepada semua relawan begitu yang seperti itu. Jadi bagaimana kalau anak kita dikasih makan seperti itu ya. Tidak bersih atau apapun, tetapi yang kita tanamkan bahwa yang kita layani adalah anak kita sendiri. Bagaimana kamu perasaan sehingga itu. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun lebih
0: ya, dapur Nana tidak ada keluhan apapun.
3: Puji Tuhan tidak ada. Dan saya bersyukur karena STM di saat saya lepas ya sangat kecewa. Tetapi apa mau dikata, saya dari dapur Nona, tidak mungkin untuk ke dapur NT Timur.
0: Oke.
3: Sehingga ya silakan kalau saya tidak ini silakan dibanding-bandingkan. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun lebih minus pengaduan, minus pengeluhan. Bahkan anak-anak hampir setiap hari ucapannya terima kasih saja. Dan terkadang minta kalau seandainya mereka merasa enak, oh ini minggu depan ini lagi. Tetapi kita selalu mendengar ya pada prinsipnya. Dan untuk dapur Dona pelayanan sudah final, bahwa dari semua baik anak sekolah maupun 3B tadi semua sudah terlayani di ibu kota kecamatan Dona. Jadi tidak ada yang tidak.
0: Kalau Dona ada berapa dapur kakak? Boleh?
3: Dona hanya satu.
0: Hanya satu.
3: Yang sudah bergerak hanya satu. Kita harapkan dalam waktu dekat ini semua warga masyarakat Dona boleh mendapatkan itu. Dan puji Tuhan ya Mbak Ocha, saya selamat pengalaman. Dan kita bisa lihat dari gestur anak dan juga tubuh anak pada saat ini sesuai dengan program Presiden bahwa hilangkan stunting, naikkan berat badan, naikkan gizi anak, naikkan kepintaran anak dengan pelayanan gizi yang bagus.
0: Positif, mulai terlihat.
3: Mulai terlihat dan
0: satu tahun ini.
3: Jadi kita sudah mencoba untuk mengukur berat badan anak. Okay. Dan peningkatannya juga sangat bagus dan juga pertumbuhan dan juga postur tubuh dan gestur dari anak-anak itu begitu semangat. Okay. Dan yang lebih bagus lagi, anak-anak sekarang bangun pagi tidak perlu disuruh atau diperintah, tahu saja bangun pagi sudah isi air di botol, siapkan senduk, pegang buku, pergi ke sekolah. Okay. Dia tidak ada lagi berpikir mau menangis atau apa, mau minta jajan, sudah tidak lagi. Bahwa kami mau apa semangatnya kami di sekolah mau makan bergizi, kami mau sehat.
0: Ya, ini menarik sekali Kak Maxi. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjut lagi.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu putar sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik. Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
7: Ye, biarin sih. Mau-maunya dia?
6: Awas aja ya.
7: Terus? Mau diapain?
6: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
7: Eh, itu bullying namanya.
6: Apa?
7: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
6: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
7: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
6: Oh,
7: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
8: Wow.
7: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
6: Udah, masuk kelas yuk.
7: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
6: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
9: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini.

0: Kembali dalam dialog interaktif pagi hari ini dalam mendukung program prioritas Presiden. Dan pagi hari ini kita membahasnya atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis di Kabupaten ND. Dengan narasumber kami ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Kakak Maksi Deki di sini, dan juga sudah bergabung nih baru saja karena tadi katanya hujan deras sekali, biar tetap fresh, tetap nyaman di studio terpaksa ya agak menunggu sedikit. Ada koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten ND, Abang Aliando Jogo. Selamat pagi, apa kabar? Bisa lebih dekat ke mic-nya. Suaramu itu lagi ditunggu ibu-ibu di Kabupaten ND. Kabarnya bagaimana?
1: Puji Tuhan untuk hari ini, baik.
0: Baik. Oke, tadi kami sudah ngobrol banyak ya mengenai pengoperasian Dapur Dona yang sudah 1 tahun lebih.
2: 3 bulan.
0: Dan Dapur Dona ini adalah dapur perintis karena Januari 2025 ya kami pernah ngobrol di sini soal program makan bergizi gratis. Nah, sebagai koordinator wilayah ini saya mau tanya dulu deh, sudah berapa sih jumlah dapurnya kita saat ini untuk di Kabupaten ND?
1: Untuk kita ini sendiri yang sudah beroperasional itu kita sudah di angka 17 SPPG. Sebetulnya sebutannya itu bukan dapur tapi SPPG.
0: SPPG. Oke. Okay. Tetapi lebih familiarnya dapur ya, biar oke. Okay.
1: Dapur itu salah satu unit yang ada dalam SPPG.
0: Iya, salah satu bagian. Tetapi kalau pikirnya oh dapur gitu, padahal masih ada unit-unit yang lain. Nah, untuk SPPG sendiri itu di 17 itu memang di 17 kecamatan ataukah satu kecamatan ada 2-3 sehingga kita ada 22 kecamatan ya kalau nggak salah di Kabupaten ND itu
1: Untuk sementara masih kita terpusat dalam kota. Ada beberapa yang di luar kecamatan itu, Kota Baru, Nangapanda, Desa Soko, sama Gorongaru, masih 4 kecamatan untuk di wilayah-wilayah luar kota.
0: Molowaru dan Desa Soko ya? Itu masing-masing berapa boleh tahu?
1: Untuk sementara masih satu-satu setiap kecamatan yang di luar kota.
0: Terus jumlah yang dilayani anak-anak untuk di ini, kalau dapur donatur katanya hampir 3 ribuan. Nah, kalau untuk di 4 SPPG yang ada di luar kota ini?
1: Kalau untuk Nangapanda di angka 2.300 penerima. Kota Baru 1.800. Di Molowaru 2.600. Untuk Desa Soko karena barusan mau
0: running. Mau running ya, iya.
1: Kita
0: tetangga gue yang mengelola.
1: Oh iya. Jadi standarisasinya kita masih pakai perjuknis kan bertahap. Awal dia melayani 1.100.
0: 1.100 ya memang untuk awalnya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, kita bukannya apa ya berbangga sih, tetapi kita minim pengaduan. Terakhir kemarin sih beberapa anak saja, tidak
2: semasif
0: yang ada di Jawa. Nah, bagaimana sih strategi dan upaya yang dilakukan Aliando dan teman-teman di sana untuk menekan, meminimalisir, koordinasi dengan para pengelola-pengelola di dapur itu seperti apa? Boleh tahu?
1: Kalau kami sendiri, para pegawai Badan Gizi Nasional itu kita punya SOP, kemudian kita lebih tekan dalam apa standar operasional, mulai dari bahan baku yang kita terima saat mereka datang, kita terima, kita cek kelayakan, kita uji kualitasnya, kemudian saat pengelolaan juga kita kontrol dengan orang-orang gizi, dengan orang-orang safe-nya, dengan kemampuan teman-teman yang lainnya itu di bagian pengelolaannya, sampai paket MDG itu jadi, kemudian kita kontrol juga sampai ke saat adik-adik kita menikmati itu atau pengguna menikmati itu.
0: Jadi ketat ya, dikontrol sampai ke sana.
1: Kita jalankan SOP sesuai jenis yang diatur.
0: Oke. Boleh tahu ini untuk bahan baku sendiri, apakah dari pihak Badan Gizi Nasional itu menetapkan atau menginstruksikan itu bahan bakunya harus dari lokal atau dari supplier ini, supplier itu?
1: Kalau
0: boleh
1: untuk
0: tahu,
1: bahan baku sebenarnya itu haknya para mitra. Cuman kita mengarahkan untuk untuk lokal. Tapi saya harus kasih tahu bahwa kita belum mandiri untuk bahan baku lokal itu, untuk bahan ini itu belum mandiri secara bahan lokal.
0: Oke, okay. Untuk seluruhnya ya. Padahal yang Bapak Presiden inginkan tuh itu. Ya. Kalau misalnya Ende dia benar-benar
3: harus dari Ende.
1: Itu yang kita lagi berjuang untuk bagaimana kita mengantisipasi hal itu.
0: Boleh tahu apa sih yang kita harus terpaksa datangkan dari luar?
1: Hal sederhananya buah. Buah itu kita harus
0: dari luar.
1: Kolaborasi dengan daerah-daerah luar untuk memenuhi kita punya di sini.
0: Terus kalau telur?
1: Telur juga sama. Kita belum mandiri.
3: Belum ada yang mampu yang untuk mampu menyiapkan.
1: Karena kebutuhan kita
0: Baru saja sama tanya kebutuhannya itu berapa sih per hari kalau dapur Ndona telur itu?
3: Kalau dapur Ndona itu
0: satu butir ya? Satu anak satu butir.
3: Juknis yang terbaru ya, Mbak. Kalau dulu masih bisa dipotong, sekarang tidak. Dia harus per butir per anak. Per butir per anak. Jadi kalau 3.000 lebih ya, kami butuh 3.000 lebih. Bahkan kan harus ada yang pasti yang rusak ya.
0: Iya,
3: contoh dalam proses ya, dalam prosesnya pasti harus ada toleransi. Ya misalnya kan pengupasan kan ada yang tidak bagus ya, pasti itu kan tidak boleh diberikan kepada anak. Tentu kita menjaga higienitasnya itu. Sehingga kalau per hari kalau 3.997 berarti kita harus siapkan harus sekitar 4.100 per sekali per sehari. Itu untuk satu dapur. Bayangkan kalau 17 dapur. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang pengusaha telur. Ya, kita di sini kan masih standar rumahan. Ada satu yang cukup namanya cukup bagus, Udesari, tetapi mungkin kemampuan juga mungkin hanya untuk satu dapur.
0: Per harinya.
3: Per hari.
0: Coba kemarin yang di Januari pas kita habis ngobrol, saya sudah memikirkan itu ya.
3: Ya benar. Kemarin kan saya kan sudah mengajak Mbak Ocha kepada semua pengusaha bahwa inilah kebutuhan-kebutuhan MPG. Dan juga ini juga harus kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk boleh menyisikan program dan kegiatannya menyasar program nasional. Contoh stakeholder kita baik di bergerak di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan. Karena ini kan semuanya ke situ. Ini yang baru kita lihat. Tetapi tidak juga stakeholder lain sebagai pendamping. Contoh dinas kesehatan, perdagangan, mestinya kan update dia kebutuhan apa, pasokan dari Jawa itu apa-apa saja, berapa kemampuan di sana. Kita ini semestinya kan per hari itu kan kalau untuk anak saja belum 3B ya. Untuk anak saja 30.000 lebih anak sekolah yang ada di ND, berarti bayangkan.
0: Berarti 17 ada proyek minus itu Soko dulu ya, karena baru mulai nih Aliando. Itu berapa total seluruh anak sasarannya?
1: Terlayani.
0: Yang
1: untuk terlayani kita layani ada dua kategori, pertama yang 3B,
0: iya,
1: keduanya peserta didik. Untuk sekarang itu kita sudah mencapai di angka 36.000 penerima manfaat.
0: Berarti satu hari 36.000
3: butir telur.
0: Butir telur.
3: Satu fusos saja kurang.
1: Makanya ada apa? Ada kebijakan yang kami buat tuh menu itu satu hari ini bukan telur.
0: Iya.
1: Contoh dapur di sini telur, berarti dapur lain jangan telur karena kita mengantisipasi.
0: Nanti bisa kelangkaan.
1: Iya betul.
0: Wow, sampai segitunya ternyata tidak sesederhana loh yang kita
3: tidak
0: pikirkan.
3: Tidak sesederhana dibayangkan.
0: Iya.
3: Bahkan Mbak Ocha pengalaman baku rebut di pasar.
0: Iya, makanya kan, orang yang kerja di MBG ini gajinya besar sekali langsung diangkat P3K. Ternyata memang serumit itu, maksudnya seberat itu mengantisipasi agar semua anak itu dalam seminggu minimal satu hari satu kali ya makan telur ya, atau dua kali?
3: Ini berdasarkan pengalaman ya.
0: Iya kakak.
3: Sekarang ini kan minimal kalau ikannya ada, ikannya juga hanya ikan-ikan tertentu, yaitu hanya tuna yang masih boleh diizinkan. Cakalang ini kan masih dalam tahap penelitian. Apakah dalam waktu sekian jam sebenarnya bagus. Kami juga dulu pernah gitu, tidak ada. Ini kan terpegantung proses. Habis lihat ikannya itu.
0: Tapi
3: dari
0: kalau
3: mana?
0: Kalau tuna biasanya lebih awet, lebih tahan lama.
3: Itu lebih awet, lebih tahan lama, dan juga nilai gizinya sangat tinggi.
0: Oh, standar internasional.
3: Kita bayangkan tuna ini kan komoditas ekspor,
0: bahan baku ya, sashimi.
3: Ya, sashimi juga orang Jepang ini kan, kalau memang kita harapkan para pedagang atau kita punya nelayan atau pedagang besar yang pengumpul yang di Maumere juga kan jangan prioritaskan ekspor lah. Ingat juga anak dalam negeri, kalau mereka prioritaskan untuk ekspor karena harganya jauh dibeli Jepang. Ya makanya kita ya.
0: Masalahnya makan uang tidak tahu rasa tuna, makan ikan tuna kaleng lagi.
3: Ya. Ya, yang punya tuna makannya tuna kaleng. Yang tidak punya tuna makannya
0: makan tuna segar.
3: Apalagi tuna sirip biru kan itu kan harganya ya kita bayangkan.
0: Ya, benar kan. Jadi boleh ke Abang Alianda dulu ini pengaturan menunya itu seperti apa nih untuk di dapur itu untuk di 16 dapur ini dulu karena yang satunya baru mulai running.
1: Kalau untuk pengaturan menu itu kita pemenangnya ada di ahli gizi, dia yang menentukan menu sembari perhatikan itu stok bahan bakunya, pasarnya, harga pasarnya, harga dari disperindaknya, kita perhatikan soal itu. Kemudian yang paling pertama itu sebetulnya penyediaan bahan baku.
0: Oke. Nah, Aliando, yang banyak keluhan, yang lagi viral nih, izin mohon maaf, memang ini lagi viral. Yang kasih leleh mentah, ada yang kasih kelapa utuh untuk buahnya. Nah, yang menentukan itu tuh pengelola dapurnya kah atau ke ahli gizinya?
1: Sebenarnya itu ahli gizinya.
0: Ahli gizinya.
1: Ahli gizi yang menentukan apa gramasi menunya, berapa kalori yang dibutuhkan, berapa protein yang dibutuhkan dalam satu kompleng itu.
0: Tetapi yang disoroti itu pengelolanya loh selama ini. Mohon maaf yang dikata-katai, yang disumpah-sumpah itu pengelolanya. Yeah. Padahal yang datang menunya itu ahli gizinya.
1: Karena biasanya setelah buat menu, ahli gizi itu berkonsultasi sama kepala SPPG dan perwakilan atau pengelola itu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin dinilai tembus lah menu yang tidak dinyatakan tidak layak tapi masih tembus. Mungkin itu yang menjadi soroti. Tapi sebetulnya untuk pengurusan menu itu ada di ahli gizi.
0: Oke, ini satu pertanyaan lagi nih. Dengan berbagai yang viral, bagaimana upaya dari teman-teman pengelola yang ada di ND ini, koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten ini meminimalisir sedapat mungkin keluhan itu tidak terjadi di ND?
1: Oke, baik. Sejauh ini ya, saya itu memang hubungan yang humanis dengan rekan-rekan pengelola. Jadi kita buat satu grup, grup itu antar saya dengan mereka. Setiap apapun kejadian menyangkut MBG, kita coba untuk berdiskusi di dalam itu. Cari jalan keluarnya, kita cari solusi yang terbaik ya Pak. Ini bagaimana? Termasuk para pengelola. Kemudian kalau untuk kepala SPPG-nya itu, saya selalu mengingatkan mereka bahwa yang kita layani ini bukan orang lain, tapi kita punya adik-adik, kita punya anak-anak. Jadi menurut saya apa regulasi kami atau jenis kami itu sesuatu yang final. Jadi haruslah kita patuh terhadap jenis ini. Kalau patuh ini pasti saya yakin semuanya aman.
0: Ada tidak ada indikasi dapur yang dalam tanda petik agak-agak nakal pengelolanya?
1: Ada, cuman kalau saya langsung mengingatkan itu di depan mereka. Saya mengkandir itu semua, saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Termasuk markup dengan harga, itu kita langsung tegur kalau terjadi.
0: Tapi memang indikasi markup harga itu masih kelihatan. Dengan rambutan seiprit begini, di omprengan itu kan pasti maksudnya tidak di ND, tetapi banyak di daerah itu bisa terlihat. Dan semua orang, apalagi ibu rumah tangga, itu sangat cerdas menghitung itu. Karena setiap hari dia ke pasar, jumlah rambutan ukuran segini, sedang dan besar, dia tahu loh berapa, kalau dalam sekilo tuh berapa butir itu tahu. Jadi kalau mau bilang tidak perlu ahli ekonomi, tapi ibu rumah tangga tuh lebih cermat kakak, lebih teliti. Dia tahu itu kapan diskon, dia tahu itu kapan tuh harga murah, kapan itu kangkung itu terbuang-buang di pasar. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Terutama dari orang tua, apakah ada keluhan-keluhan begitu?
1: Kalau untuk PM ya, untuk penerima manfaat itu kita melalui SPPG. Kita ada perjanjian kerjasama antara SPPG dan lingkup penerima manfaat itu. Kalau terjadi hal begitu, SPPG itu wajib mengganti kalau jika terjadi ada kerusakan dalam ompreng itu. Nah, misalnya ada buah yang rusak, itu si PM bisa klaim ke SPPG-nya. Okay. SPPG bisa mengganti dengan yang baru.
0: Bagaimana protap atau prosedurnya ketika ada sekolah yang menolak? Yang menolak tidak mau menerima. Nah, itu seperti apa? Oh, iya. Adakah besok ada penggantinya ataukah seperti apa?
1: Kalau untuk yang menolak itu, Ibu, kita ada namanya perjanjian kerjasama, kan? Kalau iya? Sekolah tolak, kita ada satu format juga yang menyatakan bahwa sekolah ini menolak. Mereka menandatangani surat penolakan MBG.
0: Iya, maksudnya dalam artian menolak MBG itu bukan secara umum dan permanen, karena ada salah satu sekolah di Nasaret, sekolah anak saya juga kebetulan sampai sekarang belum tersentuh MBG. Oh, iya. Saya tidak tahu itu kenapa. Kemudian misalnya kayak tadi ada menu kayak lele mentah dengan tahu saja ngantar. Kemudian ada sekolah yang menolak nih karena ini dinilai tidak layaklah untuk dikonsumsi. Apakah menu hari ini akan digantikan lagi atau seperti apa? Atau fix selesai nanti besok menunya yang baru? Sistemnya, peratapnya.
1: Kalau banyak biasanya besok digantikan.
0: Kan? Besoknya diganti lagi.
1: Kalau dalam hitungan jumlah omprengan itu kita gantikan hari itu juga.
0: Kalau untuk sekolah di Kabupaten ND, apakah sudah seluruhnya menyasar atau beberapa sekolah ada yang belum?
1: Untuk ND sendiri, ya itulah kita kendala topologi dan lain sebagainya. Masih
0: di dalam kota ini. Maksudnya?
1: Kalau dalam kota, hampir semuanya tinggal sudah di Karang sih, belum, masih menunggu.
0: Nasaret juga.
1: Nasaret. Ada beberapa yang belum dengan kelompok 3B
0: belum ya?
1: Dalam kota. Nah, okay. Kita menunggu satu dapur lagi yang operasional baru bisa
0: tercover semua. Bisa tercover. Ya, jadi dua sekolah yang belum itu karena memang bukan mereka menolak, bukan. Tetapi karena dapurnya yang belum cukup. Jadi didahulukan sekolah-sekolah mana nih yang prioritas? Kalau misalnya dua sekolah ini pertimbangannya mohon maaf mungkin dipastikan anaknya sudah bisa terpenuhi gitu.
3: Ya ekonomi.
0: Oke. Baik, ini Kakak ini kalau boleh tahu untuk di ND sendiri nih Kakak, sayur-sayurannya itu masih dari sini ya, bisa tercover ya kalau sayurannya?
3: Kalau sayur bisa, masih sangat bisa.
0: Oh, puji Tuhan.
3: Karena setelah kita pada per Januari itu kan ada semangat ya, untuk menanam sayurnya makin tinggi. Jadi kita lihat dari Moni sendiri juga kuat, bahkan di daerah-daerah yang dulu ketakutan bahwa nanti tidak dibeli, sekarang ini sudah balas semangat.
0: Karena sayur itu gampang rusak, panennya itu jangkanya pendek sekali, itu jadi orang takut kayak kami.
3: Ya, dia ada tekniknya. Jadi kita biasanya kan di Juknis itu kan ada per minggu. Jadi minggu ini sayur sampai hari Sabtu sudah ada. Sehingga kita dari mitra sudah mulai memanggil mitra-mitra kami yang pengadaannya itu. Jadi nanti hari ini sayurnya ini tolong disiapkan, cek di pasar panennya hari ini. Jadi panen hari itu diantar sore, malamnya diproses.
0: Tidak bekerja langsung dengan kelompok tani atau harus melalui pasar Kakak?
3: Rata-rata itu dengan kelompok tani, tetapi terkadang tidak mencukupi. Kita harus akui, karena contoh tadi misalnya 3.000, tiba-tiba yang kelompok taninya ini kan kemampuannya hanya untuk layani 1.500, berarti 1.500 terpaksa harus kerja ke orang pasar. Jadi kita juga bekerja sama dengan mitra atau yang orang yang pengadaan itu dengan orang-orang pasar, sehingga dia bisa melihat di pasar. Jadi begitu.
0: Kayaknya sesekali waktu Aliando terus dengan pengelola-pengelola dapur, kita bikin temu kangen atau temu bareng atau seperti apalah dengan kelompok-kelompok tani di Kabupaten ND, agar mereka bisa share nih sejauh mana dampaknya program ini ke mereka.
3: Oh, sangat boleh, justru itu adalah nilai positif. Karena dia bukan saja sekadar kita melayani seperti apa yang disampaikan oleh Corville tadi, bahwa dia kan ada nilai. Dapur ini sebenarnya bagian kecil, tetapi yang lainnya nilai dan manfaat daripada program makan bergizi gratis ini justru menyasar ke semua. Jadi tidak pada hanya pandangan masyarakat bahwa oh dapur saja yang dilihat.
0: Iya, ya, emang iya. Nah,
3: jadi karena, yang paling mudah.
0: Karena bilang kita makan ya dapur.
3: Iya. Tetapi sebenarnya ada juga lain ya, faktor lain ya. Misalnya tadi dari pengadaan-pengadaan dan persiapan-persiapan stok dan lain-lainnya. Tetapi kalau semua ikut juknis, nyaman-nyaman saja. Karena seperti tadi bahwa ahli gizi diminta untuk merencanakan untuk satu minggu ke depan. Sehingga satu minggu itu hari Sabtu sayurnya apa sudah di booking pada saat ini.
0: Dengan jumlahnya dia sudah paten.
3: Iya, sebenarnya. Dia sudah paten. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya ada perubahan. Okay. Ada sekolah misalnya ujian. Tiba-tiba dikurangi. Nah, misalnya kelas 3-nya ujian, kelas 1-2-nya libur, pasti terpaksa kita kurangi. Nah, begitu. Itu keadaan-keadaan tertentu.
0: Oke.
3: Apalagi kalau misalnya contoh saja ya, SMK Negeri 2 ini. Kalau kelas 3-nya ujian kan 700 lebih ujian, tetapi 1500 itu tidak sekolah, berarti itu pelayanan hanya 700.
0: Oke.
3: Jadi begitu.
0: Jadi nanti baik. Kakak ini yang paling pertama ini dapur perintis. Iya. Hasilnya outputnya yang bisa kakak lihat per hari ini untuk di sekolah yang menjadi uji coba pertama lah, pilot projectnya. Iya. Itu kalau tidak salah SMP Negeri Dona dengan SDK apa itu, SD Impress apa itu.
3: Kalau pilot project kita hampir semua Dona, iya, termasuk Dona. Waktu itu kita SMK 3,
0: iya,
3: kenapa SMK. Saya waktu itu memilih SMK Negeri 3. Silakan sekarang kalau mungkin Mbak Ocha silakan wawancara dengan Pak Kepala SMK Negeri dampaknya. Karena waktu itu ya memang dampaknya sangat positif.
0: Yeah.
3: Sangat positif. Yang kenapa orang agak ini, karena dibilang SMK Negeri 2 kan rata-rata anak-anak yang ya agak sedikit ya, dalam tanda kutip ya, agak sedikit ya, nakal, terkadang sering
0: sedikit
3: berkelahi.
0: Sedikit aktif.
3: Ya.
0: Sedikit hiperaktif.
3: Ya.
0: Saja. Okay.
3: Nah, jadi tetapi setelah dengan MBG hadir saat itu, pada periode lalu kita pernah pertanyakan peningkatan kehadiran dari 78% naik ke 95%.
0: Iya, kalau tidak datang rugi nih.
3: Iya, yang kedua enak, gitu. Bolos, tingkat bolosnya itu hampir ke nol. Jadi kan, dan taktik yang diterapkan di SMK Negeri 2 itu kan jam makannya istirahat kedua, jadi tidak punya kesempatan untuk bolos.
0: Aduh kakak, tidak terasa nih kita udah di pukul 10.00 ini. Satu kata dulu dong untuk di closing statementnya Aliando, bisa sebelum kita tutup.
1: Baik kakak, untuk closing statementnya saya berharap ya bahwa kita ini tetap dalam keadaan zero konflik.
0: Oke, siap.
1: Zero konflik ini dalam arti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya saya berharap juga bahwa program ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat luar, siap, khususnya Kabupaten Ende. Karena okay, menurut pandangan saya bahwa ini program yang luar biasa, selain intervensi gizi anak-anak kita, juga memberikan dampak langsung kepada para masyarakat ya, terutama petani, nelayan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke deh kakak, silakan.
3: Baik, Ocas, sebagai statement terakhir, kepada semua masyarakat terkhusus penerima manfaat, yakinlah bahwa program ini sangat baik. Bapak Presiden sudah merancangkan. Memang sekarang ini kita menilai bahwa oh ini mas, ini kan tahap awal. Coba kita lihat di 2045. Saya yakin Indonesia akan seperti Jepang atau Cina yang sudah 25 tahun lalu sudah menerapkan program makan bergizi gratis. Soal minus atau apapun itu kan namanya kita masih mencari model yang pas, okay, dan diterapkan di Indonesia. Dan harapan terakhir saya kepada saudara-saudara saya yang para petani, nelayan, peternak, untuk kita kalau boleh 3 tahun ke depan
0: jangan dari
3: semuanya dari Ende. Lebih-lebih kepada petani buah ya. Saya jujur, saya justru akan ke sana. Kalau masih ada buah lokal, kenapa mesti cari dari luar?
0: Salaknya itu di Saga atau banyak?
3: Ya, salak saya sudah pernah, tapi hanya bisa hanya satu kali saja. Sudah habis semua.
0: Oke, okay, baik.
3: Satu kali saja. Okay, baik, jadi baik. Harapan saya bahwa marilah, kalaupun memang ada hal-hal yang bisa didiskusikan, didiskusikan, dan juga kalaupun memang memberikan

0: kita lupa ternyata tiba-tiba sudah jam 10. Ya. Terima kasih banyak Kakak Maxi, Abang Aliando, kapan-kapan kita ngobrol lagi duduk. Kalau bisa nanti dengan ada salah satu petani atau supplier ya, ya, supaya kita bisa men-share dampaknya menjadi spora untuk orang petani-petani peternak peternak lain sudah mulai melirik untuk memproduksi atau dalam jumlah yang besar, skala yang lebih banyak ya, lagi, yang lebih luas sehingga ini ya, tidak lagi datangkan dari luar.
1: Terima kasih RRI yang sudah mencoba meng menyebarluaskan ini. Biarkan semua orang tahu lah, jangan sampai yang tahu hanya orang-orang yang bergerak di makan bergizi gratis.
0: Kakak ini wajib hukumnya. Oke. Dan mendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal Indonesia.

berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan Moderasi Beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi Beragama. Hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi Beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Dan tentunya saya Angela pun kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini ya, di Florata Siang hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati dengan informasi-informasi yang kami sajikan ya, pendengar. Saya masih bersama dengan operator studio kami, ada Ricardus Budi Buku untuk Anda pendengar di Florata siang ini. Seperti biasa, kami kembali untuk Anda di siang hari ini dalam program moderasi beragama, dan juga nanti pendengar kami akan kembali dengan musik informasi di pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 12 nanti kembali kami hadirkan dinamika olahraga relay dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Dan di siang ini juga kami akan kembali di program Bincang Budaya pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan ada Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani Anda. Dari Merpati ya, untuk menemani aktivitas Anda. Dari Tulus ya, pendengar, semoga terhibur

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RI.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Saat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Kerukunan memperkuat persatuan. Pro 1 RRI

0: Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya kembali untuk Anda di program moderasi ya pendengar di edisi siang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Nah, untuk Anda di program moderasi beragama, kita akan hadirkan salah satu topik menarik menjelang Hari Raya Idul Adha. Semangat moderasi beragama membangun toleransi melalui semangat Idul Adha, pendengar. Nah, nanti kita akan ketahui bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Nikolaus Namapayon SAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Dan tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami, kita akan ikuti informasi ini ya pendengar hingga jelang pukul 10 lewat 50 menit ke depan. Dan untuk Anda juga ya pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita kembali diingatkan tentang pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan ini juga menjadi momentum Idul Adha bukan hanya menjadi perayaan umat muslim, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan juga toleransi antar umat beragama. Dan di pagi hari ini kita akan membahas ini ya pendengar, bersama dengan Bapak Nikolaus sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Seperti apa moderasi beragama untuk membangun toleransi melalui semangat Idul Adha di siang hari ini. Kita sudah hadir bersama dengan Bapak Nikolaus Namapayon. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik.
1: Salam perpun kita semua.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah kesempatan hadir bersama Pro 1 RRI ND di udara pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Puji Tuhan.
0: Iya. Baik. Oke, baik. Bapak, terima kasih di kesempatan siang hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha, kita akan bagikan berbagai informasi dalam moderasi beragama. Dan di siang hari ini tentunya menjelang Idul Adha, kita mempersiapkan diri khususnya umat muslim. Namun di beberapa daerah ya, atau di ND juga dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Nah, di siang ini boleh kita ketahui menurut Bapak Nikolaus, bagaimana kita menjadi momentum ini untuk memperkuat moderasi beragama, Bapak?
1: Baik, Ibu Angel, para pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia ND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sam Pancasila. Ya, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, ini sebuah program paling seksi dari 8 menteri agama. Ya. Toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan untuk mempertegas moderasi beragama. Kita semua tahu dalam penggal sejarah bahwa ND ini adalah kota rahim Pancasila yang juga dinobatkan sebagai bumi laboratorium toleransi dan kerukunan. Idul sering disebut sebagai idul korban. Kata korban itu sesungguhnya dari kata karib. Karib artinya dekat. Iya, kita baru bisa curhat persoalan-persoalan hidup kita yang sedikit lebih privat hanya kepada orang yang kita percaya, yang kita sebut sebagai sahabat karib. Nah, sebenarnya idul korban, idul kurban atau ini selain menjadi momentum siara iman bagi sama kita yang muslim, tetapi dalam realitas sosial, dalam kenyataan budaya kita yang sungguh plural, misalnya di kantor-kantor, ya kurban-kurban tertentu itu juga menjadi bagian dari sesama yang non-muslim. Misalnya di kantor
0: Iya.
1: Ya, secara sadar untungan. Ya, untuk memberikan sebuah korban atas nama institusi Kementerian Agama di amat sangat tegas. Ya, amat sangat tegas bagaimana? Selain pesan-pesan dari keagamaan itu sesungguhnya sesuatu yang universal.
0: Iya.
1: Ya. Sesuatu universal.
0: Baik. Dia kekebut.
1: Biasa kita pupuk, kita lestarikan ya. Saya rasa demikian.
0: Baik. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Dan tentunya juga di menjelang Hari Raya Idul Adha ini kita ketahui bersama bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menganggap begitu moderasi itu berarti mencampur adukan ajaran agama. Tapi tentang bagaimana kita peduli dengan agama yang lain begitu ya Bapak. Sebenarnya pemahaman yang baiknya seperti apa nih Bapak Niko?
1: Ya, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, itu murna. Moderasi beragama itu arti bahwa ya, sebagai seorang yang beragama Muslim, saya harus yakin bahwa agama yang benar dan itu agama mati wajib. Sebagai yang dikenali, saya yakin bahwa agama dan Katolik adalah yang paling saya itu harga mati dan wajib hukumnya. Tetapi serentak dengan itu, secara sadar kita juga harus memberi ruang bagi sesama kita, tetangga kita di lingkungan yang tidak seagama dengan kita untuk bertumbuh dalam kaya. Ya, ini pemahaman moderasi itu sangat mengatakan bahwa istri saya cantik, ya,
0: iya.
1: Ya cukup, ya cantik ya untuk saya. Tidak lalu saya harus menjelekan perempuan-perempuan lain kan gitu, atau menjelekan istri tetangga kan gitu.
0: Jadi, okay.
1: Ya.
0: Baik, iya. Dan kita tahu juga ya Bapak Nikolaus bahwa di Kabupaten ND kita sendiri masyarakat tentunya hidup berdampingan dengan berbagai agama maupun budaya. Bahkan sampai saat ini juga masyarakat saling membantu dan menjaga keamanan bersama. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang menjadi semangat toleransi di ND?
1: Tidak hanya berdampingan, tetapi beberapa tempat masih terdapat satu rumah itu dihuni oleh beberapa agama. Di bilik sebelah ya beragama Katolik, di bilik sebelah beragama Kristen, di bilik sebelah beragama Islam.
0: Iya.
1: Karena kalau kita bicara tentang agama tersebut ya, ya yang ND khususnya dan DS ya pas dulu ada kesepakatan sebenarnya. Ya kan dalam sejarahnya itu. Ya mungkin dalam rumah itu dulu waktu lebih banyak dulu kembang banyak maka orang tua bilang semua hari pemerintah maka orang bijak yang anak.
0: Halo, ya. Iya, Bapak suaranya ini tidak terdengar jelas.
1: Urusannya baik juga aku. Ya, melalui secara ini karena setiap itu akan tercampur maka saya pikir selama karena di top kelaman ND ini ya dalam kecilannya channel dan juga ajaran agama.
0: Iya ya. Bapak baik.
1: Saya Papua.
0: Iya.
1: Dan di Indonesia. Gitu. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan idul kurban. Karena hasil bila agama Islam gitu. Iya. Kan binatang kurban ini kan kemudian juga ya dibagi kepada semua masyarakat beragama, tidak hanya beragama Islam aja yang dapat kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya, contoh kalau kami di kantor ya pasti kepala seksi para pejabat tetap apa kan gitu. Sebuah dari nilai aja beragama.

0: ya.
1: Baik. Ya, Bapak Niko, mohon maaf suaranya memang tidak terdengar jelas di udara. Saya coba menghubungi kembali nanti Bapak Niko di kesempatan siang hari ini. Saya jeda dulu begitu ya, Bapak ya.
0: Baik,
1: Bu Anjali. Baik.
2: Masih mendengarkan acara Moderasi Beragama.
3: Moderasi Beragama.
2: Pro 1 RRI ND.
3: Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia.
1: Baik, ya Bapak Nikolaus, selamat siang.
2: Ya, selamat
1: siang. Baik. Iya, Bapak, terima kasih yang tentunya tetap stay bersama kita di siang hari ini. Mohon maaf tadi memang suaranya tidak terdengar jelas di udara.
2: Ya, ya, jaringan kayaknya ya.
1: Betul, Bapak.
2: Ya, ya, siap.
1: Baik. Iya, baik Bapak Nikolaus, untuk Hari Raya Idul Adha ini nanti atau besok yang nanti akan dirayakan begitu Bapak. Apa makna tersendiri untuk 2026 ini di 1447 Hijriah?
2: Ya, saya pikir makna yang perlu dipetik dari perayaan Idul Adha atau disebut dengan Idul Kurban ini, ya pertama-tama bahwa dalam hidup bersama di tengah masyarakat, keutamaan untuk berbagi, berbelarasa dengan sesama tanpa mengenal latar belakang kultur, budaya, dan agama, itu menjadi poin yang paling pertama. Itu menjadi sebuah nilai kemanusiaan universal, karena sesungguhnya yang tidak seagama, yang tidak sebudaya dengan kita, mereka adalah saudara-saudara kita dalam kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Idul Adha atau Idul Kurban ini juga sebagai sebuah ruang khusus bagi teman-teman sama saudara kita yang beragama Islam untuk menghadirkan sebuah kerinduan ya untuk rukun Islam yang kelima, ya, ibadah haji bagi umat yang yang mampu, sehingga selain bahwa dia berdampak pada penghayatan hidup dalam nilai-nilai kemanusiaan universal bagi sama saudara kita yang merayakan kaum muslim dan muslimat di Ende, tetapi juga bagi seluruh masyarakat beragama di Kabupaten Ende, Kabupaten Rahim Pancasila, Laboratorium Toleransi dan Kerukunan ini.
1: Iya.
2: Saya rasa demikian.
1: Ya. Iya. Ini menjadi pesan yang luar biasa begitu Pak Nikolaus, bahwa hari raya ini semoga menjadi momentum yang saling berbagi dan juga saling merayakan semangat Idul Adha di tahun ini. Baik, Bapak Nikolaus, apa nih pesan untuk generasi muda di era digital saat ini nih Bapak?
2: Ya, sebuah kenyataan hidup yang sedikit membuat kita semacam cemas adalah bahwa generasi-generasi muda di era ini, era digitalisasi ini, perantuan dalam hidup mereka itu kelihatannya bergeser jauh. Dan itu kita bisa lihat bahwa tidak bergairah untuk bagian dalam ritus-ritus keagamaan, ya misalnya saja yang Katolik ya jarang banyak orang muda yang muncul di gereja hari Minggu, ya, dan juga yang lain-lain untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan itu, ya, jadi ada pergeseran semacam paradigma dan orientasi hidup. Ya, sehingga tidak heran kalau para antropolog dalam penelitian itu bahwa biasanya orang-orang miskin aja yang tidak berdaya yang lebih setia pada agama, karena di sana sumber mereka berharap, lalu kemudian menggantungkan harapannya tapi yang hari-hari ini punya ekonomi baik, lihat aja orang kaya banyak yang juga tidak terlalu setia pada ritus-ritus keagamaan, ya. Baik. Kan gitu. Itu yang pertama. Iya. Lalu yang kedua, yang kedua juga bahwa ada apa ya macam pergeseran nilai dalam ya dalam apa hubungan-hubungan emosional satu sama lain antara orang-orang muda. Ya, hari-hari ini kan kita dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak kawin pintas dan lain sebagainya. Ya, itu indikator jelas bahwa ya pesan-pesan keagamaan dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai ajaran agama yang luhur, yang suci, yang mulia itu tidak lagi menjadi bagian dari inspirasi spirit hidup kebanyakan orang muda di zaman ini, Bu.
1: Iya. Ya. Oke, baik. Itu. Dan di siang hari ini juga Bapak, boleh kita ketahui bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat tentunya untuk menjaga suasana saling menghormati saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Bapak Niko.
2: Ya. Baik, Bu. Saya kalau di lingkungan Kementerian Agama, kita selalu hadirkan momen-momen. Ya, macam tadi malam saya baru tutup kegiatan futsal antar PAUD TK RA Sudrajat ke Kabupaten Ende. Itu endingnya adalah tidak hanya dilihat sebagai sebuah turnamen olahraga futsal, tetapi di situ adalah ruang jumpa yang sengaja dihadirkan bagi semua anak-anak kecil, anak-anak cilik dari semua agama. Ada taman kanak-kanak dari Yayasan Katolik, ada taman kanak-kanak dari Kristen Protestan, ada PAUD TK RA dari Islam dan lain sebagainya. Mereka berbaur dalam sebuah ruang perjumpaan. Dan dengan sendirinya juga pasti berbaur juga para ibu-ibu muda dari latar belakang agama di situ. Yang mungkin selama ini memandang saudara-saudaranya yang beda agama dengan dia dengan sedikit prasangka, dengan curiga. Tetapi ketika ruang jumpa itu dihadirkan, ya kurang lebih dalam seminggu sepekan sore pertandingan, suasana-suasana itu lalu kemudian kebekuan-kebekuan itu saat itu dan terjadi suasana persahabatan yang betul-betul cair. Dan ini sebuah pengakuan yang juga kita dapatkan dari kesan yang kita terima dari turnamen-turnamen yang kita hadirkan. Ya, sebelumnya juga di bulan dua minggu lalu juga kita selenggarakan turnamen futsal antar SMP ya, Sanawiyah Sudrajat di MAN. Iya. Itu dihadirkan oleh 28 klub termasuk dari Kabupaten Nagikeo. Ini momen-momen kegiatan-kegiatan yang sengaja kita hadirkan untuk anak-anak sejak dini mereka lalu kemudian merasa menjadi bagian dari sahabatnya yang berbeda agama, berbeda latar belakang budaya dengan dia. Ini salah satu pendekatan yang saya pikir cukup efektif untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama ini.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul, Bapak. Ya. Dan semoga ini juga bisa dilakukan bagi kita semua, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar, begitu. Baik, di kesempatan terakhir Bapak Nikolaus boleh disampaikan closing statement-nya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026.
2: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, momen perayaan Idul Adha atau Idul Kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mari kita maknai sebagai sebuah kesempatan untuk beroase sejenak, sebuah ruang renung untuk merefleksikan ajaran dari agama yang dianut, terutama para saudaraku kaum muslim muslimat, ya profesiat, ya selamat memaknai perayaan iman Idul Kurban. Terus mari kita rajut kasih persaudaraan sejati dalam keperbagian dan terus berbagi dalam rasa empati yang jujur dan tulus kepada sesama tanpa memandang apa agamanya, apa latar belakangnya. Karena sesungguhnya semua ajaran agama, pesan universal kemanusiaan selalu senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan menjadi ujung dari orientasi ajaran agama itu sendiri. Karena yang beda agama, beda budaya, sesungguhnya adalah sama saudara kita dalam kemanusiaan. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve salam, Om Santi Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka.
1: Merdeka, salam Pancasila. Terima kasih Bapak Nikolaus untuk kesempatannya bersama Bro Saturari ini di siang hari ini. Salam sehat dan salam sukses Bapak.
2: Oke, sukses juga ya.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya di kesempatan siang hari ini bahwa semangat Idul Adha mengajarkan bahwa kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama maupun latar belakang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih terus bersama kami di Florata siang ini. Tetap bersama Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: mengikuti Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya setiap Selasa minggu kedua dan keempat hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan masjid terbesar di dunia. Luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
2: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Florata siang ini. Terima kasih juga yang masih terus bersama di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Apa kabar semuanya di hari ini? Semoga tetap sehat selalu atas segala pekerjaannya dan aktivitasnya ya pendengar. Nah, di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di program Musik Informasi hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi yang pertama itu terkait dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menegaskan standarisasi nasional memiliki peran yang sangat penting dan urgensi, khususnya di tengah pesatnya perkembangan industri produk serta jasa beredar di masyarakat. Pendengar, Saleh memaparkan bahwa dalam kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI Komisi 7 DPR RI Kepala Badan Standarisasi Nasional di Tangerang Selatan, karena menurutnya standarisasi untuk menjaga kualitas keamanan daya saing produk di pasar Indonesia. Nah, keberadaan BSN menjadi elemen strategis sehingga Komisi 7 DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja Standar Nasional. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa negara-negara maju sangat ketat dengan menjaga standar produk yang masuk maupun beredar di wilayah mereka. Pasalnya, produk yang masuk ke negara seperti Amerika Serikat harus memenuhi standar tertentu sebelum dapat dipasarkan. Dan pendengar, bahwa lebih lanjut yang menyatakan bahwa Nasional Indonesia akan melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga sektor swasta yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses standarisasi. Komisi 7 DPR RI juga ingin memastikan transparansi dan kesiapan perusahaan-perusahaan yang nantinya menjadi mitra BSN dalam pelaksanaan pengujian atau sertifikasi standar.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Gerecz, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Blocks-Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Blocks-Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Vanja Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantelimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

Pendengar selamat siang, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, program musik informasi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak aktivis pemuda dan mahasiswa menyukseskan program pemberdayaan sosial. Nah, hal ini disampaikan saat menerima audiensi 5 organisasi kepemudaan dan juga kemahasiswaan di Jakarta Senin 25 Mei 2026. Mendengar audiensi ini diikuti oleh perwakilan GMNI Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Persatuan Umat Islam, dan HIMI Persis. Pertemuan ini membahas sejumlah usulan kerjasama program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi kepemudaan menyampaikan berbagai usulan program mulai dari bina desa, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi hingga pendampingan psikososial. Lebih dari itu juga, Ketua Umum PB Pelajar Indonesia, maksud kami Pelajar Islam Indonesia Amsal Alfian, menyampaikan perhatian terhadap anak putus sekolah. PP PII juga menawarkan dukungan pendidikan karakter melalui program sekolah rakyat.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda. Kami masih dengan musik informasi untuk Anda. Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha umumnya didominasi kelompok makanan dan harga bergejolak. Nah, komoditas cabai rawit dan juga cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan bahwa secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Kondisi ini berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi. Nah, pendengar, tingkat inflasi Idul Adha umumnya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini terlihat dari historis inflasi nasional sejak 2022 lalu. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi saat Idul Adha. Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun, kecuali 2024. Selain itu juga, komponen harga bergejolak juga menjadi penyumbang utama inflasi Idul Adha, sementara deflasi terbesar tercatat terjadi pada Idul Adha 2024. Dan hal ini juga pendengar, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga karena menurutnya harga tidak boleh terlalu rendah hingga merugikan petani dan peternak.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekadar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Saya Yudi Elindo Elik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus ya di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International

Pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Pendengar, praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Ya, pendengar, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Musik Informasi pada siang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda doa Angelus untuk seluruh umat beragama Katolik untuk merenungi dan juga menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arena Basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Tenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlands tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlands juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sara Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi itu satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pemain yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini dalam program musik informasi. Kami hadirkan informasi dunia sepak bola. Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ia memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Nah, pendengar, Messi terus menambah jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Dan catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa melalui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan Pele. Nah, dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian itu semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Dan kontribusinya tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan tim.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya.

pertumbuhan sepanjang musim 2025-2026. Guardiola juga mengatakan bahwa strategi City selalu dibuat untuk memaksimalkan ketajaman Haaland di depan gawang.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

berbicara tentang Raja Piala Dunia, maka nama Brasil tidak bisa dilewatkan. Negara asal Amerika Selatan ini menjadi tim tersukses dengan 5 gelar juara dunia. Brasil dikenal melahirkan pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo Nazario, hingga Neymar Junior. Gaya bermain atraktif membuat Brasil selalu menjadi favorit pecinta sepak bola dunia. Selain Brasil, negara seperti Jerman, Italia, dan Argentina juga memiliki sejarah panjang dalam perebutan trofi dunia. Rivalitas mereka selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan drama. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga panggung sejarah yang melahirkan legenda sepanjang

Saya Brunei Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam lubang murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, kembali kami hadirkan informasi cek fakta beredar unggahan video di TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan memangkas gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI, dan Polri. Namun narasi ini seolah-olah merupakan pernyataan resmi pemerintah. Konten itu kemudian menyebar di media sosial dan memicu keresahan publik terkait hak aparatur negara. Dalam video ini, pendengar, klaim tersebut disajikan tanpa sumber resmi yang jelas. Namun dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Pemerintah tidak pernah mengumumkan kebijakan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara maupun aparat negara lainnya. Faktanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah hoax. Pemerintah memastikan proses pencairan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penelusuran tidak menemukan pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tidak dipelintir. Maksud kami telah dipelintir dan tidak sesuai dengan kebijakan yang sebenarnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Dan senang sekali ya, kami masih menemani dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini. Kami masih bersama Anda dengan informasi dalam program Bincang Budaya Pendengar. Kita akan ketahui terkait dengan budaya lokal atau kearifan lokal suku Lamaholot di NTT, tenun hingga sastra Sole Oha yang menjadi daya tarik pariwisata. Nah, pendengar, kebudayaan suku Lamaholot di NTT mempunyai keunikan khas daerah mulai dari kain tenun hingga tradisi bertani dan juga berkebun. Dan pastinya untuk Anda, salah satu produk kebudayaan yang menjadi keunggulan dari suku Lamaholot adalah kain tenun. Nah, ciri utama dari kain tenun Lamaholot ini, warnanya agak berwarna merah dengan corak menyerupai bentuk belah ketupat. Namun begitu, bukan hanya warna dan motifnya saja yang membuat tenun Lamaholot NTT tampak menarik ya pendengar, melainkan juga proses pembuatannya. Pasalnya, proses pembuatan tenun Lamaholot ini dapat berlangsung sangat lama, yakni mencapai 15 tahun mulai dari proses menenun benang sampai jadi kain utuh. Nah, akar tanaman mengkudu menjadi bahan utama pembuatan kain tenun Lamaholot. Selain digunakan sebagai bahan dasar kain, akar tanaman mengkudu juga digunakan sebagai pewarna alami karena lebih tahan lama dan mempunyai warna yang khas. Namun pendengar, penggunaan akar tanaman mengkudu dan proses pembuatan kain yang memakan waktu lama membuat kain tenun Lamaholot juga terasa begitu spesial. Tapi untuk masyarakat setempat, kain tenun Lamaholot ini memiliki nilai tradisi tinggi sehingga akan disimpan untuk anak perempuan sebagai persiapan jika suatu saat nanti akan melangsungkan pernikahan. Nah, itu ya, kita akan ketahui bagaimana kearifan lokal yang ada di suku Lamaholot NTT pendengar, untuk kita ketahui, untuk menjadikan wisata potensial yang baik bagi NTT pada umumnya dan juga suku Lamaholot pada khususnya. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya.

istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Ritual adat Rore Rusa dan Tiwu pada masyarakat Nabe Kabupaten Inde. Ritual ini dinamakan Rore Rusa, di mana seekor kambing atau rusa dalam bahasa setempat dibawa ke tepian muara bersama ratusan ekor ayam untuk disembeli oleh tua adat. Selanjutnya dibuang ke laut di tengah muara hutan bakau. Di muara itulah pernah terjadi pertumpahan darah antara Deken Deta Sengaki melawan pendatang dari luar Flores yang ingin menguasai dataran di wilayah Nabe. Ritual ini melibatkan masyarakat di 16 desa Kabupaten Ende. Sehari sebelum semua masyarakat adat, anak suku, turun ke laut menangkap ikan menggunakan tangan, beberapa ekor ayam dan kambing dimasak oleh kaum perempuan di lokasi muara. Daging dimasak hanya dibubuhi garam saja, dimakan di rumah adat menggunakan alat makan dari anyaman dan tempurung atau batok kelapa setelah musyawarah adat. Hal ini sebagai lambang kebersamaan dan persatuan. Ritual Tiwu berlangsung mulai bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya dan dilaksanakan sebagai ucapan syukur untuk memberi makan leluhur. Pada saat tua adat menombaki ikan, pertanda dimulainya ritual tersebut. Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende dalam program Bincang Budaya. Ketahui tadi kita akan mengenal kearifan lokal suku Lamaholot. Nah, ada juga kesenian Soleoha ya, pendengar. Selain tenun, suku Lamaholot juga mempunyai produk kebudayaan, yaitu bentuk sastra atau tradisi lisan Soleoha. Nah, bagi masyarakat suku Lamaholot di Kabupaten Lembata, Soleoha juga dianggap sebagai simbol persatuan, kerukunan, dan kekeluargaan. Soleoha terdiri dari dua kesenian, itu Sole yang merupakan permainan tradisional berbalas-balasan pantun, sementara Oha merupakan sastra lisan yang mengisahkan peristiwa melalui gerak dan nyanyian dalam bahasa adat. Dan selain itu juga kesenian Soleoha dilakukan sambil menari ya pendengar, dengan melibatkan beberapa orang yang melingkar membentuk lingkaran. Nantinya para pemain akan melantunkan nyanyian dengan tempo yang bertahap, mulai dari pelan, sedang, sampai cepat.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh, menjulang, memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut mempermudah pemancing untuk mendapatkan ikan cukup dengan hanya memancing sambil berdiri.

Ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende, program Bincang Budaya, salah satu budaya atau kearifan lokal suku Lamaholot. Selain dengan Temenun Lamaholot, ada kesenian Saleoha dan juga tradisi Muro dan Badu suku Lamaholot, pendengar. Nah, suku Lamaholot mempunyai komitmen yang memang kuat untuk menjaga alam baik laut maupun hutan. Komitmen ini tercermin dalam kearifan lokal suku Lamaholot lewat kearifan lokal bernama Muro dan Badu. Nah, Muro merupakan tradisi masyarakat suku Lamaholot untuk menjaga ekosistem laut, salah satunya dengan menerapkan zonasi yang wajib ditaati masyarakat setempat. Kearifan lokal ini juga menjadi cara untuk menjaga habitat dan hasil tangkapan nelayan yang nantinya dapat dinikmati bersama. Selain itu, Badu merupakan aturan yang melarang warga untuk tidak mengambil hasil kebun milik warga atau umum sebelum masa panen tiba. Dan pendengar, cara ini ternyata dilakukan sebagai upaya perlindungan agar hasil alam tetap terjaga dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan bersama.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesia-nya, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 26 Mei 2026. Dengan sari berita, gerai koperasi Desa Merah Putih permudah distribusi pupuk. Dua WNA asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Bulang, Labuan Bajo. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela Put.

0: Kita berawal informasi pertama, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Manggarai Timur disiapkan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Laporan disampaikan Su Imam.
1: Bupati Manggarai Timur Tarsis Yusukur mengatakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Gerai tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperpendek distribusi pupuk sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian setiap musim tanam. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki stokis pupuk melalui pengembangan gerai koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam pertanian tahunan. Dijelaskan, keberadaan gerai koperasi nantinya menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengembalian pupuk bagi masyarakat desa setempat. Sistem distribusi tersebut dirancang pemerintah daerah supaya pelayanan pupuk lebih teratur serta menjangkau seluruh wilayah pedesaan Manggarai Timur.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih salah satunya untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan pengadaan pupuk. Tiga sistemnya, per desa ada stokis pupuk, tempat untuk pengambil pupuk mungkin di gerai koperasi.
1: Yang melanjutkan, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis desa. Selain menyediakan pupuk, gerai koperasi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kebutuhan ekonomi produktif desa lainnya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program gerai koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperlancar distribusi pupuk.
0: Dua WNA asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cuncawulang, Labuhan Bajo. Laporan disampaikan Epi Wahab.
3: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, mengatakan informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
4: Ada dua orang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
5: Untuk tanggal datangnya, tanggal 14 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mereka datang berdua dengan tujuan wisata. Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan di Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
3: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Austria di Jakarta karena korban merupakan warga negara asing. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi di Pasar Bongawani, Kabupaten Ende mulai kesulitan mendapatkan pasokan sapi dari peternak. Laporan Rovinus Mula.
6: Kondisi itu dipicu tingginya permintaan sapi untuk kebutuhan pengiriman antar pulau, terutama ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Bongawani, Muhammad Ali, kepada RRI pada Senin 25 Mei 2006. Ia mengatakan sebagian besar peternak kini lebih memilih menjual sapi kepada pembeli luar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Muhammad Ali, sapi dari Ende dan sejumlah wilayah di Flores banyak dikirim ke luar daerah. Akibatnya, pedagang lokal kesulitan memperoleh ternak untuk memenuhi kebutuhan pasar di Ende. Ia menjelaskan jumlah sapi yang disembeli setiap hari bergantung pada pesanan pelanggan. Dalam sehari, rata-rata pedagang menyembeli hingga 3 ekor sapi untuk dijual di lapak masing-masing. Meski demikian, tingkat penjualan daging sapi di Pasar Bongawani juga dipengaruhi kondisi pasar. Kadang daging cepat habis terjual, namun tidak jarang pasar terlihat sepi pembeli.
7: Yang salahnya hewan. Hewan sekarang kita bisa produksi lagi banyak antar pulau semua. Oh, sekarang pembeli dari Jonipur, Surabaya banyak sekali. Jadi hewan kita di sini memang kita lihat sudah agak sepi. Ya. Banyak yang muat ke Jawa semua.
6: Muhammad Ali mengatakan sebagian besar pelanggan daging sapi berasal dari luar daerah, khususnya masyarakat asal Jawa yang menetap di Ende. Sementara minat masyarakat lokal untuk membeli daging sapi dinilai tidak terlalu tinggi. Ia mengaku para pedagang kini harus mencari sapi hingga ke wilayah Lio untuk mendapatkan stok ternak. Namun upaya tersebut tetap sulit karena harus bersaing dengan pembeli dari luar daerah yang berani menawarkan harga lebih tinggi.
7: Tidak bisa beli dengan 6 juta lagi. Mereka hantam dengan 10, 11. Ya kita mungkin bisa beli 2 ukuran mereka. Ukuran sapi yang 50 kilo itu mereka sapi beli dengan 10. Pada standar kita di ini paling minimal itu ya belinya sekitar 5,5 juta. Ya sekitar 60 kilo itu daging.
6: Menurutnya harga sapi dengan ukuran standar yang biasanya berkisar 5 juta hingga 6 juta kini melonjak akibat persaingan pembeli antar daerah. Pembeli dari luar wilayah bahkan berani menawar hingga 9 juta sampai 11 juta per ekor. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan pasokan daging sapi lokal menjelang Idul Adha. Pedagang berharap ada perhatian terhadap distribusi ternak agar kebutuhan masyarakat Ende tetap terpenuhi saat momentum Hari Besar Keagamaan. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reyot di atas lahan milik orang lain. Laporan disampaikan Mario.
8: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reyot di atas lahan milik orang lain di Kumbah, Kelurahan Satertacik, Kecamatan Langkirembong. Pasangan lansia tersebut Blasius Dahas dan Teresia Jiut yang selama 10 tahun tinggal di gubuk di atas lahan milik orang lain tersebut. Kondisi tempat tinggal yang terbatas serta keterbatasan ekonomi membuat keduanya sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun para dermawan. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut turut melibatkan personil Brimob Ruteng, Polres Manggarai, serta satu keluarga yang turut hadir membawakan bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih membersihkan Ibu Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa berbaring sakit. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada 29 Mei.

0: kami sama-sama ke sini, kami dari komunitas sama MUMA, teman-teman dari dinas sosial, juga dari Polres, sama-sama bawakan bantuan dari Institut Bapak Bas dan Mama Teresia. Dan di dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang akan jatuh pada tanggal 29 Mei, kami coba untuk memberikan sedikit perhatian untuk Bapak dan Mama. Untuk Bapak dan Mama kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jadi hari ini kami bawa bantuan berupa sembako, juga spon tidur, mandi, telur dan sebagainya. Paling tidak sedikit bantuan yang kami serahkan ini bisa meringankan beban dari Bapak dan Mama Basius. Kami harapkan moga-moga nanti ke depannya semakin banyak pihak-pihak yang bisa memberikan atensi untuk Bapak dan Mama Basius dan juga untuk lansia-lansia yang selama ini mungkin tidak diperhatikan.
1: Lebih lanjut, ia menambahkan pihak dinas telah mengupayakan bantuan reguler seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, serta jaminan kesehatan BPJS.
0: Selain bantuan yang diberikan hari ini, kami coba untuk bantuan yang bersifat reguler, PKH, sembako. Memang sebelumnya ada persoalan terkait dengan masalah kependudukan dari Bapak Blasius Mama Teresia. Puji Tuhan bahwa dengan koordinasi baik dengan teman-teman di Capil, kita bisa upayakan kartu keluarganya diterbitkan.
1: Sementara perwakilan komunitas Cama Memang Teddy menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh panggilan kemanusiaan.
2: Tidak ada sesuatu yang lebih. Kami hanya berharap mungkin ada di luar sana yang punya kelebihan bisa ikut bersama kami berbagi kasih dengan warga-warga atau penduduk atau orang-orang yang membutuhkannya.
1: Rasa haru dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua RT setempat Kosmas Taur yang mewakili pihak keluarga.
3: Ya, terima kasih Pak, karena terima kasih kepada kantor sosial. Sebanyak-banyaknya kami ucapkan terima kasih. Yang paling pertama sekali, yang kedua Pak, hanya satu yang saya bilang tadi, selimutnya sudah terima kasih juga. Lalu kemudian dia punya spray memang harus ditambahkan sebenarnya.
1: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten ND menyiapkan parade kebangsaan dan expo UMKM sebagai rangkaian utama peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT tahun 2026 di ND. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
5: Rencana tersebut dipaparkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Noldi Hosea Pelokila, dalam rapat lanjutan panitia pelaksana Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di ND, Kamis 21 Mei 2026. Noldi mengatakan parade kebangsaan akan dilaksanakan pada 31 Mei mendatang dengan rute dari Pelabuhan Soekarno menuju Taman Renungan Bung Karno. Kegiatan itu akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, organisasi, pelajar, serta peserta dari sejumlah daerah di NTT. Selain parade, pemerintah juga menggelar pameran dan expo UMKM di sepanjang jalan utama kota ND sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: Tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran seni. Selanjutnya ada pameran expo UMKM sepanjang jalan Soekarno. Ini yang terpenting, ya, karena apa dampak ekonomi bagi masyarakat, UMKM itu bisa mempromosikan ya. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan. 31 Mei ada opening ceremony parade darat, parade kebangsaan oleh Pemkab NTT. Dimulai dari Pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan ya.
5: Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan juga akan diisi doa kebangsaan, gawi masal, pawai obor, malam renungan hingga pemutaran film Ketika Bung di ND di lapangan Pancasila. Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan seluruh pihak diminta mendukung persiapan kegiatan, terutama menjaga kebersihan dan keindahan kota ND sebagai kota rahim Pancasila. Menurut Dominikus, peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni, tapi momentum memperkuat semangat kebangsaan, gotong royong, dan persatuan masyarakat. Puncak peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT akan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND dan direncanakan dihadiri pejabat pemerintah pusat serta kepala daerah se-NTT. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
7: sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
4: Dalam upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis, pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan agar siap memasuki dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan kini menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan tenaga pekerja terampil. Selengkapnya, Firiso melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. Wakil Bupati Ngada Bernardinus E. Ngebu menegaskan pentingnya para siswa SMK mengasah kemampuan diri secara maksimal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis menjadi modal utama agar siswa mampu mengembangkan kualitas diri sebelum terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia juga menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di Kabupaten Ngada. Karena itu, para siswa didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang diberikan sekolah sebagai bekal menghadapi tantangan dunia industri dan usaha.
9: Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyiapkan manusia yang ada yang berkualitas, tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi melalui SMK memiliki posisi yang sangat penting. SMK harus menjadi ruang lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi nyata dan siap terjun di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha.
8: SMK dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten. Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, perlulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kemampuan kewirausahaan yang dimiliki. RRND Ferisoo melaporkan.
4: Tim penggerak PKK Kabupaten Nagikeo perkuat peran kelompok Dasa Wisma. Laporan Nikolaus Makubeli.
10: Penggerak PKK Kabupaten Nagikeo memperkuat pembinaan kelompok Dasa Wisma karena dinilai memiliki peran penting dalam pendataan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lingkungan terkecil. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagikeo, Yosefina Hutmin. Menurut Yosefina, Dasa Wisma merupakan unsur terkecil dalam struktur PKK yang memiliki fungsi strategis dalam pengumpulan data dan informasi keluarga di masyarakat. Namun sebagian kelompok Dasa Wisma saat ini dinilai belum menjalankan fungsi secara optimal dan masih sebatas menjadi kelompok arisan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat, termasuk minimnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi Dasa Wisma. Karena itu, pendampingan dan pembinaan terus dilakukan agar kelompok Dasa Wisma dapat lebih aktif dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
11: Ke Dasa Wisma itu masih banyak ke arisan, kumpul-kumpul itu, tapi mereka belum sampai pada tugas mereka yang seharusnya itu, mungkin karena memang ada keterbatasan-keterbatasan di sana. Jadi memang fungsi mereka itu di posisi, kalau di penggerak tim penggerak PKK itu, mereka adalah unsur terkecil untuk pengumpulan data dan informasi.
10: Tim penggerak PKK Kabupaten Nagikeo terus mendorong anggota Dasa Wisma untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan keluarga, pendataan sosial, hingga mendukung program kesehatan dan ekonomi rumah tangga. Penguatan kapasitas kelompok dinilai penting agar program-program PKK dapat berjalan lebih efektif sampai ke tingkat keluarga. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian Warta Berita siang hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Celabut mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

untuk Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu.

0: inspirasi.
1: Tahu tidak, trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan

0: sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam kompak kembali bersama kami Pro 1 RND ya, Sania dan juga rekan Aventino sore hari ini menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke pendengar, kami buka line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami temani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah Anda bergabung, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dari Mas Galuh, Jawa Timur, Bergaya.
0: Dari Mas...
1: Jawa Timur.
0: Apa kabar Jawa Timur sore hari ini?
1: Kabarnya baik, cuaca lagi panas membara.
0: Oke, yang pasti hatimu tidak panas membara ya?
1: Oh iya enggak dong, dingin lembut salju.
0: Oh senangnya hatiku. Oke deh Mas Jalu, silakan mau minta lagu apa?
1: Entah lagunya Oleh-oleh dari Rita Sugiarto.
0: Oleh-oleh?
1: Iya, dari Rita Sugiarto.
0: Oke deh, untuk siapa ini lagunya?
1: Lagunya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga dan tetap sehat. Terus ada itu Mbak Ramla, ada Bang Laudes, Opa Laudes ya. Terus ada Bang Marcel dan semua yang lagi mantau acaranya. Mbak siapa ini?
0: Sama Nia di studio, Mas Jalu.
1: Oh Mbak Nia ya. Mbak Nia, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan tetap semangat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih lagunya spesial buat sayangku Sari ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih kembali, selamat sore.
0: Sore balik Mas Jalu. Salam untuk Mbak Sarinya di posisi ya. Semoga baik-baik saja dan juga salam bahagia dari ND Bumi Pancasila. Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut, dengan siapa dari mana?
2: Halo, Dangdut adalah kita semua.
0: Iya, ini sama Nursia.
2: Nursia kakak cantik.
0: Apa kabar Mak Umbawa sore hari ini?
2: Oh, kabarnya di sini alhamdulillah baik. Kabarnya lagi bertukar juga.
0: Oke deh, baik. Mau minta lagu apa Nursia?
2: Lagunya dari Sunda Sendari, judulnya Kontak Batin.
0: Kontak Batin ya? Oke.
2: Oh, dari Sunda Sendari.
0: Baik, untuk siapa lagu ini?
2: Yang pertama buat Mbaknya yang lagi bertugas bersama di balik kaca. Semua bertugas dokter dua. Semoga tetap semangat, sukses selalu. Dari buat Pro 1 RRI Indo juga, semoga selalu jaya di udara. Dan assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Mando, ada Bapak Dimas, Abang Afonso, Kukramus di sana bersama keluarga di Kumali. Sementara khusus dia lagu disebut selamat sore bareng kasih hatinya Ramla. Ada Mama Ilo, Mama Ciko, Mama Yanti di Wilowea. Mama Teri di Banawa, ada Kak Oris Kalori, ada Kak Maxim di Rona, ada Kak Marcel, ada Yeri, ada Papa Bapak Afri di Woronio, Papa Nobes bersama keluarga di sana selamat sore Pak, ada Kak Maxim di Rona. Oh, terus ada Mama Hilda di Manusia, ada Bapak Yudin di Matunggo, di sana ada Bang Servas, ada Bu Sukri, ada Bu Rehan, ada Mama Oto di Bukit Angor, Mbak Eta, Mbak Endang, ada Bu Yarni juga, selamat sore. Terus yang ada di Momere, Bunda Ima, ada Om Marco juga, ada Bang Riko, ada Mbak Widya, ada Nono Olin juga, Mama Anjida, ada Mbak Fia, Mbak Asmi, ada Nama juga, ada Bung Kwaki di Waru-Waru, ada Oma Beta di Jakarta bersama Mama Beta, ada Mbak Ramla di Buton, Mbak Fiona di Makassar, terus ada Mbak Ayu juga di Maluku. Salam kenal buat Mbak Puja yang ada di Papua juga yang lagi bersemangat, selamat sore dan semoga selalu sehat. Buat oh ya, sosial juga buat Karani yang ada di Adunara, semoga saya selalu juga bersama keluarga. Buat kamu, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih balik, selamat sore Nursia di Maumbawa ya. Salam untuk semuanya. Oke, di belakang Nursia ada siapa lagi? Silakan. Masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa dari mana? Dengan siapa?
3: Dengan Anjali Begawa. SMP Nangaroro.
0: Iya.
3: Dan semua keluarga.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Salam untuk semuanya, Ade. Oke, siapa lagi ya kita di Pro Dangdut sore hari ini? Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dari mana?
4: Dengan Bunda Ima.
0: Apa kabar Bunda Ima, Ma Umere sore hari ini?
4: Kabarnya Momere lagi panas disertai angin.
0: Oke deh, baik. Silakan Bunda Ima meminta lagu apa dulu?
4: Oh, kalau Bunda notis lagunya itu lagi ini tadi Kania. Kusalah menilaimu.
0: Kusalah menilaimu.
4: Iya, ada nih ya kak ini.
0: Iya.
4: Oke.
0: Silakan.
4: Salam-salam dulu ya. Oke, salam-salam pertama tentunya buat adik Nia bersama operatornya. Dengan ucapan selamat sore, salam sehat dan selamat bertugas. Tuhan memberkati bersama kru-kru semuanya yang ada di Pro 1MB. Semuanya selamat siang, salam sehat. Ada Om Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Tati, selamat siang. Ada Ade Yeri, ada Marcel, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, Mbak Nursia, terus ada Bang Nasrun, ada Adik Puja, ada Putra Tenya, ada Om Adepa, Bunda Wigati, selamat sore. Ada Bang Andi dan teman-teman yang ada di Momere ya. Selamat sore saja semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Nia, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya. Kita sapa dulu penelpon selanjutnya dengan siapa. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
5: Dengan Oma Deva di Jakarta, Mbak Nia.
0: Oma Deva di Jakarta, apa kabar Oma?
5: Jakarta lagi panas banget.
0: Oke deh, silakan. Silakan Oma meminta lagu apa untuk menemani panasnya cuaca?
5: Mau minta lagu Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita untuk siapa lagunya?
5: Ya, pertama untuk Mbak Nia sama operatornya. Kemudian teman-teman yang baru lewat nyapa balik untuk Bunda Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, Oma Ceril, Bang Papi.
0: Oke.
5: Bang Servas.
0: Iya.
5: Mbak Ramla, Mbak Ayu, Mbak Puja, Mbak Nursia, Bang Putra Mungas, Abang Papi di Uluwaru, Bang Marcel,
0: iya,
5: Bang Yeri, Bang Masih di Dona, Bang Oris di kilometer 4, Bang Galuh di Jawa Timur, Abang Nanda, Bang Ustaz Abdullah, Bang Frans di Bomba, Mbak Ati di Momere, Mama Wildan di Nanganesa,
0: okay.
5: Marcel di Waria,
0: baik, oke.
5: Untuk semua semuanya, maaf kalau disebut namanya. Untuk Mbak Niat, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Oma Deva yang ada di Jakarta. Baik, di belakang Oma, halo, selamat sore.
6: Halo.
0: Iya.
6: Halo.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
6: Ya? Ya, monggo, Udis.
0: Dengan siapa?
6: Udis.
0: Udis?
6: Dorlis.
1: Dorus.
0: Oke, Dodis di mana?
1: Dorus.
0: Oh, Dorus.
1: Ya.
0: Dorus di mana?
1: Nangaroro.
0: Nangaroro, apa kabar Nangaroro?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, Dorus meminta lagu apa, Dorus?
1: Lagu Asam di Gunung.
0: Hah?
1: Asam di Gunung.
0: Oh, Asam di Gunung. Oke. Oke deh. Untuk siapa lagunya ini?
1: Untuk yang untuk saya.
0: Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dorus, selamat sore, salam untuk semuanya ya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut dan berdala kita dengarkan dulu lagu ya, sepermintaan Anda tadi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang benar bisa membantu menjaga

0: yang uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRND. Kita masih di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari kawasan Dunia RRND masih bersama Sania dan rekan operator Aventino Fernandez. Oke pendengar, kembali kami buka line telepon di 0821 4451 1957 dan juga di line WA di 082 1878 8786. Halo, selamat sore, dengan siapa?
2: Selamat
1: dari mana?
2: Sore Pro Dangdut, selamat sore Nona Nia.
1: Iya, ini sama Yerika. Halo,
2: 1000 untuk Nona Nia.
1: Oke deh. Baik, Yeri di Datu Elu, apa kabar sore hari ini Yeri?
3: Saya kabar baik, terus bagaimana kabarnya Nia?
1: Baik juga di sini Yeri. Mau minta lagu apa Yeri?
3: Saya mau minta lagu, kalau tidak salah lagu dari Inul Dara, apa ya? Saya
1: Restista, lupa. Inul apa?
3: Inul Dara, apa tadi? Yang Nia sebut terakhir itu.
1: Inul Dara Tista.
3: Ah, yang berjudul Gelora Cinta ya.
1: Oke, dicari dulu, dulu ya, Gelora Cinta. Untuk siapa lagunya?
3: Oke, salam-salamnya pertama buat Nona Nia bersama operator. Operator ini Rian Valen Krianus kah?
1: Aventino Fernandez.
3: Oh, Aventino Fernandez.
1: Oke.
3: Ini Aventino Fernandez, ya, selamat bertugas untuk kalian berdua. Tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti.
1: Oke, lanjut.
3: Kenapa ribut ini masalahnya?
1: Oke, lanjut. Untuk siapa lagi?
3: Okay. Salamnya buat Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting. Selamat sore. Bunda Ima sudah gabung kah?
1: Sudah gabung.
3: Oh iya, terima kasih. Oke. Lalu ada Sipri di Buawai, ada Nursia di Maumbawa, Abang Asonto, Abang Jabok. Abang Jabok tadi sudah. Om Agus di Papua, ada Om Marcel di Wovaria, Om Papi di Wolowaru. Ini apa ya namanya tuh? Ada Nursia tadi sudah, Om Adesa di Jakarta, Om Ceril di Buanawa, selamat sore. Untuk Sari di Banjarmasin, selamat sore Abang Hadi di Nias. Untuk Bang Rian Hidayat, selamat sore. Untuk Mas Dito juga selamat sore. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mohon maaf jika kalau di situ studio dengar yang ribut-ribut, harap maklum. Ini di sini anak-anak ribut.
1: Oh, keren, rame ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, Yeri. Ya, salam untuk semuanya di Datu Elu. Oke, di belakang Yeri, silakan ya. Kita masih di Pro Dangdut,

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Postur tubuh tinggi seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Gerulc, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, kita sapa kembali. Penelpon selanjutnya, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari? Iya. Apa kabar ini sama Maxi Dindona? Oke. Apa kabar Maxi? Baik. Mau minta lagu apa Maxi sore hari ini?
1: Mau minta lagu dari Latif M, judulnya Pengangguran.
0: Pengangguran. Oke. Silakan.
1: Ini salam untuk Ibu Yulia yang bersama mereka di Jakarta. Jadi untuk mereka di Jakarta, tadinya di sini saya di Nenang, di Solo, di Solo Hotel, di Solari, atau di Solaria, atau di Solari. Kita ya.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat sore untuk Maxi yang ada di Dona ya. Salam untuk semuanya. Baik, di belakang Maxi. Halo, selamat sore.
2: Selamat

0: ini sama siapa ya dari Bavaria?
1: Dengan Marcel dari Bavaria menyapa.
0: Oke, apa kabar Bavaria sore hari ini?
1: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau diriku, kalau cuaca di Bavaria ini lagi cerah ceria, okay. Tapi ada anginnya sepoi-sepoi.
0: Oh, keren itu ya. Baik, mau minta lagu apa, Marcel?
1: Kalau boleh lagunya Ramadan Cinta.
0: Ramadan Cinta ya. Untuk siapa lagunya?
1: Yeah. Untuk Melania bersama operatornya di studio pertama dan petugasnya di pemancar sana. Terus untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus salamnya pertama kali untuk Ade Yeri di Datu Elu, tapi di Bolowaru, Oma Ceri di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putramu, Srehan, Bang Sipri, Bapak Manda, Bang Serpas, Mama Uci di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Wolowea, Ayu di Mbai, Opa Lordes di Kalimati, Oma Dewa di Jakarta. Terus untuk Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis, Dinita Maumere, Bang Jabok, Bang Osen, Bang Aldo. Terus untuk Puja di Bentuni Papua, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo,

Terima kasih, selamat sore balik untuk Marcel ya, yang ada di Dona. Oke, siapa lagi di belakang Marcel yang ada di Bavaria maksud kami ya?

Baik, masih kami menanti Anda di akhir kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nanti ya di pukul 16 kami akan hadirkan Cek Fakta ya, dan juga dilanjut dengan dialog kentongan sore hari ini. Baik, masih diberi kesempatan untuk Anda, silakan ya, kami masih menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

kami akhiri sajian Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap setia bersama kami di Florata sore ini. Saya Nia dan rekan Oven menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda dari laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Video tersebut dibuat seolah-olah berasal dari pengumuman resmi pemerintah. Konten itu ramai dibagikan di media sosial dan menarik perhatian masyarakat. Narasi

0: aksi dalam video juga mengajak publik mempercayai adanya program bantuan khusus menjelang Idul Adha. Dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel terkait bantuan tersebut. Pemeriksaan menggunakan alat deteksi AI Have Moderation menunjukkan video tersebut merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI. Tingkat probabilitas video hasil AI mencapai 99,3%. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai pembagian dana bantuan seperti yang diklaim. Pemerintah juga tidak pernah mengumumkan program bantuan melalui video semacam itu. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap video manipulasi AI yang mengatasnamakan pejabat publik. Informasi resmi pemerintah sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi kementerian atau lembaga terkait. Dengan demikian, unggahan berisi klaim Menkeu Purabaya memberi dana bantuan menjelang Idul Adha 2026 merupakan konten palsu. Publik diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

0: BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata

Karantina Pertanian bersama Anda melindungi negeri. Hai sahabat karantina, sudah tahu kan tentang tugas dan juga fungsi karantina pertanian dalam mencegah penyebaran hama penyakit hewan dan tumbuhan? Kali ini sahabat, untuk mengetahui bahaya rabies dan penetapan Pulau Flores dan Lembata sebagai kawasan rabies. Pada tahun 2002, sahabat karantina, dikeluarkannya keputusan Menteri Pertanian nomor 473 garing KPTS garing TN 150 garing 8 garing 2002 tentang penetapan Pulau Flores dan juga Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan karantina penyakit anjing gila atau rabies serta program pembebasannya. Sampai saat ini sahabat karantina, Pulau Flores dan juga Lembata belum terbebas dari rabies. Jadi sahabat karantina, untuk sementara jangan melalui lintaskan hewan pembawa rabies ya, seperti anjing, kucing, dan lainnya ke dalam maupun keluar Pulau Flores dan Lembata sampai pencabutan kawasan rabies di pulau ini keluar sahabat. Karantina Pertanian ND bersama Anda melindungi negeri.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bagi untuk kita semua sore hari ini pendengar ya dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa di program RRI Kentongan ya sore hari ini. Pendengar, rabies masih ya menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dan penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan, terutama anjing, ya, dan ini dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Karena itu diperlukan kewaspadaan bersama mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, hingga lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana. Nah, pendengar, di Kabupaten Manggarai sendiri ya, berbagai langkah pencegahan dan penanganan terus dilakukan untuk mengendalikan kejadian luar biasa atau KLB rabies. Peran PMI bersama masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun edukasi, kesiapsiagaan, serta respons cepat di lapangan. Dan untuk membahas hal ini, pendengar Pro 1 ya, sudah bersama kita di ujung telepon Bapak Yosep Palemus Cetak, SE. Beliau adalah Sekretaris PMI sekaligus Koordinator Lapangan Respons KLB Rabies Kabupaten Manggarai. Selamat sore, Pak Yosep.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Apa kabar?
1: Salam sehat.
0: Apa kabar sore hari ini, Pak Yosep?
1: Kabar baik sekali, tapi agak dingin-dingin begitu. Harus serut yang toh.
0: Iya, kabar baik sekali, tapi agak dingin-dingin. Ya, oke deh, baik. Iya. Dan terima kasih juga ya Pak Yosep sudah bersama Pro 1 RRI Indonesia hari ini ya, berbagi informasi dalam dialog kentongan terkait dengan waspada rabies, peran PMI dan masyarakat dalam pencegahan kejadian luar biasa di Manggarai. Baik Pak Yosep, kira-kira bagaimana ya kondisi terkini kasus rabies di Kabupaten Manggarai?
1: Ya, terima kasih. Saya mau menyampaikan kami di Manggarai masih status KLB rabies sesuai dengan SK Bupati nomor 453 tahun 2025. Mengapa dikeluarkan SK penetapan KLB rabies? Karena tahun ini awal tahun kemarin itu sudah ada satu gigitan ke manusia dan mengakibatkan kematian di salah satu kecamatan di Manggarai, begitu. Jadi omong tentang rabies ini Kakak memang apa ya, gampang-gampang susah kalau menurut orang, karena anjing ini kan berteman ya, karena sifat anjing ini kan dia setia dengan pemiliknya. Tapi kadang juga kita masyarakat ini tidak tahu atau belum mengetahui ternyata ada juga bahaya di mana kalau memang anjing itu tidak dipelihara dengan baik, Kakak. Seperti itu.
0: Baik. Pak Yosep, kira-kira seberapa serius ya ancaman rabies ini terhadap kesehatan masyarakat saat ini di Manggarai?
1: Sangat serius, Kakak. Sangat serius sekali, karena kalau dilihat dari sifatnya, sifat penyakit ini kan bersifat zoonotik ya. Artinya penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Begitu. Dan sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan rabies. Begitu. Sehingga penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan dan tata laksana kasus gigitan hewan penularan rabies. Agak susah ya. Kenapa? Karena pemahaman masyarakat terkait dengan hewan pemeliharaan kita ini kan masih dangkal mungkin, seperti itu ya. Makanya PMI hadir di sana ya, benar-benar sesuai dengan mandatnya PMI ini kan membantu tugas pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, terutama pada upaya mendukung dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis kesehatan, termasuk dalam hari ini KLB rabies, begitu Kakak. Sehingga PMI kemarin dengan bantuan donor dari Palang Merah Amerika
0: yang membantu
1: di 4 kabupaten yang ada di NTT, Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, Manggarai dan Manggarai Timur, begitu.
0: Yeah.
1: Sehingga kami seperti apa mandat PMI tadi itu coba untuk membuat atau merancang kegiatan yang kegiatan ini berfokus pada pengendalian dan pencegahan, Kakak.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik. Pak Yosef, ya, apa saja nih yang menjadi faktor yang menyebabkan kasus rabies ini masih saja ya terus terjadi di tengah masyarakat di Manggarai?
1: Ya, yang pertama ini anjing tidak dikandangkan dan dibiarkan berkeliaran bebas, ya, baik di tempat umum ataupun di rumahnya masing-masing. Terus juga ada kendala di amunisi kita punya, Kakak, yang Tufar dan SAR, begitu. Kita masih kendala di mana di ketersediaan vaksin anti rabies dan serum anti rabies, begitu. Sehingga itu mungkin apa ada kendala atau masih banyak masyarakat yang apa menganggap bahwa rabies ini biasa-biasa saja, begitu. Dan pengetahuan masyarakat tentang rabies itu masih dianggap seperti biasa
0: saja, begitu. Ya itu ya faktor
1: paling tidak masyarakat menganggapkan begini, ini kan digigit anjing ini kan biasalah, dari zaman kami nenek moyang dulu kan biasa digigit anjing itu sudah biasa, begitu. Masih ada pemahaman begitu di masyarakat.
0: Nah, terkait dengan hal ini nih, Pak Yosef, kira-kira dalam penanganan kejadian luar biasa rabies di Manggarai, seperti apa peran PMI Kabupaten Manggarai saat ini?
1: Ya, kami di Manggarai bersama dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas peternakan, dinas kesehatan, membuat kegiatan pada tahapan pencegahan dan pengendalian, Kakak. Yang pertama, kami membuat atau mengadakan kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Di dalam edukasi itu kami membuat baliho, terus membuat leaflet, terus kita juga membuat stiker untuk ditempelkan kepada pemilik HPR, ke setiap rumah yang pemilik HPR, begitu, untuk memudahkan vaksinator untuk memvaksin HPR-nya, jadi mempermudah. Jadi mereka pergi, teman-teman vaksinator itu pergi untuk vaksin, mereka tidak perlu tanya lagi di mana HPR-nya, mereka melihat stiker saja depan rumah, oh berarti ada pemilik, ada HPR-nya, begitu. Terus yang berikut, masih pada kegiatan promosi edukasi, jadi kami melakukan kampanye keliling, jadi bersama relawan yang kami sudah latih, pergi ke setiap titik yang strategis di setiap desa kelurahan program untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi, ya. Kami memberikan informasi tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama kalau pada saat setelah digigit, gitu. Terus kami tetap menyebarluaskan informasi terkait dengan instruksi bupati tentang pembatasan pemeliharaan HPR, ya, dari terkait dengan bunyi-bunyi perda SK bupati kami informasikan di pada saat kampanye keliling itu. Nah, pada saat kampanye keliling itu, Kakak, kami juga tetap membagi leafletnya. Nah, di dalam leaflet itu kami apa istilahnya, ada gambar atau gambar animasi yang memang istilahnya untuk mencegah. Di dalam kami bersihkan waspada rabies, mm-hmm. begitu, terus harus hewannya harus divaksin. Mm-hmm. Itu okay. Itu di kegiatan ini kakak, kegiatan promosi dan edukasi. Dan mm-hmm. yang tidak kalah penting juga kakak, mm-hmm. kami pergi sosialisasi tatap muka itu di sekolah dasar, mm-hmm. gitu. Ya, di sekolah dasar ini sangat penting sekali karena apa anak-anak sekolah itu rentan terhadap kasus gigitan, mm-hmm. gitu. Anak-anak sekolah dasar itu rentan sekali. Mm-hmm. Nah, memang hanya 4 sekolah saja yang kami lakukan edukasi kemarin, dan ini menjadi pekerjaan rumah buat kami, mm-hmm. Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai, untuk bisa memperluas, mm-hmm. gitu, memperluas sekolah-sekolah mana yang akan kami adakan edukasi ke depannya. Yeah. Itu kakak, terkait kegiatan promosi dan edukasi.
0: Oke, okay, baik. Nah, sebagai koordinator lapangan respons kejadian luar biasa rabies ya Pak Yosef, kira-kira apa nih yang menjadi tantangan terbesar yang Bapak bersama tim ya hadapi di lapangan?
1: Iya kakak, ini kita mau tantangan ini, mm-hmm. Lumayanlah kami gimana ini. Yeah. Yang pertama, mm-hmm. Ini tantangan pada saat teman-teman melakukan vaksin, mm-hmm. karena salah satu apa cara untuk pembatasan atau apa mencegah rabies itu kakak, mm-hmm. dengan memberikan vaksin kepada HPR-nya. Begitu. Okay. Ada salah satu kasus itu yang pemilik HPR-nya tidak mau HPR-nya divaksin.
0: Vaksin. Mm.
1: Begitu. Mm-hmm. Nah, tidak mau divaksin karena apa? Setelah divaksin anjingnya meninggal. Mm. Begitu. Atau anjingnya mati. Nah, ternyata setelah diskusi panjang dengan teman-teman dokter hewan itu sebenarnya di dalam anjing itu, dalam tubuh anjing itu memang sudah ada sakitnya, mm-hmm. begitu, bukan karena divaksin, begitu, mm-hmm. bukan karena divaksin, tapi karena pada saat divaksin anjing itu memang sudah ada penyakitnya, mm-hmm. begitu, okay. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh dinas teknis terkait. Mm-hmm. Nah itu tantangannya kakak, sehingga mm-hmm. Teman-teman vaksinator kemarin itu tetap tidak patah semangat, terus memberikan edukasi ya, terus memberikan pengetahuan, hmm. Begini-begini apa kalau divaksin dampaknya seperti ini, kalau tidak divaksin dampaknya seperti ini.
0: Iya, jadi hal-hal begitu. Dasar tentang rabies sudah diketahui, sudah diedukasi ya kepada masyarakat, begitu ya Pak Yosef ya.
1: Iya kakak, iya kakak. Okay. Terus tantangan mm-hmm. berikutnya begini kakak, mm-hmm. pada saat kita mau vaksin, nah itu kadang anjingnya dibiarkan pergi ke kebun, mm. begitu, pergi yeah. ke kebun. Jadi, yeah, yeah. jadi kita mau vaksin juga, kita lihat anjingnya tidak ada, mm. itu bawa ke kebun, begitu. Nah, habis kegiatan vaksin, mereka datang bawa kembali ke rumah. Jadi petugas tadi agak susah untuk bisa, mm. ini itu satu kendala juga,
0: yeah,
1: kendala. Yeah. Kendala berikutnya juga begini kakak, mm-hmm. ada pemilik HPR-nya itu yang kalau mau divaksin itu dia tidak mau pegang anjingnya,
0: iya.
1: misalnya HPR-nya dia tidak mau pegang, mm-hmm. nah ini kan kendala, kan tidak mungkin yang vaksinator yang memegang lagi anjingnya itu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya, iya.
1: itu tuh kendala yang kami hadapi
0: ya?
1: Di lapangan terkait dengan pencegahan ini Pak.
0: Oke. Nah, Pak Yosef ya, tadi dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap gigitan anjing itu biasa-biasa saja ya. Nah, bagaimana Bapak melihat persoalan ini?
1: Ya, ini memang persoalan sangat serius kalau mm-hmm. sudah pemahaman teman-teman pemilik HPR seperti itu ya kakak ya.
0: Iya.
1: Sehingga kami PMI ini terus selalu terus berkoordinasi dengan dinas terkait dengan HPR ini. Mm-hmm. Kami tetap ke depannya terus memberikan pengetahuan, mm-hmm. memberikan edukasi ke setiap desa kelurahan itu, karena kami mm-hmm. punya relawan kakak. Mm-hmm. Kami punya relawan PMI yang kami latih itu di setiap desa kelurahan program. Mm-hmm. Jadi kami ada perpanjangan tangan ke mereka, hingga mereka yang akan terus memberi edukasi, terus memberi memberikan pengetahuan tentang bahaya rabies. Karena memang kakak, mengubah pola pikir atau mindset masyarakat itu memang tidak dengan 1-2 hari saja, begitu. Harus dengan secara terus menerus, secara kontinu. Jadi kadang juga kita menghadapi masyarakat ini seperti yang saya bilang tadi, pakai pengobatan tradisional saja, habis digigit pergi ke biasanya ke orang tua yang tahu itu, ambil saja dengan dia punya air ludah, dia gosok-gosok saja, begitu.
0: Iya, nah, baik.
1: Hal-hal yang macam begini ini kan harus kita hindari, kakak.
0: Iya, harus kita hindari. Baik, Pak Yosep, kira-kira nih apa ya menjadi langkah pertama yang harus dilakukan seseorang ya apabila digigit anjing atau hewan yang dicurigai rabies?
1: Iya, yang pertama memberikan pertolongan pertama itu kalau setelah digigit korbannya itu kita bekas luka gigitan itu kita siram atau kita bawa dia ke air yang mengalir seperti air keran itu, ya kita gosok dengan rinso selama 15 menit. Jadi air jangan air tenang, kakak.
0: Air begitu, mengalir ya.
1: Jangan di air yang tenang, tapi air yang mengalir. Sambil dengan rinso, karena menurut dokter itu kandungan dalam rinso itu ada bisa paling tidak menghilangkan bekas ada sedikit virus begitu. Setelah 15 menit ya, selama 15 menit kurang lebih 15 menit terus dikeluarkan di bekas gigitan itu ditekan seperti cairan itu dikasih keluar. Di antara gigitan itu kita tekan sekuat mungkin sambil kita siram dengan air yang mengalir. Nah, setelah 15 menit itu tolong pasiennya atau korbannya itu dibawa ke puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dikasih VAR, begitu, untuk dikasih disuntik. Jadi 3 kali biasanya, kakak. Nah, terus anjingnya, HPR-nya itu tolong jangan langsung dibunuh, jangan langsung dieliminasi, tapi diikat untuk diobservasi selama 14 hari, begitu. Kalau selama 14 hari itu dia dia masih sehat, berarti dia tidak terkena rabies
0: ya?
1: Begitu, kakak. Tetap yang pengkorban itu wajib untuk disuntik VAR, dikasih VAR. Pertolongan pertamanya, kakak.
0: Baik, gitu. Baik, Pak Yosep, dalam penanganan kejadian luar biasa rabies nih, kira-kira sejauh mana ya kolaborasi antara PMI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan masyarakat ya berjalan hingga saat ini?
1: Ya, selama ini PMI Kabupaten Manggarai bekerja sama sangat baik dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan, apalagi masyarakat, untuk menangani persoalan KLB rabies ini, kakak. Contohnya seperti begini, kakak. Kami bersama teman-teman dari Disnak dan Dinkes ini dalam hal kegiatan sosialisasi kami berbarengan, begitu. Jadi kami tidak sendiri kami, karena yang tahu persis tentang rabies ini teman-teman Disnak dan Disnak. Nah, ada satu sekarang ini yang namanya One Health, gitu ya, One Health. Jadi ada di sana itu ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Peternakan dan juga ada lingkungan, sehingga kita bersama-sama untuk mengatasi yang namanya KLB rabies di Kabupaten Manggarai. Begitu. Terus peran TIKOR juga, tim koordinasi tingkat desa kelurahan juga ini memang selama ini berjalan dengan baik. Memang ada juga hal-hal teknis yang memang kita dapat di lapangan, misalnya soal pendataan HPR. Yeah. Itu kadang kami relawan ini agak susah juga untuk melakukan pendataan. Tapi ada juga di beberapa lokasi yang waktu teman-teman relawan ini melakukan pendataan HPR itu bersama-sama dengan tim koordinasi pemberantasan rabies itu di kelurahan dan desa. Nah, ini yang menarik kakak, ini yang menarik. Ada di salah satu desa itu, di salah satu desa program kami ini, dia sudah mengintervensi dari dana desa terkait dengan pengelolaan pencegahan rabies kakak, begitu. Dan desa itu sudah membuat peraturan desa tentang pencegahan rabies, begitu. Sehingga ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kami Palang Merah Indonesia, karena kami kemarin itu hanya pemicu saja untuk teman-teman desa kelurahan program itu. Ternyata desa melihat ini juga bahaya yang sangat bencana non alam juga yang sangat ngeri sedap ini. Nah, sehingga mereka membuat peraturan desa sekaligus menganggarkan dalam APBD-nya untuk penanggulangan rabies kata. Itu cerita menarik dari kegiatan kami kemarin.
0: Iya, baik Pak Yosef, menurut Anda apakah sejauh ini masyarakat sudah cukup aktif terlibat dalam upaya pencegahan rabies di lingkungannya masing-masing?
1: Itu sudah kakak, ini agak salah satu hal yang memang menjadi pekerjaan rumah, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya NGO kami, semua. Jadi memang masyarakat ini ada beberapa masyarakat yang memang dia patuh terhadap instruksi-instruksi bupati. Artinya hewan HPR-nya dia bertanggung jawab kepada HPR-nya. Tanggung jawabnya apa? Ikat, HPR-nya diikat, dikandangkan, dan dikasih makan, begitu. Nah, kalau HPR-nya ini tidak dikasih makan atau diikat, ini kan menjadi hewan liar dan dia kan HPR ini kalau lapar kan dia makan apa saja yang ada, begitu. Nah, sehingga menurut saya peran masyarakat juga ini khususnya di Kabupaten Manggarai kakak itu tadi masih belum belum optimal ya. Dan ini menjadi pekerjaan semua orang ya, pekerjaan kolaboratif nanti jadinya ini, begitu. Dan memang di setingkat RT kakak, yang kami selama ini kami tidak jemu-jemu juga dalam misalnya kegiatan arisan RT atau kegiatan pembersihan lingkungan, tetap itu kami terus informasikan.
0: Begitu baik. Pak Yosef, apa yang menjadi pesan PMI kepada para pemilik hewan peliharaan di Kabupaten Manggarai?
1: Kami berpesan begini kakak untuk pemilik HPR, yang pertama tolong HPR-nya itu diikat dan dikandangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya. Yang seperti saya katakan tadi, tanggung jawabnya itu banyak ya. Tolong dia kalau dikandangkan di kandang yang baik, kalau diikat yang baik, karena begini, kita memperlakukan HPR ini kan sama juga kita memperlakukan diri sendiri. Begitu. Kalau HPR-nya stres, ya kita tahu saja kalau kita juga stres bagaimana kondisinya ya. Sama seperti HPR juga begitu ya. Mereka mau diperlakukan sama seperti kita. Ya, itu dari tolong dikasih makan, terus diikat dan dikandangkan. Itu kalau memang kalau belum divaksin, minta ke petugas, karena kami di Manggarai kakak ada nomor kontaknya, ada call center-nya di kabupaten dan di kecamatan, sehingga bisa saja pemilik HPR bisa langsung telepon petugas vaksinasinya untuk divaksin kakak. Itu saya pesan kepada pemilik HPR sih kak. Dan mengurus rabies ini bukan hanya pemilik HPR, jadi ya kita semua yang yang menjadi masyarakat Kabupaten Manggarai. Karena Manggarai ini masuk dalam daerah endemis, Kakak.
0: Oh iya. Oke, baik. Ya. Nah, apa yang menjadi harapan Palang Merah Indonesia terhadap upaya penanganan rabies ya di Kabupaten Manggarai ke depannya?
1: Ya, harapan kami begini. Jadi karena program kami ini terbatas oleh waktu, sehingga kami mohon dukungan juga dari apa NGO yang lain atau dari donatur lain untuk kita sama-sama mengurus barang ini begitu. Memang kelihatan sepele kegiatan, kelihatannya urus rabies ini untuk apa sih urus rabies ini, tapi kalau sudah mengarah pada kematian baru kita kaget gitu ya. Sehingga saya berharap teman-teman NGO yang lain, terus ada donatur atau siapapun itu, kita sama-sama nih urus rabies ini. Kita sama-sama, jangan hanya ke Palang Merah saja, bisa organisasi-organisasi kemanusiaan yang lain, kita bisa berkolaborasi, kita sharing dana, kita sama-sama urus pencegahan rabies ini, Kakak. Karena ini penting, ini penting.
0: Iya, ya. Baik. Begitu, ya, terakhir Pak Yosef. Apa yang mau Bapak sampaikan pesan kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap rabies namun tidak panik ya menghadapinya?
1: Ya, untuk masyarakat Kabupaten Manggarai saya berpesan yang pertama berulang saya sampaikan bahwa kita sama-sama urus hewan peliharaan kita ya. Kalau kita sanggup untuk piara ini hewan peliharaan, berarti kita bertanggung jawab untuk menghidupinya. Ya, jangan kita piara tapi kita telantarkan dia, begitu ya. Kita memelihara berarti bertanggung jawab juga untuk memberi dia makan.
0: Iya.
1: Yang berikut juga bahwa berkali-kali saya omong urus rabies bukan hanya urus 1-2 orang saja ya, kita urus bersama-sama, kita urus karena Kabupaten Manggarai adalah daerah endemis, jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi kejadian yang bisa merenggut nyawa juga. Itu memang kasus gigitan HPR di Kabupaten Manggarai sampai dengan bulan ini agak menurun.
0: Iya.
1: Kemarin data dari Dinas Kesehatan itu bulan Februari itu 200 gigitan hewan penular rabies, yang April sampai kemarin ini Kakak sudah 100. Jadi ada sudah penurunan di antara 100.
0: Baik.
1: Sehingga saya berpesan kepada masyarakat Manggarai, sama-sama, ayo sama-sama kita cegah ini virus rabies, Kakak.
0: Baik.
1: Begitu, Kakak.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRND. Salam sukses selalu Pak Yosef.
1: Terima kasih Kakak, selamat sore, tetap semangat.
0: Oke, baik. Pendengar, demikian dialog kita sore hari ini dengan topik waspada rabies, peran PMI dan masyarakat dalam pencegahan kejadian luar biasa di Manggarai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Yosef Palemus Cetak atas waktu informasi yang telah dibagikan kepada masyarakat melalui siaran RRI ND. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bersama bahwa rabies bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga tanggung jawab bersama. Waspada, cepat bertindak dan peduli terhadap lingkungan menjadi kunci penting untuk mencegah penyebaran rabies. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa.

0: vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Program Kentongan. RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Maria Yasinta Sare.
5: Bagi pendengar RRI IND, kami menghimbau agar pertama selalu waspada dan siaga terhadap semua kejadian bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mari kita selalu mengupdate informasi mitigasi bencana melalui sumber terpercaya. Kita juga jangan panik dan jangan percaya info hoax. Selanjutnya, kita juga harus selalu tanggap dan tahan terhadap bencana yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kami mengajak, mari kita semua perkaya informasi terkait mitigasi bencana dan mari kita masing-masing sebagai pribadi menjadi pelopor tanggap bencana di lingkungan kita masing-masing.

Halo pendengar setia RRI ND di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam poro.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini adalah panduan terperinci dan menginspirasi tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang positif dan menghilangkan kebiasaan yang merugikan dalam hidup kita. Buku ini merinci prinsip-prinsip psikologis dan neuroscience di balik kebiasaan, menunjukkan kepada pembaca bahwa perubahan kecil atau yang disebut atomic habits dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Beberapa bahasan dalam buku ini diantaranya adalah kekuatan kebiasaan atomik. Buku ini membuka pembahasan dengan menguraikan kekuatan kebiasaan atomik. James Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten dan terus-menerus dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Ia memaparkan konsep agregasi kecil, di mana perubahan kecil secara kumulatif membentuk perbedaan besar. Pembaca diajak untuk melihat kebiasaan sebagai suatu proses daripada tujuan akhir, dan bahwa kebiasaan-kebiasaan atomik adalah kunci untuk meraih perubahan yang berkelanjutan. James Clear membahas hukum pertumbuhan yang tidak terlihat, yang mengilustrasikan bahwa kemajuan kecil seringkali tidak terlihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi, seiring waktu, hasilnya dapat menjadi luar biasa. Ia menyatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman ini mendorong pembaca untuk fokus pada proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir. Dalam buku ini, Clear memperkenalkan rumus perubahan yang memberikan pandangan mendalam tentang dinamika di dalam proses perubahan. Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap pada kebiasaan lama, dan kebiasaan baru harus lebih menarik daripada kebiasaan lama. Begitu juga rasa benci terhadap kebiasaan lama harus lebih besar daripada rasa benci terhadap kebiasaan baru yang diinginkan. Rumus ini memberikan pandangan yang lebih terinci tentang mekanisme perubahan. Clear juga menyoroti peran pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi pendorong kebiasaan positif dan kemudahan perubahan. Pembaca diajak untuk memikirkan dan merancang

menerapkan Atomic Habits dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang kuat dan relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk meraih perubahan positif dalam hidup mereka melalui pembelajaran.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti siaran berjaring Warta Berita Daerah Kor Nusantara 6 dari Kupang, Ende, dan Atambua. Tambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Pahit. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
2: Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebanyak dua kali, yakni berupa pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban, petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan secara fisik serta pemeriksaan postmortem setelah hewan kurban disembelih. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu Agustinus di sela-sela persiapan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Atambua. Ia menjelaskan sehari sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban, petugas sudah melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi ternak apa benar-benar sehat atau tidak sehingga layak disembelih.
3: Pemeriksaan kesehatan sendiri kami petugas itu akan lakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang pertama namanya pemeriksaan antemortem sebelum melakukan pemotongan dan pelaksanaan postmortem setelah melakukan pemotongan. Jadi pemeriksaan satu hari sebelum melakukan pemotongan, petugas kami sudah langsung melihat kondisi ternak apakah benar-benar sehat atau tidak, layak dipotong atau tidak. Misalnya layak dipotong, apa saja syarat ini yang harus dipotong. Kalau benar-benar ada sesuatu yang secara teknis perlu diperhatikan. Tapi setelah dilakukan pemotongan juga, kita tetap petugas melakukan pengawasan untuk pemeriksaan. Baik mulai dari awal pemotongan itu, kita pemeriksaan itu mulai dari bagian mulut sampai ke bagian anus. Apakah ada perubahan-perubahan atau tidak? Ada perubahan-perubahan yang mengindikasikan kepada sesuatu penyakit hewan menular yang dapat menular ke manusia atau tidak. Itu yang kita jaga.
2: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Belu. Sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan bagian dari sumbangan umat Islam di Belu pada perayaan Idul Kurban tahun ini. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan, 55 tenaga paramedis. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar dan organ dalam.
1: Masjid Al-Mujahidin Atambua telah mengumpulkan hewan kurban terhadap terdata sementara 23 ekor.
4: Hamin 1 menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, panitia kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua mulai melakukan pengumpulan hewan kurban dari masyarakat. Ketua panitia kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua, Usman Selamet, menyampaikan, Hamin 1 pelaksanaan Idul Adha, jumlah hewan kurban yang sementara telah terkumpul terdiri dari 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dan ditargetkan dapat mencapai sekitar 20-an ekor sapi hingga hari pelaksanaan.
5: Itu bisa sampai 20 lah. Ini kan mereka masih pilih-pilih sapi, harga cocok. Yang kumpul uang satu orang, 7 orang itu 1.500.000 itu uang yang sudah ada. Tinggal pilih sapi, langsung ambil, langsung bayar.
4: Ia menegaskan panitia memastikan seluruh hewan kurban yang diterima telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas terkait untuk menjamin kelayakan dan keamanan hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan ini penting guna memastikan hewan bebas dari penyakit serta memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban. Sementara terkait proses penyembelihan rencananya akan dilakukan usai sholat id yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Distribusi kurban nantinya akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah Atam Buah sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat tali silaturahmi antar sesama.
5: Tahun lalu 15 seekor sapi, kalau kambing saya lupa sekitar 53 kalau tidak salah. Kalau sekarang kita belum bisa prediksi karena dihitung satu lagi satu hari mau Idul Adha itu sorenya sudah ada semua.
4: Ia menambahkan, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Hal ini menunjukkan nilai keikhlasan dan kepedulian umat dalam berbagi kepada sesama, terutama di momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan kurban tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Panitia juga mengajak umat muslim yang ingin berpartisipasi untuk segera menyalurkan hewan kurbannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Arari Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Job Fair Perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melchiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, Job Fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam Job Fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
3: Secara umum, kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran di NTT. Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka. Bagi saya satu itu tetap pengurangan.
1: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak ekonomi dan geopolitik, sejumlah hewan kurban di Masjid Jami Al-Mujahirin Kefamananu menurun drastis di tahun 2026.
4: Jumlah hewan kurban yang disalurkan ke Masjid Jami Al-Mujahirin, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Idul Adha tahun 2006 mengalami penurunan signifikan karena berdasarkan persentase tahun 2025 lalu dengan saat ini sangat berkurang, di mana tahun sebelumnya jumlah sapi kurban sebanyak 24 ekor dan kambing mencapai 97 ekor, tetapi saat ini belum mendekati setengah dari jumlah yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ketua NU TTU Kiai Haji Muhammad Ismail Jasuli saat diwawancarai rri.co.id di masjid tersebut. Menurut Kiai Haji Ismail, bahwa perbedaan hewan kurban yang sudah terkumpul saat ini dibandingkan dengan tahun 2025 lalu sangat jauh berkurang. Ini akibat dampak ekonomi yang makin sulit sehingga masyarakat tidak mempunyai rezeki yang cukup supaya berkurban.
5: Kemudian untuk prosentase dari sekarang sama tahun lalu ya memang kurangnya jauh sekali. Ya, jauhnya itu bisa juga dampak ekonomi. Ekonomi semakin sulit, bisa jadi orang itu nggak mempunyai rezeki untuk korban, bisa jadi. Karena korban ini merupakan satu sunnah muakkadah atau kewajiban umat muslim yang mampu untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Ketika yang korban itu sedikit, maka ada beberapa pertanyaan, apakah ekonominya nggak mampu atau justru saya yang takutkan masalah keimanan. Nah, keimanan yang semakin lemah atau seperti apa? Bisa jadi karena ekonomi membuat iman juga menjadi lemah, bisa jadi. Dan seperti itu. Nah, ini harapan kami ya, bagaimana di Indonesia juga ekonomi juga bisa semakin mudah dicari oleh masyarakat sehingga untuk korban bisa ada peningkatan. Dan itu. Yang masuk kalau sapi kan baru sekitar 7. kambing kurang 18. Lebih sekitar 18. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kambing mendekati 97. Kemudian sapi hampir 24-25. Hampir kan hampir 30-an yang kita salurkan. Berarti kan jumlah itu jauh sekali. Yang gitu jauh sekali. Jadi kalau sangat jauh begini kan kita kan bisa lihat kemana arahnya. Nah, seperti itu. Apalagi hampir semua paling banyak. Kalau dulu aja hampir 2.000 sampai 2.500 kantong yang dibagi di masyarakat. Beda dengan mungkin yang lain. Nah, gitu. Dan di sini juga sekalipun pembagian itu pasang surut karena kita menerima laporan. Ketika ada orang yang melaporkan bapak ini tolong dikasih karena dia tidak mampu berhak menerima, kita kasih tanpa melihat dia dari latar belakang apa. Kalau memang membutuhkan, dan kami kasih. Dan berikut lingkungan di sini sekalipun bukan muslim, kami juga memberikan. Itu memberikan ya jatah hewan apa daging kurban itu. Tapi yang diutamakan adalah yang benar-benar tidak mampu yang
4: sementara Pemda Tetehu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban kepada pengurus masjid se-Kabupaten Tetehu menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk wilayah Tetehu sendiri, terdapat 6 masjid sehingga Pemda menyiapkan 5 ekor sapi ditambah bantuan 1 ekor sapi dari Pemprov NTT yang diserahkan oleh Wakil Bupati Tetehu Kamilus Elu. Dari Tetehu, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengawasi kondisi sungai di Kalabahi guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Laporan Stefani Libo.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Arbani Koho menyebut pemerintah daerah terus memantau kondisi sungai terutama di Kota Kalabahi dan sekitarnya.
7: Ya, menjaga kebersihan, kelestarian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Di dalamnya juga ada Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, biasanya kita sama-sama gayung bersambut membersihkan semua lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan itu.
6: Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan pemberdayaan anak-anak pencinta lingkungan juga terus digencarkan. Ia menyebut, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menjaga kawasan sungai tetap lestari dan mencegah kerusakan lingkungan.
7: Nah, banyak cara yang kita sudah kita lakukan. Pertama, kita sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita menanam banner banner ataupun poster itu hampir di seluruh titik-titik tentang perlunya pelestarian. Apalagi termasuk di dalamnya adalah kualitas air itu. Karena banyak orang yang membutuhkan. Ya, ya. Nah, untuk kebersihan lingkungan, kelestarian khususnya untuk sungai ini, biasanya kita bermitra dengan masyarakat-masyarakat sekitar, dengan teman-teman pencinta lingkungan.
6: Ia berharap pengelolaan kebersihan sungai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. RRI SPA Lor, Stefani Libu melaporkan.
0: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-NTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
8: Kabupaten sudah banyak dan kawan-kawan di transmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
9: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepstra Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
8: Kalau di Timor ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita adakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
9: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
10: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
9: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2006, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan Negara dari NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini ya, kami akan hadirkan informasi cuaca sore ini menjelang dini hari nanti wilayah Siga, Ende dan Nagekyo. Seperti apa pendengar ya cuacanya? Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Ibrahim Muasis, Prakirawan BMKG Franseda Siga.
1: Info cuaca BMKG.
0: Asis, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Siga, Ende dan Nagekyo hari ini Selasa ya, 26 Mei 2026 hingga dini hari nanti.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin kami dari BMKG Siga akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Siga, Ende dan Nagekyo untuk esok hari Rabu 27 Mei 2026. Saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki awal musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk perakiraan tinggi gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembali ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih Asis informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai bukan sekedar bantuan makanan ya bagi anak sekolah, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas. Dan ini disampaikan oleh narasumber dalam dialog pagi RRI Pro 1 ND Sabtu 23 Mei 2026, yaitu narasumber dari bidang gizi Maria Eugenia Hestina Dadi yang akrab disapa Titin, mengatakan menu MBG dapat disusun dari bahan pangan lokal yang murah dan mudah diperoleh masyarakat Kabupaten Ende. Menurutnya, kombinasi nasi, telur, tahu, sayur, dan buah sudah memenuhi unsur gizi seimbang bagi kebutuhan anak. Ia menjelaskan bahan pangan lokal di Kabupaten Ende memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan program MBG. Selain bernilai gizi tinggi, penggunaan bahan lokal juga dinilai lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Pendengar, Titin juga berharap ya para pelajar penerima manfaat MBG dapat mengalami peningkatan konsentrasi belajar dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini, dan ia juga mengajak masyarakat mendukung program tersebut ya sebagai tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: bisa dipecah belah.
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial umat.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Aventino Fernandez ya. Kami masih bersama Anda di Florata sore ini, dan akhir kebersamaan kita, informasi-informasi menarik kami hadirkan tentunya dari laman rri.co.id. Pendengar, dua siswi SMA Suradikara Inde, Aurelia Cynthia Dianunga dan Karmeliani Donatris Pasimia, akan mewakili Kabupaten Inde pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah meraih juara satu lomba tari tingkat kabupaten. Prestasi tersebut disampaikan dalam program generasi prestasi di Pro 2 RRI ND pada Minggu 6 Mei 2026. Keberhasilan itu dinilai membuka peluang generasi muda ND memperkenalkan budaya daerah di tingkat provinsi. Keduanya mengaku menjalani latihan intensif ya selama 3 hari penuh untuk mempersiapkan konsep penampilan dan kekompakan gerakan tari. Tarian yang dibawakan mengangkat budaya masyarakat Indi Lio melalui konsep tari Ketipari yang menggambarkan aktivitas panen dan ungkapan syukur masyarakat adat. Pendengar, selain persiapan teknik tari, mereka juga mulai mempelajari karakter dan konsep penampilan peserta dari daerah lain untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi.

0: ਅੱਛਾ ਲੱਕੀ ਕੋਲਾ ਕਰ
1: ਮਧੋਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਨਾਏ ਜੋ ਫੇਰਾ ਮੇਰੇ।

Baik pendengar, program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai menjadi langkah strategis pemerintah ya dalam memperbaiki kualitas gizi anak dan menyiapkan generasi unggul Indonesia. Hal itu mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pro 1ND yang bertema MBG, bukan sekedar makan gratis, investasi gizi untuk generasi sehat pada Sabtu 23 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siga, Petrus Herlemus, mengatakan program MBG merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jadi menurutnya kecukupan gizi anak menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Herlemus menjelaskan pelaksanaan MBG di Kabupaten Siga saat ini telah berjalan melalui 19 dapur gizi dari target 25 dapur. Namun ia menilai pemerataan layanan masih menjadi tantangan karena sebagian besar dapur induk berada di wilayah perkotaan dan belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil. Dan ia menegaskan anak-anak di wilayah pedalaman seharusnya menjadi prioritas program karena masih menghadapi keterbatasan akses pangan dan sarapan sebelum sekolah. Pemerintah daerah, beliau katakan, terus melakukan evaluasi agar distribusi layanan gizi lebih adil dan tepat sasaran.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar, sejumlah pedagang pasar Bongawani, Kabupaten Ende terlibat aksi saling menghindar dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja saat penertiban pasar Jumat 22 Mei 2026 pagi. Pedagang yang sebelumnya menempati lapak resmi kembali berjualan di badan jalan ketika petugas berpindah ke titik lain. Kondisi itu membuat suasana pasar berlangsung dinamis sejak pagi hari. Petugas Satpol PP beberapa kali harus mengarahkan pedagang agar kembali masuk ke areal lapak yang telah disediakan pemerintah daerah. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pedagang membentangkan dagangan di kiri kanan jalan masuk pasar. Padahal area lapak resmi hanya dipisahkan pagar setinggi sekitar 1 meter dari lokasi mereka berjualan di luar. Saat petugas mendekati area tersebut, para pedagang tampak kembali masuk ke dalam lapak. Namun setelah petugas bergerak ke lokasi lain, sebagian pedagang kembali keluar dan menggelar dagangan di tepi jalan. Pendengar, dimanapun Anda berada, Kasatpol PP Kabupaten Ende Ibrahim menegaskan pihaknya akan tetap melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Pendengar, di tengah maraknya teknologi cetak digital, pelaku sablon manual di Maumere tetap bertahan dengan mengandalkan kualitas dan karakter produk. Proses pengerjaan yang detail dinilai menjadi nilai tambah yang masih diminati konsumen. Ketua Komunitas Seniman Tato Maumere, Dodi Parera, mengatakan sablon manual memiliki ciri khas yang sulit digantikan teknologi cetak instan. Menurutnya, kualitas hasil cetak dan sentuhan artistik menjadi alasan konsumen tetap memilih produk handmade. Ia menjelaskan proses produksi dilakukan bertahap mulai dari desain, proofing hingga pencetakan akhir. Tahapan proofing dilakukan untuk memastikan hasil sablon sesuai sebelum diproduksi dalam jumlah besar. Pendengar, Dodi mengakui bahwa sablon manual menghadapi tantangan berupa keterbatasan produksi dan risiko kesalahan cetak. Dan untuk mengatasi hal ini, komunitas bekerjasama dengan beberapa pelaku sablon agar pesanan tetap dapat dipenuhi sesuai permintaan pasar. Meski persaingan dengan cetak digital semakin ketat, komunitas optimistis sablon manual masih memiliki pasar tersendiri. Produk dengan jumlah terbatas dan proses handmade dinilai tetap diminati konsumen yang mencari nilai artistik dan eksklusivitas. Pendengar, informasi tersebut ya sekaligus menutup kebersamaan kita di musik informasi dan di program Florata sore ini. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Nona Nia bersama rekan Aventino mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur pamit. Selamat sore menjelang malam ya. Selamat petang menjelang malam. Terima kasih dan sampai jumpa.

kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar Agama. Sejukkan hati, kuatkan iman, dan temukan nilai-nilai kehidupan dalam refleksi rohani. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, drama radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial.

Siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

Tahukah Anda kenapa anjing suka mengubur benda? Anjing merupakan salah satu hewan yang menjadi pilihan banyak orang untuk dipelihara. Mamalia satu ini disebut-sebut sebagai peliharaan yang setia. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Lembaga pelatihan hewan Cesar's Way menjelaskan, sebelum anjing dijinakan dan makan dari mangkuk seperti layaknya hewan peliharaan, mereka memiliki kebiasaan mengubur makanan yang didapatkannya. Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran, akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun, makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Beberapa ras anjing lebih sering menyembunyikan benda. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga tengah bahagia, karena sudah saatnya Anda berkumpul bersama keluarga tercinta. Apalagi mulai besok begitu ya pendengar ya, Anda akan menikmati liburan bersama keluarga sampai dengan 1 Juni juga masih libur pendengar ya. Untuk itu manfaatkan hari libur Anda hanya dengan mendengarkan program Satu RRI ND, karena walaupun tanggal merah kami tetap mengudara untuk Anda mendengar. Dan saat ini bersama saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio, kami hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kesempatan malam hari ini mendengar, banyak sekali informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana pemerintah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2026 untuk membantu stabilitas harga pangan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga harga minyak goreng minyak kita tetap terkendali di pasaran. Deputi Ketersediaan dan juga Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, I Gede Ketut Astawa mengatakan bahwa distribusi bantuan pangan akan dipercepat, dan pemerintah juga mendorong penderasan pasokan minyak kita ke masyarakat dan juga pasar rakyat. Ketut menjelaskan bantuan pangan diyakini dapat membantu mengendalikan harga pangan pokok strategis, dan program tersebut sekaligus diharapkan menjaga stabilitas harga beras dan juga minyak goreng. Dalam paket bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng minyak kita kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Minyak kita sendiri merupakan kewajiban produsen sawit domestik untuk memenuhi pasar dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor. Ketut mengatakan total minyak kita yang akan disalurkan melalui bantuan pangan mencapai 132,9 ribu kiloliter. Pemerintah berharap distribusi serentak hingga Juni dapat membantu menahan kenaikan harga minyak goreng. Dan pendengar RRI, Ketut menambahkan pemerintah juga mendukung penderasan minyak kita ke pasar rakyat di wilayah DKI Jakarta dan juga Banten. Penyaluran dilakukan melalui kerjasama Bapanas dan juga Kementerian Perdagangan. Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendak, Nawandaru Dwi Putra, meminta dua program distribusi minyak kita berjalan bersamaan. Dan program tersebut meliputi bantuan pangan dan juga pengisian pasokan ke pasar minyak. Nah pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda lewat informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang bisa menghibur Anda di kesempatan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodsch Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodsch Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Vanja Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

halo pendengar RRI Ende dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI Ende, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI Ende. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Perwakilan Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Momentum tersebut ditandai dimulainya pengelolaan haji oleh Kementerian Haji dan juga Umrah yang baru dibentuk pemerintah. Menurutnya pembentukan kementerian khusus tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia. Ia mengatakan langkah tersebut dimulai pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Cucun mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah dimulai setelah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 disahkan. Sejak itu pemerintah mulai melakukan transformasi panjang dari sistem pengelolaan sebelumnya. Menurutnya hasil transformasi pelayanan haji mulai dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia pada musim haji tahun ini. Dan Cucun juga menyampaikan rasa syukur kepada seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan baik. Menurutnya pelayanan yang semakin terintegrasi membuat jemaah merasa lebih terlayani selama menjalankan ibadah. Dan pendengar yang mengatakan DPR RI turut membentuk tim pengawas untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan haji berjalan baik dan juga transparan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak pembahasan biaya penyelenggaraan hingga peningkatan layanan jemaah.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, gak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya gak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi gak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan juga dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya terdapat dua jenis hantavirus, yakni hantavirus renal disease dan juga hantavirus pulmonary disease. Keduanya menurut Wamenkes memiliki karakteristik berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar, menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis. Yang ada di Indonesia itu adalah hantavirus renal disease. Dan pendengar RRI, selain itu menurut Wamenkes, pasien hantavirus renal disease ini biasanya mengalami demam, kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Ia mengatakan kondisi tersebut bisa ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami pasien. Pemerintah pun terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan juga penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease. Ia memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Menurutnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakit. Menkes menyebut pengalaman pandemi COVID-19 membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap. Dan menurutnya kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri lebih cepat. Nah, pendengar RRI, itulah informasi terakhir di kesempatan malam hari ini bersama kami Florata Malam. Saya Lele Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro3 RRI.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60.000 buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo

0: telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
0: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
0: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
2: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
6: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
5: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
7: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
6: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
9: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
10: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
8: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik. depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
11: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
11: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan, regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan, termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
17: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
17: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
23: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
23: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Hindarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
0: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: wawancara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Burungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Burumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Burumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.
1: Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kakawin kuno pada masa Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh pujangga kerajaan Empu Tantular dalam kitab kakawin Sutasoma pada abad ke-14. Kalimat lengkapnya berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini resmi digunakan pada lambang negara Garuda Pancasila yang pertama kali diperkenalkan pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951. Nilai ini kemudian diangkat menjadi semboyan resmi negara dan tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan juga budaya, semangat Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Tuhan, ku percaya janjimu.

0: saja berada. Malam ini bersama saya, Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ede, akan hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik, edisi Selasa 26 Mei tahun 2026, dengan tema Di Balik Pengorbanan Ada Berkat. Mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan hidup kami hari ini. Ajarlah kami untuk berani mengikutimu dengan hati yang tulus, meskipun harus menghadapi tantangan dan pengorbanan. Bantulah kami untuk tetap percaya bahwa setiap pengorbanan demi kebaikan dan kebenaran tidak pernah sia-sia di hadapanmu. Bimbinglah kami supaya mampu hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kejujuran. Jadikanlah kami pribadi yang setia dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui perkataan dan tindakan kami, namamu semakin dimuliakan dan sesama dapat merasakan kasihmu. Tuhan, sertailah langkah hidup kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin.
1: Tentu kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu, Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang biasa

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 mengisahkan Petrus yang berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Perkataan Petrus itu menggambarkan perjuangan para murid yang rela meninggalkan pekerjaan, keluarga, kenyamanan, dan masa depan mereka dan mengikuti panggilan Tuhan. Mereka memilih berjalan bersama Yesus meskipun belum mengetahui secara penuh apa yang akan terjadi di depan mereka. Menanggapi hal itu, Yesus memberikan penghiburan dan janji yang sangat indah kepada mereka. Katanya, setiap orang yang meninggalkan rumah, saudara, keluarga, atau apapun demi dia dan demi Injil, akan menerima kembali 100 kali lipat, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa dalam mengikutinya akan ada tantangan, pengorbanan, bahkan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Banyak orang ingin mengikuti Tuhan, tetapi takut kehilangan kenyamanan, takut dikucilkan, takut gagal, atau takut hidup menjadi sulit. Kadang-kadang kita juga merasa berat ketika harus memilih kejujuran di tengah lingkungan yang tidak jujur, memilih kasih di tengah kebencian, atau tetap setia berdoa di tengah kesibukan hidup. Mengikuti Yesus memang membutuhkan keberanian dan kesetiaan. Ada saatnya kita harus mengalah demi menjaga damai dalam keluarga. Ada saatnya kita harus menahan diri dari keinginan pribadi demi membantu sesama yang membutuhkan. Bahkan ada orang yang tetap setia bekerja dengan jujur meskipun hasilnya tidak sebesar orang lain yang memilih jalan yang salah. Semua itu adalah bentuk pengorbanan demi Tuhan dan demi Injil. Namun, Yesus menegaskan bahwa pengorbanan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap air mata, kerja keras, doa, dan kesetiaan kita terhadap-Nya. Mungkin manusia tidak menghargai apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mengetahui isi hati kita. Berkat Tuhan tidak selalu berupa kekayaan atau kemudahan hidup, tetapi bisa hadir dalam bentuk damai sejahtera, keluarga yang diberkati, hati yang tenang, kesehatan, persaudaraan, dan sukacita karena hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yesus juga berkata bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sabda ini mengingatkan kita agar tidak sombong dan tidak merasa paling hebat di hadapan Tuhan. Di mata manusia, seseorang mungkin terlihat biasa saja, sederhana, dan tak dikenal. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati dan setia justru sangat berharga. Tuhan tidak melihat kemegahan luar, melainkan ketulusan hati setiap kita manusia. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan menyerah ketika doa belum terjawab. Jangan berhenti berbuat baik meskipun kebaikan kita sering dilupakan. Jangan lelah hidup jujur
meskipun banyak godaan yang datang silih berganti. Percayalah, Tuhan selalu berjalan bersama orang yang setia kepadanya. Semoga melalui sabda ini, marilah kita belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan kasih, kejujuran, dan iman. Semoga hidup kita menjadi kesaksian bahwa mengikuti Yesus adalah sumber sukacita dan keselamatan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: lebih banyak menulis buku, baik novel atau buku ilmiah sebagai bagian dari
1: doa emak. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mengenal setiap pengorbanan dan kesetiaan umat-Nya. Dengan penuh percaya, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada-Nya. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga gereja semakin setia mewartakan Injil dan menjadi tanda kasih Tuhan bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga mereka diberikan hati yang bijaksana, jujur, dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, sakit dan putus asa, semoga Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan harapan baru dalam hidup mereka. Marilah kita mohon,

ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti Kristus, semoga kita tetap setia kepada Tuhan, berani berkorban demi kebaikan, dan tekun hidup dalam kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, semoga Tuhan menjaga persatuan, kedamaian, dan kasih di dalam rumah tangga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang kami panjatkan dengan penuh harapan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: 10 dan 19:08.
1: Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah menjaga, menuntun, dan memberkati setiap langkah hidup kami. Pada malam ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang tenang untuk menyerahkan segala yang telah kami jalani hari ini. Ampunilah kami jika dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami masih melakukan kesalahan. Bersihkanlah hati kami dan ajarlah kami untuk hidup lebih baik lagi, lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih mengasihi sesama. Kami juga menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, dan berilah kami istirahat yang damai. Semoga esok hari kami bangun dengan kekuatan dan semangat baru untuk melakukan sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Pro 1 Ende, mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.
2: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, sebelum kami hadirkan program acara Komunitas Bicara untuk kesempatan malam hari ini, kami akan hadirkan mini drama keindonesiaan dengan judul Dunia Kecil yang Terluka.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kau, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om, bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar, Kak. Kau tuh harus dengar apa yang Tante dan Om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan Tante kasih tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kasih tinggal saya.

0: badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga. Aduh, cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin?
0: Tante, Om.
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Alvin cepat sembuh.

0: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan papa tidak pulang.
2: Justru mama dan papa itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin jadi kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Calvin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggalan Alvin.

0: Tante.
1: Iya, Alvin.
0: Terima kasih, Tante. Om, selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

Finn memang kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami program 1 RRI ND di kesempatan malam hari ini. Masih bersama saya Lely Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI di kesempatan malam hari ini, kita akan mengenal salah satu komunitas yang sangat luar biasa pendengar ya. Ada komunitas Yayasan Asa Rasa Indonesia. Dan untuk topik malam hari ini kita akan bicara terkait dengan gerakan sosial anak muda untuk Indonesia dari desa. Kita tahu anak muda itu memiliki peran penting dalam membawa perubahan di tengah masyarakat. Dan saat ini semakin banyak generasi muda yang tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi mulai hadir melalui berbagai gerakan sosial untuk membantu masyarakat terutama di desa-desa. Desa kini menjadi ruang lahirnya banyak ide, banyak kreativitas, dan juga gerakan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari pendidikan, pengembangan potensi anak muda, pemberdayaan perempuan, sampai dengan ekonomi kreatif. Dan semuanya menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia dari akar rumput. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Yayasan Asa Rasa Indonesia yang menghadirkan gerakan sosial berbasis anak muda dengan fokus mendampingi dan juga memberdayakan masyarakat desa. Lalu bagaimana perjalanan komunitas ini pendengar, dan program apa saja yang sudah dilakukan, dan bagaimana anak muda ini bisa menjadi penggerak perubahan dari desa? Kita akan berbincang dengan CEO Yayasan Asa Rasa Indonesia, ada Dahrama Sadila. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus pendengar ya. Untuk itu kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI SD.

0: Di mana pun Anda berada, kami saat ini sudah tersambung kembali dengan CEO Yayasan Asarasa Indonesia, Dahrama Sadila. Selamat malam.
1: Jakarta Pusat.
2: Selamat malam Kakak.
0: Kak Dahrama, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Kakak, bagaimana?
0: Oke, sudah bisa dengarkan suara RRI NDK?
2: Sudah tersambung. Terima kasih banyak telah mengundang ya Kak.
0: Bagaimana?
2: Terima kasih telah mengundang kami di sini.
0: Oke deh, terima kasih juga sudah bersedia untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di program acara Komunitas Bicara. Nah, Kak Dahrama mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI, bagaimana awal mula terbentuknya Yayasan Asarasa ini?
2: Oke boleh, terima kasih kesempatannya. Jadi, Asarasa adalah yayasan yang bergerak di bidang sebenarnya itu community resilience ya, jadi ketangguhan masyarakat. Karena di Indonesia ini banyak sekali daerah yang punya indeks kerentanan atau vulnerability gitu. Banyak provinsi di pesisir dan pulau kecil, salah satunya adalah NTT gitu. Jadi pada saat kami datang langsung ke NTT, melihat juga ternyata selain dari kerentanan, ada banyak juga peluang ya atau kesempatan. Dan kebetulan visi dari kami memang meningkatkan ketahanan dan misinya fokus di pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif seperti itu.
0: Oke, baik. Ini tadi fokusnya juga ke NTT begitu ya. Dan ini lebih ke daerah-daerah terpencil, desa-desa begitu ya. Kalau mau dibilang seperti itu ya ke Dahrama ya.
2: Betul.
0: Untuk
2: betul
0: di sekali. NTT sendiri, sudah berapa banyak desakah yang dikunjungi yang sudah tersentuh oleh Yayasan Asarasa Indonesia untuk bantuannya, baik itu di pendidikan, kemudian pariwisata, dan juga ekonomi kerakyatan begitu, Kak Dahrama.
2: Oke, baik Kak. Jadi bagaimana Kak lanjut?
0: Oke, silakan Kak Dahrama. Ini ada beberapa daerah Kak di NTT yang sudah dikunjungi oleh teman-teman dari yayasan Kak Dahrama, silakan.
2: Ya, betul-betul. Jadi sebenarnya kami itu di tahun 2023 ya, itu ada survei pemetaan di beberapa wilayah, masih fokus di Kabupaten ND ya. Jadi sempat ke Wologai juga, sempat di Wolojita, tetapi pada akhirnya kami fokuskan di Desa Anggela. Di Desa Anggela itu sejak 2023 ya sampai tahun ini, dan kebetulan baru kemarin Februari kami itu punya PKS ya, kerjasama multitahun dengan pemerintah Desa Anggela. Jadi 2026 sampai 2029 itu kita akan fokus di Desa Anggela. Tapi harapannya memang menyentuh banyak desa ya, kecamatan di Kabupaten NDKK seperti itu.
0: Oke, tadi diceritakan sempat ke Wologai, kemudian Desa Anggela ya untuk daerah di Kabupaten ND. Nah, di dua desa ini kenapa dipilih dan apa yang sudah dilakukan dengan masyarakatnya di Desa Wologai dan juga Desa Anggela?
2: Iya Kak, jadi kita sebenarnya juga mencari desa adat ya, di mana yang masih punya heritage gitu kita bahasanya. Karena pendekatan Asarasa itu memang sebenarnya di ekonomi kreatif sih utamanya. Jadi melihat ada potensi apa nih mungkin dari mama-mama dari Endelio, kemudian juga pariwisatanya yang sudah punya warisan adat seperti itu. Jadi yang paling dirasakan mungkin ya di Desa Anggela setelah kita berkegiatan kurang lebih dua kali, itu kita menyentuh di pendidikannya itu di digitalisasi. Jadi kita bersama guru, bersama murid dari unit-unit sekolah itu, kita mengintroduce gitu beberapa platform-platform digital yang sebenarnya bisa digunakan sebagai sarana belajar, kemudian pengkayaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kebudayaan di pariwisatanya, karena kita memang mengajak pemuda-pemudi ya dari seluruh Nusantara ke NTT, jadi volunteer lah, jadi secara tidak langsung dampak ekonomi itu dirasakan oleh restoran, homestay, beli oleh-oleh seperti itu. Dan di ekonomi kreatifnya kita memberdayakan sebenarnya kain tenun ikat yang dead stock ya, mungkin sebenarnya tidak bisa dipasarkan karena mungkin sudah usang atau sudah berlubang, robek seperti itu. Kami upcycle sehingga bisa memiliki nilai tambah dan dijual di Jakarta. Jadi akhirnya membantu pendapatan sampingan ya buat mama-mama yang ada di Desa Nggela, seperti itu Kak.
0: Jadi membantu memasarkan juga ini Kak Darama.
2: Betul-betul membantu memasarkan juga, karena pengalaman kami selama di sana tuh melihat sering ya ada wisatawan mancanegara gitu datang, dan juga beberapa wisatawan dari lokal gitu, tetapi melihat sebenarnya ada banyak produk yang mungkin bisa kita karyakan ya, atau inovasi lah sebutnya. Jadi kita juga mengajak mama-mama di sana, anak-anak muda, buat kita cari yuk produk yang mungkin lebih masuk ke pasar, akhirnya bisa juga meningkatkan perekonomian di desa, menggerakkan lah istilahnya. Jadi sama-sama kita belajar juga di sana Kak.
0: Okay. Sudah sejak kapan Asa-Rasa Indonesia ini hadir begitu di Indonesia?
2: Kami tercetus, namun jadi yayasan ini baru tahun lalu Kak sebetulnya.
0: Oh,
2: jadi kita yayasan yang belum setahun.
0: Tapi ini sudah banyak desa yang tersentuh kah oleh yayasan ini?
2: Kita sebenarnya masih pasti baru kita fokuskan itu baru satu Kak di Desa Nggela kemarin.
0: Oh, baru di Desa Nggela. Boleh tahu ini bagaimana?
2: Iya, betul.
0: Kak Darama dan juga teman-teman dalam yayasan Asa-Rasa ini bisa tahu tentang Nggela, terus memilih Nggela begitu tadi, karena memang masih heritage begitu ya, banyak sekali hal-hal menarik ya, budayanya, kemudian pariwisatanya ini cukup menjanjikan begitu ya, tinggal dibantu dengan beberapa hal tadi untuk digitalisasi, untuk pendidikannya, kemudian penggunaan bahasa dan juga bahasa Inggris, kemudian untuk tenunannya ini bisa dibantu untuk kemudian membantu masyarakat di Desa Nggela untuk kemudian dari tenunan ini bisa dibuatkan karya-karya yang lebih punya nilai jual yang lebih tinggi begitu ya Kak Darama ya. Nah ini dari mana dapat informasi tentang Nggela ini? Kan untuk yayasan ini kan stay-nya di Jakarta begitu ya Kak Darama ya.
2: Betul Kak.
0: Silakan. Ini
2: ya,
0: informasinya
2: jadi
0: dari
2: sebenarnya kita memang tidak sebenarnya bahkan kita itu pertama kali datang ke NTT ya, ke Flores itu 2023, bisa dibilang masih kosong ya, kita belum tahu sebenarnya bayangannya mau di mana gitu, tetapi banyak bertemu dengan teman-teman di perjalanan, kemudian banyak juga berbicara ya, kita audiensi juga dengan beberapa instansi terkait, akhirnya kita mendapatkan satu arahan gitu, bahwa ada salah satu desa adat di Wolojita ya, yang mungkin sebenarnya bisa ini buat kita kerjasama sama-sama gitu, dan pada 2023 lah kita langsung survei Kak, jadi sebenarnya kebetulan juga pas kita cek dari data-data ya, dari Bappenas, dari Kemenko PMK juga, bahwa emang desa-desa tersebut ya, itu sangat-sangat jadi top priority gitu buat dilakukan suatu program ya bersama-sama dengan masyarakatnya, sehingga kita jadi tahu dan akhirnya jadi semangat juga buat sama-sama dengan masyarakat buat yuk kita lanjutkan program ini, dan akhirnya jadi deh kita di sana 3 tahun gitu Kak.
0: Sejak 2023 ya pertama kali ke Flores.
2: Betul.
0: Kemudian langsung jatuh cinta dengan Desa Nggela ya, dapat informasi dari teman-teman dan juga masyarakatnya yang ada di sana. Nah, di tahun 2023 itu apa yang dilakukan bersama masyarakat di Desa Nggela?
2: Oke, jadi pertama kali kami datang itu disambut baik sekali Kakak dengan kepala desa, dengan pemerintah setempat, kemudian dari warga-warganya juga. Awalnya kita datang itu di bulan Agustus 2023 survei, dan akhirnya kita baru perdana meluncurkan program rangkai ASA pertama, di mana kami bawa volunteers gitu ya dari seluruh Indonesia tuh di November 2023. Di sana tetap sama dari awal kita juga di pendidikan dan parekraf ya. Pendidikannya itu banyak kita ambil waktu-waktu jam di luar sekolah Kak, jam kosong. Jadi kita menguatkan minat dan bakat, kemudian seni budaya, olahraga, penguatan-penguatan yang sifatnya non formal begitu. Di parekrafnya itu kita waktu pertama kali sama-sama dengan masyarakat mencoba membuat pok darwis, karena belum semua tempat punya ya kelompok sadar wisata gitu. Jadi kita sama-sama belajar, membuat, mengorganisir, ya, seperti itu. Dan juga membuat diversifikasi dari tepung singkong gitu, menjadi pangan alternatif. Tapi itu yang akhirnya kita jadikan dasar-dasar ya dari program yang berikutnya selama 3 tahun. Dari perjumpaan pertama di Desa Anggela, melihat keramah tamahannya, kemudian acceptance-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi akhirnya menguatkan niat baiknya gitu. Kita lanjut akhirnya.
0: Oke, tapi sebenarnya biasanya berapa lama program-program yang sudah di-planning kan begitu ya, dibuat bersama teman-teman dalam yayasan Asa-Rasa ke salah satu desa itu biasanya berapa lama?
2: Biasanya itu kalau satu desa itu kita kerjasamanya 3 tahun. Dalam keberlangsungannya kita memang bawa wisata itu ya, volunteering itu, di mana para volunteer, relawan itu datang langsung ke desanya selama 2 minggu kurang lebih. Jadi mereka bisa mempelajari juga adat istiadat setempat, tinggal dengan rumah dan keluarga asuh, belajar juga budaya dari desanya sambil melangsungkan program-program community development tadi. Jadi senang sekali sih akhirnya lihat juga kita bisa menghubungkan banyak orang ya, yang kita tadi juga jalanin ya misinya. Kita ada empowering dari education, preserve dari adat istiadat, kemudian invest di ekonomi kreatif, dan juga collaborate. Jadi itu sebenarnya 4 misi Asa-Rasa sih, di mana kita sebenarnya menjadi jembatan juga kakak antara pihak tersebut, pihak A, pihak B, pada akhirnya bisa menjalankan secara mandiri nantinya di akhir tahun berkegiatan seperti itu.
0: Baru 1 tahun menjadi yayasan begitu ya, Yayasan Asa-Rasa.
2: Betul.
0: Dan desa pertama itu adalah Desa Anggela, benarkah demikian?
2: Desa Anggela, betul. Betul sekali kak.
0: Luar biasa, terima kasih Kak Dahrama. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita masih dengan topik yang sama, gerakan sosial anak muda untuk Indonesia dari desa dalam komunitas bicara. Tetapi setelah kita nikmati dulu nih, ada di Sinamons berlayar lagi. Ini spesial untuk teman-teman di Yayasan Asa-Rasa Indonesia. Mudah-mudahan saja juga pantau gitu ya RRIND melalui aplikasi RRI Digital. Sebagai ucapan terima kasih dari RRI untuk Yayasan Asa-Rasa Indonesia yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program acara Komunitas Bicara. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.

Saat Malam Menyapa ND, Plorata Malam hadir menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar Agama. Sejukkan hati, kuatkan iman, dan temukan nilai-nilai kehidupan dalam refleksi rohani. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: sekarang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas
2: Bicara. Kita masih bersama dengan Kak Dahrama Sadila, CEO Yayasan Asarasa Indonesia, dengan topik gerakan sosial anak muda untuk Indonesia dari desa di program acara Komunitas Bicara. Kak Dahrama, selamat malam kembali.
3: Selamat malam kembali, Kak.
2: Oke, baik. Kak Dahrama, sudah banyak hal tadi yang diceritakan terkait dengan kegiatan-kegiatan selama Dinggela, di mana sejak November 2023 dan sampai dengan saat ini terus berjalan begitu ya. Dan menurut rencana ini 3 tahun begitu ya, akan menjalani program pariwisata, pendidikan, dan juga ekonomi kreatif di Desa Ngela sampai dengan tahun berapakah ini?
3: 2029
2: nantinya akan berakhir ya. Apakah ini 3 tahun utuh berada di Ngela atau seperti apa nih menjalankan program-program ini?
3: Iya betul, terima kasih Kak. Jadi kami ini sebenarnya masih dalam tahapan bekerja secara remote ya, dari jarak jauh gitu. Jadi kita mendatangkan volunteers gitu ya, relawan dari seluruh Indonesia tuh datang ke Desa Ngela 2 kali setahun. Di Februari sudah rangkaiasa yang kedua, betul. Nanti di bulan Juli kita akan hadir lagi di rangkaiasa yang ketiga. Kebetulan bertepatan dengan ritual Jokaju di Desa Ngela ya, Kak. Jadi kita akan lebih meriah juga bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi harapannya adalah yayasan itu memiliki kantor cabang, mungkin di Kota Ende atau mungkin di Desa Ngela langsung, sehingga program ini bisa jalan secara konsisten ya. Dan mungkin akhirnya harapannya juga bisa membuka lapangan pekerjaan, mungkin dengan memiliki officer-officer di lapangan seperti itu. Itu mimpi sih dalam 3 tahun ini. Jadi kita bisa lihat dulu ya, evaluasi dulu. Harapannya kita jadi punya kantor cabang, punya officer, lebih rutin juga akhirnya buat memantau program di lapangan.
2: Oke, baik. Jadi hitungannya 3 tahun itu dari 2025 begitu ya? Atau di 2026?
3: Betul,
2: ini hitungan 2026 ya hitungannya sampai 2029.
3: 2025, betul Kakak, dari November, dari Februari 2026.
2: 2026 ya, di Februari, dan nanti di pertemuan yang kedua itu di bulan Juli begitu ya, sesuai dengan rencana. Betul. Akan mengikuti pesta adat juga Jokaju di sana, dan nanti juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ya direncanakan di tanggal 5 Juli ini ke Dahrama ya, dan teman-teman kami menunggu di Ngela begitu ya.
3: Baik Kak, rencananya itu dari tanggal 1 Kak.
2: Oh, tanggal 1 malah ya. Oh iya, luar
3: sampai
2: biasa.
3: Sampai tanggal 1 sampai 19 Juli.
2: 19 Juli di sana, kurang lebih ini hampir 2 minggu lebih begitu ya Kak Dahrama ya. Betul. Berada di Ngela untuk melanjutkan asarasa yang kedua begitu ya, pendampingan yang kedua di tahun 2026 ini. Nah, setelah 2 bulan berada di 2 kali begitu ya, 2 kali dalam setahun berada di Ngela, apakah efektif Kak Dahrama dengan program-program yang sudah direncanakan untuk dilakukan di Ngela begitu? Ini sistemnya sistem remote dari jauh begitu ya, efektif?
3: Iya betul Kak. Jadi jadi dari kami itu sebenarnya strateginya adalah kita punya kelompok-kelompok di desa ya yang mungkin menjadi penggerak setiap divisinya. Jadi kalau pariwisata ini saat ini kita berkolaborasi erat dengan Karang Taruna sekarang, para pemuda-pemudi desa nih. Gitu. Kalau yang pendidikan langsung kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru dari beberapa unit sekolah. Dan di Ekraf itu langsung di bawah binaan desa dan kelompok tenun yang ada di desa. Jadi senang juga karena setelah kami berkali-kali datang ya, semakin banyak juga kolaborator lokal yang support. Terutama terakhir itu kami habis menandatangani kerjasama dengan Rumah BUMN, PLN-DND, Rumah Ekraf NTT, dan juga kemarin sempat dengan Unflor, dan sekarang kita akan dibantu juga dengan Koofainua Muri 2026 Kakak.
2: Oh iya. Okay.
3: Betul. Jadi harapannya semakin banyak kita sama-sama ya dengan kolaborator yang lain, karena harapan kami memang seperti itu sih. Kita kolaborasi dan asa-rasa bisa menjadi ya penjembatan ya, jembatan dalam seluruh prosesnya yang nantinya juga akan dijalankan langsung kembali juga ya oleh masyarakat dan juga para mitra di lapangan.
2: Menurut kakak seperti apa kondisi anak muda di Desa Nggela saat ini?
3: Oh, oke okay, kak, saya senang sekali ketemu sama teman-teman di sana ya. Mungkin bisa dibilang seumuran sama saya juga.
2: Oh, iya.
3: Jadi lulus-lulus SMA, kuliah gitu. Jadi kita sama-sama. Jadi selain dari program ya atau kegiatan Komdev-nya, kita kayak teman juga. Jadi kita tetap kontak-kontakan, kadang-kadang video call juga dari jauh, ngelihat situasi, jalan-jalan sama-sama. Jadi banyak juga harapan-harapan yang kita sama-sama impikan ya. Jadi akhirnya cita-cita dari teman-teman di Nggela bisa kita bantu, kita support, begitu pun cita-cita kami pun disupport oleh mereka juga gitu. Banyak sekali anak-anak muda itu yang punya talenta luar biasa kak, terutama di bidang musik, seni, pendidikan. Jadi kami senang sekali semakin banyak juga anak-anak yang turut terlibat gitu ya. Karena jumlahnya mungkin lebih banyak mereka daripada kami yang datang ya. Biasanya kami kan cuma 15 orang tuh kak.
2: Oh iya,
3: mereka lebih kekuatannya lebih besar gitu. Jadi senang sekali sih seperti punya teman-teman dan keluarga baru setiap datang ke sana.
2: Oke, baik. Tadi melihat kondisi anak-anak muda itu begitu aktif begitu ya, bergabung di setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Asa Rasa. Nah, tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh anak muda di desa menurut Kak Dharma itu seperti apa?
3: Baik Kak, kalau pandangan saya mungkin ya, ini observasi dari luar, saya melihat keberjalanan seperti itu. Mungkin kalau bisa disimpulkan di dua poin ya. Yang pertama saya bisa melihat bahwa kadang-kadang kesempatan itu cukup terbatas ya. Jadi akses itu, kesempatan itu butuh banyak sekali kita sama-sama buka atau mungkin kita bagi informasinya, karena hal tersebut sebenarnya yang dicari gitu. Jadi kesempatan atau akses ini harus dibuka seluas mungkin, sosialisasi lebih sering dan juga lebih inklusif seperti itu. Yang kedua mungkin tantangannya adalah keberlanjutan ya, atau sustainability gitu. Kadangkala satu program kerja yang sudah didesain dengan baik, tapi kalau keberlangsungannya itu belum komit konsisten, itu mungkin jadi penghambat setiap target yang dicapai. Jadi akhirnya hal tersebut harus dipantau gitu ya. Jadi keberlanjutan itu menjadi strategi agar nantinya di akhir hasil yang kita harapkan sama-sama itu jadi nyata seperti itu kak.
2: Oke. 3 tahun program ini akan dijalankan di Nggela, dan setahun dua kali begitu ya akan bertemu langsung dengan masyarakat di Desa Nggela. Nah, apakah sudah mulai terlihat begitu ya perubahan dari gerakan sosial yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Asa Rasa ini?
3: Sebenarnya beberapa cerita lapangan ya, yang mungkin kalau kita kilas balik itu jadi suatu kebanggaan bersama atau mungkin jadi cerita haru juga. Misalnya dari awal kedatangan, mungkin kalau kita buat seminar atau workshop ya di balai desa, mungkin di awal dulu tidak semuanya akan datang gitu. Mungkin hanya sekitar 5-6 orang mungkin awal-awal ya. Tapi sekarang setiap kami datang dan ada bawa kegiatan, itu benar-benar semuanya hadir gitu. Bahkan aktif juga terlibat, ambil peran gitu. Itu hal yang menurut saya suatu kemajuan sih. Mungkin memang di awal kan tak perkenalan ya, dan juga kita jadi semakin banyak kita sama-sama bergerak, itu jadi suatu kebanggaan. Saya juga melihat kalau pelan-pelan rencana dari pariwisata misalnya ya, sama-sama kita pernah menyusun seperti master plan destinasi gitu. Akhirnya kemarin sama-sama kita susun dan mungkin satu persatu kita coba bangun gitu. Terakhir kita sempat sama-sama bikin information center, papan informasi desa wisata seperti itu.
2: Oke, jadi sudah banyak hal ternyata ya yang dibuat di Nggela dengan masyarakatnya di sana. Kak Dharma, apa bentuk kegiatan yang menurut Kak Dharma itu paling mendapat respon positif dari masyarakatnya di sana?
3: Okay. Menurut saya mungkin terakhir nih, kami ada kerjasama Asarasa itu dengan EduTech, perusahaan pendidikan teknologi ya dari Singapura itu, di mana kami memberikan platform pembelajaran berbasis AI gratis di desa. Kami bisa mengumpulkan 30 guru-guru Kak untuk bisa mendaftarkan, dapat akses program dan juga sertifikat. Kemudian disusul oleh anak-anak SD SMP yang juga ikut. Jadi kami akhirnya menyelesaikan sekitar 100 penerima manfaat dari program kemarin, dan saya rasa itu sangat membantu terutama buat pendidikan di luar jam sekolah ya, seperti main game gitu dari HP masing-masing, tapi sebenarnya belajar gitu dengan berbagai mata pelajaran. Itu sih yang kemarin kami jalani di Februari Kak.
2: Nah, rencana ke depan setelah Kenggela, apakah sudah ada planning mau kemana lagi desa-desa yang ada di

0: daerah daerah lain pastinya.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Betul.
0: Sekali.
1: Dan saya harap sebenarnya semua orang tahu ya tentang ini. Ada habisnya ya sebenarnya. Jadi harus sering-sering explore.
0: Harus sering-sering explore karena banyak tempat-tempat yang indah yang ada di Flores dan juga di NTT. Oke, Kak Dharma, sebelum kita akhiri obrolan kita malam hari ini, apa pesan Kak Dharma untuk anak muda Indonesia supaya berani bergerak begitu ya, berani membawa perubahan dari lingkungannya sendiri begitu. Silakan.
1: Oke, terima kasih kesempatan Kak. Mungkin dari saya menitip pesan ya buat teman-teman yang mendengar, mungkin anak-anak muda yang seusia saya juga, bahwa kita harus bisa untuk mendobrak stereotip, kemudian juga bisa menjalankan mimpi-mimpi kita. Sebenarnya menjadi pemimpin itu bisa kapan saja dan dari mana saja mulainya gitu ya. Dari diri sendiri, dari komunitas masing-masing, dan juga jangan lupa menjadi pemimpin yang punya empati, empathy leader gitu. Karena secara tidak sadar, pengaruh kita ini bisa membuat kebaikan buat orang-orang sekitar kita gitu. Jadi harus semangat dan terus berusaha menjadi yang lebih baik tiap harinya ya. Seperti itu Kak.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Dharma untuk waktunya berbagi dengan RRI di kesempatan malam hari ini. Sukses terus untuk rencana kedepannya sampai tahun 2029 dengan Desa Ngela. Kami menunggu cerita-cerita uniknya begitu ya. Cerita-cerita suksesnya bersama masyarakat Desa Ngela di RRI ND. Sekali lagi terima kasih, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Jakarta.
1: Terima kasih kembali Kak. Selamat malam teman-teman.
0: Selamat malam.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat malam mendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu dan suara pendengar ya. Dan di kesempatan malam hari ini Anda bersama saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, seperti biasa untuk kesempatan malam hari ini setiap hari Selasa kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia keluaran tahun 80-an sampai dengan 90-an. So untuk Anda yang punya lagu-lagu kenangan, yang punya banyak sekali stok-stok lagu kenangan untuk dan ingin Anda dengarkan malam hari ini, Anda boleh langsung bergabung bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878 8786. Oke, kayaknya sudah ada penelpon nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nomor lagu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari.
0: Ini tidak pernah lupa nih ya. Bapak Maksi, bagaimana kabar malam hari ini?
1: Dengan kabar baik, Bu.
0: Kabar baik. Dona hujan kah?
1: Ya, ini cerah.
0: Cerah hari ini. Oke deh. Bapak, pastinya saya tidak perlu tanya, pastinya punya lagu pilihan. Mau lagu apa ya saya hadirkan?
1: Lagu dari Kus Plus, judulnya Bunga Cinta.
0: Kus Plus, Bunga Cinta. Bunga bang sekali-sekali, Bapak. Oke.
1: Lagu sudah lama, tidak pernah diputar.
0: Oh iya, Bunga Cinta. Yang ada di sini Bunga Mawar, Bapak. Apakah yang dimaksudkan bunga cinta itu bunga mawar atau?
1: Mungkin bunga itu bunga mawar, tapi dia melirik itu.
0: Ku berikan.
1: Lagunya begini, bunyi Bu Leli. Ini tuh sudah.
0: Oke deh, mudah-mudahan ya Bapak ya. Soalnya semuanya semuanya keluar Bunga Mawar nih Kos Plus punya. Oke deh, ini ya Bapak ya. Siap, nanti saya hadirkan. Lagunya untuk siapa Bapak?
1: Sama untuk Ibu Lili bersama Ekonomatornya. Ibu Lili di Momere. Ibu Lili di Solok. Ibu Lili di Buanara. Ibu Lili di Mayanti. Ibu Lili di Buanara. Ibu Lili banyak teman-teman saya di belakang.
0: Terima kasih juga Bapak sudah bergabung dengan RRI ND malam hari ini. Sehat selalu dan tetap setia pantau RRI ND ya. Oke, saya informasikan dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan di sini. Cintaku Takkan Berubah, kemudian ada Titik Kadi Sepanjang Jalan Kenangan, Slang Dengan Terlalu Manis, ada Novia Kalau Pakai Asmara, Bening Katakanlah, kemudian ada Roman Picisan, kemudian Krisio Dengan Cintaku, Dea Mirella Miliki Aku Bukan Pujangga, terus oke, terus ada penelpon. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Oke, terus ada penelpon.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Halo, selamat malam. Bisa dengarkan suara saya? Oke deh, bisa dicoba kembali. Saya ke Kos Plus dulu ya, sambil terus menanti memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu. Silahkan, dua layanan saya buka ya di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878 8786.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat sesuatu.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Puja di pintu nih.
0: Oke, Kak Puja, apa kabar? Papua.
1: Aduh, puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, sehat luar biasa ya. Senang sekali nih suaranya begitu semangat.
1: Kakak juga suara yang begitu indah dan merdu sekali.
0: Belum istirahat kah? Ini di sana sudah jam 11 ya, Kak Puja, setengah 12.
1: Di sini ya.
0: Betul kan?
1: Di sini jam 23.31.
0: Iya, berarti setengah 12 ya.
1: Iya, benar.
0: Terima kasih selalu setia bergabung walaupun sudah lat sekali di sana ya, Kak Puja ya.
1: Iya, harus, harus dan tetap.
0: Tetap ya, harus hukumnya bergabung dengan RRND. Mantap, Kak Puja. Mau lagu apa?
1: Ada lagu apa saja tadi, kayak ada Ruth Sahanaya tadi, ada kah?
0: Ruth Sahanaya
1: ya? Oh, tidak ada. Coba apa tadi, saya tidak dengar jelas.
0: Boleh di request kalau mau Ruth Sahanaya, nanti saya putarkan. Yang judul apa nih, Ruth Sahanaya?
1: Yang ada di list saja, Kak.
0: Bagaimana? Yang ada di list
1: saja? Yang di list saja, iya.
0: Oke, ada slang terlalu manis, Novia kalau pakai asmara, Bening katakanlah, kemudian ada Dewa dengan Roman Picisan, Krisya kisah cintaku, ada Dia Mirela miliki aku. Mau yang mana?
1: Krisya.
0: Oke deh, kisah cintaku berakhir bahagia ya, harus.
1: Lagu ini sama-sama spesial buat kakak yang lagi bertumbang. Sampai ketemu di Mataram.
0: Amin.
1: Tulangnya hati-hati. Semoga kau menyertai kakak dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke, okay. Amin. Terima kasih, Kak.
1: Lagu ini sama salam buat Oma Cheryl, buat kakak Marcel di Ibu Nawa, buat kakak Ida, kakak Diona, kakak Ados, buat Oma Cheryl. Juga buat Bapak Maxi, Bapak Manda, Bapak Narapati, buat Pak Ingrid, buat Ibu Tiga di Wonosobo, Caca Dinda di Bogor, Bunda Ima, Bunda nama buat Putra Mus, Pak Leman, Pak Nasrun, pokoknya semua lah sampai terpecah. Kata yang lagi bertugas, terima kasih dan selamat malam semua bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih juga untuk Kak Puja.

0: satu nih. Kita jalan-jalan kemana lagi nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Buan Rindu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Servas dari Mapunggo.
0: Bang Servas, sudah lama sekali nih suaranya hilang dari Pro 1 RRI Bang Servas. Kenapa Bang Servas?
1: Saya lagi sibuk nih.
0: Lagi sibuk. Oke, tapi tetap mendengarkan RRI ND kan?
1: Iya.
0: Oke, Bang Servas, mau lagu yang mana?
1: Saya percayakan Mbak yang pilihkan untuk Abang Servas lagu okay, yang terbaik.
0: Oke deh, terlalu manis ya?
1: Iya, oke. Okay.
0: Silakan, salamnya untuk siapa nih Bang Servas?
1: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk yang bertugas malam hari ini bersama teman-temannya. Selamat malam. Untuk Alfa Hendrik di Kupang, Umat Deva di Jakarta, Mbak Syari, Ramlan di Banjarmasin, Bang Papi, Mama Elba di Nangca, Ayu di Maluku, Bapak Manda, Bapak Markus, Mama Oce, Putra Mus, Mama Maxi, Mama Sengko, Bunda Odin, Bunda Ima, di Udia, di Ida, Bang Marcel, Bang Alex, Bang Lawrence, Bang Nicholas Mio, Mbak Yanti, Rehan, Ciprus, Berantas, Nusia, Bang Steven, dari Leo, bersama Bapak Lius dan Mama Afia, dan Dinda di Bogor, dan Bang Gusti di Papua. Saja kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Servas. Selamat malam kembali untuk keluarga tercinta yang masih terus memantau siaran RRI ND, dan untuk semua pendengar RRI yang malam hari ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND, kita akan tembang ya, kita nikmati lagu-lagu yang sudah saya siapkan ini atas permintaan dari pendengar kita yang sudah bergabung ya. Kita ke mana tadi ya? Oke, ada slang dengan terlalu manis ya. Saya akan hadirkan untuk kita semua di kesempatan malam hari ini.

Presiden Klub Persebat Alembata dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton,

kemudian Endang S. Taurina, Rindu Tiada Yang Tahu, Novia Kolopaking A. Semarang, Bening Dengan Katakanlah, kemudian ada Roman Picisan, Miliki Aku dari

0: kita juga sudah tidak banyak lagi di program acara Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda, 10 menit lagi kita akan berakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Tidak masalah
0: Bapak. Bagaimana Bapak, ada yang mau di request lagi lagunya? Teti Kadi sepanjang jalan kenangan. Oke. Okay. Ya. Jalan manakah yang penuh kenangan, Bapak?
1: Jalan Dingin, jalan 2.
0: Buka rahasia.
1: Terima kasih, Lili. Saja. Selamat malam.
0: Siap. Terima kasih kembali untuk Bapak Maxi yang punyanya Dona Teti Kadi sepanjang jalan kenangan. Ini kayaknya kalau tidak salah dari kilo 3, kemudian kilo 4 sampai ke Bulbuna. Terus menuju ke Dona. Oke deh, Bapak Maxi, terima kasih sudah bergabung dengan RRI kembali. Dan saya kira saya harus akhiri program acara Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, yang sudah berusaha bergabung tapi tidak tembus-tembus. Jangan khawatir, program acara yang sama masih akan terus kami hadirkan setiap hari begitu ya, di program acara Ruang Rindu ini mulai pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa edisi-edisi berikutnya.

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

Tahukah Anda kenapa anjing suka mengubur benda? Anjing merupakan salah satu hewan yang menjadi pilihan banyak orang untuk dipelihara. Mamalia satu ini disebut-sebut sebagai peliharaan yang setia. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Lembaga pelatihan hewan Cesar's Way menjelaskan, sebelum anjing dijinakan dan makan dari mangkuk seperti layaknya hewan peliharaan, mereka memiliki kebiasaan mengubur makanan yang didapatkannya. Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun, makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Beberapa ras anjing lebih sering menyembunyikan benda. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia? Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, banyak sekali program-program acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini bersama kami Florata Malam, saya Lili Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, film Keluarga Suami Adalah Hama saat ini tengah tayang di bioskop dan juga mendapat respon positif dari penonton. Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel, Rai Hanun, Meriam Lina, Sita Mariano, dan Jeremy Moremans ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan juga produser film ini, Anggi Umbara, mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Ia mengaku banyak pengalaman pribadi yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film tersebut. Ia menambahkan bahwa konflik dalam pernikahan itu adalah hal yang umum terjadi, namun jarang dibicarakan secara terbuka, dan menurutnya film ini mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman nyata. Anggi juga berharap film ini bisa menjadi ruang refleksi bagi penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan juga Intan. Ia ingin penonton merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Dan film ini diproduksi oleh Umbara Brothers Film bersama VMS Studio serta melibatkan kerjasama dengan 10 star SR Film dan juga Dubai, dan produksi film juga melibatkan produser Salu, TM Indah, Destriana, dan Anggi Umbara sendiri. Keluarga Suami Adalah Hama resmi tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026. Informasi terbaru terkait film ini dapat diikuti melalui akun media sosial resmi Umbara Brothers Films dan VMS Studio.

1986, dua edisi yang melahirkan banyak momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal ini semakin memperkuat posisi Meksiko sebagai salah satu negara dengan budaya sepak bola paling kuat dan paling berpengaruh di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan.

0: ya supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Pendengar, sebagai warga Jakarta, banyak orang mengenal kafe pop up viral di Pik dan Blok M. Tempat ini mempopulerkan kroffel hingga Dubai pistachio coklat lewat tampilan menarik dan juga sensasi kebaruan. Video TikTok sering membuat warung sederhana mendadak ramai pengunjung dalam waktu singkat. Cuplikan singkat tentang makanan unik mampu memancing rasa penasaran dan juga keinginan mencoba langsung. Mengutip dari berbagai sumber, berikut alasan fenomena hidden gem kuliner viral di media sosial. Yang pertama, video pendek membuat tempat makan terasa mudah dibayangkan. Yang kedua, hidden gem viral dan rasa ingin jadi pertama. Budaya FOMO membuat antrean terasa wajar dan juga makanan yang unik dan autentik. Serta suasana yang intim, algoritma membuat tempat biasa punya kesempatan. Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi.

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: yang uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Ih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Ih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi...
2: Dunia sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Bjørgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Bjørgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Fanca Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

Mendengarkan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100.5 MHz. Akhir kata, penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, saya Kristin Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Saya Christian Sendah bersama operator studio Aventino. Pendengar, awali pagi hari dengan rasa syukur karena setiap matahari terbit adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberi harapan. Mari kita syukuri pagi ini karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memulainya kembali. Bersama Prosater RIND kami akan hadirkan sajian acara-acara menarik lainnya dan juga informasi yang akan mewarnai Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Hindu.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan hadir menyapa Anda dengan tema nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awikinam Astu Namusida, Om Anubhadrah Kratawuyantu Yuvasta. Semoga atas kehendak Ide Sang Yang Widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan segala pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Apapun yang menjadi swadharma Anda sepanjang hari ini dapat berhasil dengan baik. Swaha.

Umat Hindu yang berbahagia, ajaran Bhagavad Gita bermaksud untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan duniawi ini. Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai avatara Wisnu bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Apabila manusia lupa akan tujuan itu, sebenarnya kita semuanya diliputi oleh yang namanya kebodohan. Sehingga kita mulai bertanya, mengapa kita menderita? Dari mana sebenarnya asal kita? Dan kemana tujuan kita setelah meninggal? Maka untuk menyadarkan manusia dari kebodohan itulah Bhagavad Gita bersabda. Kitab suci Bhagavad Gita memberikan penjelasan dengan terang benderang tentang prinsip-prinsip dari agama spiritual. Dalam Bhagavad Gita, kita mempelajari bahwa semua makhluk hidup dan alam semesta dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Menurut Bhagavad Gita, makhluk hidup adalah merupakan bagian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan. Akan tetapi, karena makhluk hidup dibelenggu oleh tiga sifat, yaitu sifat kebaikan, sifat nafsu, dan kebodohan. Hal inilah yang menyebabkan makhluk itu lupa dan juga menderita. Apabila manusia dicemari oleh dunia material atau keduniawian ini, maka Bhagavad Gita lah yang dimaksud untuk dapat meningkatkan kesadaran suci itu dan untuk membebaskan manusia dari belenggu duniawi material ini. Dengan memahami isi pokok dari kitab suci Bhagavad Gita, maka kita akan mengetahui makna yang terkandung dalam seloka-seloka Bhagavad Gita yang dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup di zaman Kali Yuga ini. Umat Hindu yang berbahagia, Tuhan memenuhi keinginan penyembahnya sesuai dengan pendekatannya. Perhatikan seloka berikut. Bhagavad Gita, bab 4, seloka 11. Ye yata mam prapad yante tam statayuva bajami aham mama warat manu wartante manusia parta sawasa, yang artinya, dengan jalan bagaimanapun orang-orang mendekati, dengan jalan yang sama juga memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak jalan manusia mengikuti jalanku, O Partha. Umat Sederma yang berbahagia, memperhatikan bunyi sloka tersebut menunjukkan bahwa waranugraha Tuhan diberikan kepada siapapun yang mendekatinya dengan penyerahan baktinya dengan cara sendiri-sendiri. Tuhan menerima semua harapan-harapan menurut alamnya sendiri, mulai dari mereka yang menggunakan sesajen sampai pada bersemedi, Tuhan akan memberikan waranugrahanya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh orang-orang terkemuka dan bijaksana juga akan diikuti oleh seluruh dunia. Bhagavad Gita, bab 3, seloka 21. Yad yad acaratis restas tatad ewa tarojana sayat pramanam kurute lokastad anuvar sate, yang artinya, perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang-orang besar akan diikuti oleh orang-orang lainnya. Standar apapun yang ditetapkan dengan perbuatan sebagai teladan diikuti oleh seluruh dunia. Umat Sederma yang berbahagia, jadi nilai yang terkandung dalam sloka tersebut yaitu orang awam atau sebagai masyarakat umum akan membutuhkan seseorang yang dapat
memberikan teladan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang bijaksana, dan mereka akan mengikuti contoh perbuatan dari orang-orang yang terkemuka dan bijaksana itu. Sebab dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa orang-orang bijaksana adalah petunjuk bagi masyarakat. Apapun yang dilakukannya akan diikuti oleh masyarakat luas. Selanjutnya Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yang berbunyi, yada yada hidar masya glanir bawati barata abyut tanam adar masya tadat manam sri jami aham, yang berarti, oh Barata, bila mana di dunia ini dharma hilang dan adharma makin menguasai dunia, waktu itu aku menjelmalah diriku. Umat Hindu, jadi nilai yang dapat kita petik dari sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 tadi, yaitu apabila dunia ini dalam kekacauan, manusia lupa akan dharma, yaitu lupa akan kebenaran, dan juga manusia dikuasai oleh adharma atau kejahatan, maka saat itulah Tuhan akan turun di dunia ini dalam bentuk avataranya. Tujuannya adalah untuk dapat mengangkat manusia dalam kehidupan yang lebih mulia dan membasmi kejahatan. Berikut sloka Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 yang berbunyi, aham atma guda kesa sarwa buta siatita aham adisca madhyamca butanam anta ewaca. Oh Arjuna Gudakesa, aku adalah atma yang menetap dalam hati semua makhluk. Aku adalah pemula, pertengahan, dan akhir semua makhluk. Sloka ini menyatakan bahwa Tuhanlah sebagai asal mula dari segala yang ada di alam semesta ini. Beliau adalah atma dan roh dari alam semesta. Tuhan mewujudkan diri sebagai roh yang utama yang disebut dengan atma di dalam hati setiap makhluk hidup dalam wujudnya sebagai Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Shiva. Beliaulah pencipta, pemelihara, dan mengembalikan ke tempat asalnya segala yang ada di alam semesta ini. Inilah alam Tuhan. Tuhan bersifat Wiyapi, Wiyapaka. Ya, maksud saya Tuhan bersifat Wiyapi, Wiyapaka, Nirvikara. Bhagavad Gita bab 9 sloka 4 yang berbunyi, Maya tatam sarvam jagat avyak tamurtina marstani sarwa butani nacaham tesu awas tita, yang berarti aku berada di mana-mana di seluruh alam semesta dalam bentukku yang tidak terwujud. Semua individu hidup berada dalam diriku, tetapi aku tidak berada di dalam mereka. Umat Hindu yang berbahagia, dalam sloka tersebut terdapat nilai yang terkandung, yaitu Tuhan berada dalam ciptaan semua ciptaannya, tetapi beliau tidak dapat tersentuh oleh panca indera. Tuhan bersifat wiyapi wiyapaka dan nirvikara, yaitu meresap, berada di mana-mana, dan mengatasi segala-galanya. Patram puspam phalam toyam yome bhaktya prayat jati tad aham bhaktyu partam asnami prayatat mana, yang artinya siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, aku terima. Umat Sederma yang berbahagia,
Nilai yang terkandung dari sloka ini bahwa Tuhan akan selalu menerima persembahan dari penyembahnya yang didasari dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang suci, cinta dan kasih sayang, dan juga keikhlasan meskipun dalam bentuk yang paling sederhana. Bila persembahan itu besar tetapi didasari oleh sifat ego dan tanpa keikhlasan, maka semua persembahan yang besar itu tidak akan ada artinya. Ada beberapa cara untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan yang disebut dengan catur marga, yaitu bhakti marga, karma marga, jnana marga, dan juga raja marga. Bhakti marga ini merupakan cara umat Hindu untuk menuju jalan Tuhan dengan menunjukkan sembah bhakti yang berlandaskan kepada cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan dengan jalan menyembah dan juga berdoa. Kemudian dengan jalan karma marga, artinya cara kita umat Hindu untuk dapat menyembah Tuhan dengan cara melakukan penyerahan hasil kerja, melakukan pelayanan tanpa pamrih. Jnana marga yaitu cara menyembah Tuhan dengan cara selalu mempelajari kitab-kitab suci. Sedangkan raja marga berarti cara umat Hindu menyembah Tuhan dengan cara melakukan meditasi, pemusatan pikiran dengan Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, keempat jalan ini dapat kita pilih dan dipilih oleh semua orang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Menurut kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 3, bab 16 sloka 4 dan bab 16 sloka 5, yaitu adapun nilai yang terkandung di dalamnya bahwa manusia yang dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik yang disebut dengan Dewi Sampat adalah mereka yang dilahirkan dengan sifat ketuhanan. Orang ini akan dapat memimpin ke arah kesempurnaan hidup. Sedangkan orang yang memiliki sifat baik, yang maksud saya orang yang memiliki sifat tidak baik yang disebut dengan Asuri Sampat, mereka adalah orang-orang yang lahir dengan sifat setan dan nantinya mengantarkan seseorang untuk mendapatkan suatu penderitaan. Nah, umat Hindu yang berbahagia, itu tadi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Jadi kita sebagai umat Hindu tentu dapat melaksanakan serada dan bhakti kita dengan melaksanakan atau memilih jalan catur marga tadi, ya, keempat jalan menuju Tuhan tadi. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan diri dengan Tuhan bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan keyakinan dan juga kemampuan kita masing-masing. Karena dalam kitab Bhagavad Gita mengajarkan ada banyak jalan, ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk bisa berhubungan dengan Yang Maha Suci. Umat sedharma yang berbahagia, Bhagavad Gita ini merupakan nyanyian Tuhan, nyanyian suci, yaitu disebut juga dengan Gita Upanishad. Bhagavad Gita ini merupakan hakikat segala pengetahuan tentang Weda. Jiwa Bhagavad Gita ada pada Bhagavad Gita itu sendiri. Bhagavad Gita juga disebut dengan nama Upanishad, yang merupakan bagian terakhir dari Weda. Bhagavad Gita juga disebut Weda yang kelima atau disebut dengan Pancama Weda. Weda yang kelima setelah Catur Weda yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda dan juga Atharvaveda. Barulah ada Bhagavad Gita. Umat sedharma yang berbahagia, Bhagavad Gita ini memiliki nilai-nilai filosofi yang merupakan inti dari seluruh Veda dan juga Upanishad.
Kita Bhagavad Gita yang ditulis kurang lebih 5.000 tahun yang lalu adalah sari-sari dari kitab Veda yang mengandung ajaran tentang kerohanian, tentang petapa, seseorang yang seharusnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, serta betapa pula seseorang itu seharusnya dapat menjalankan kehidupan dengan budi pekerti yang luhur terhadap sesamanya dan juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Semoga bermanfaat dan semoga hati pikiran kita selalu dibawa dalam kedamaian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Thomas, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, persaudaraan, kekeluargaan, wasudewang kutumbakam. Jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu swa arta. Swa arta, arta itu tujuan. Mensana in corpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun, spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, gitu, bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Haji Dewantara. Contoh misalnya tata tentrem Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini oke, clear di sana, lalu tentrem, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

0: Selamat pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Aku senang di sekolah, Bunda. Banyak teman-teman bisa main bersama. Tapi, kenapa ya, Bunda? Rambut dan kulit kami berbeda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi? Coba ceritakan sama Bunda.
0: Sebelum belajar, kami harus berdoa dulu. Tapi, aku lihat teman-teman berdoa kok gak sama dengan kita ya, Bunda.
1: Sayang, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Warna kulitnya ada putih, ada yang hitam. Rambut juga berbeda, ada keriting, lurus, dan pirang. Terus, cara berdoa juga berbeda-beda sesuai agama yang dipeluknya. Tapi, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi, anak Bunda harus baik, menghormati cara orang lain berdoa, dan saling tolong-menolong.
0: Iya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Hindu. Dan selanjutnya kami juga ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk menyiapkan hati memuji dan berdoa melalui perantaran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Kita ikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Sari Berita. PHBI siapkan 6 titik salat Idul Adha 1447 Hijriah di Mbai. Lokapom Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nagekeo menetapkan 6 titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tersebar di wilayah Mbai. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
2: Ketua PHBI Kabupaten Nagekeo, Hasbil Rena, mengatakan penetapan lokasi tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah instansi dan organisasi masyarakat. Dijelaskan, 6 titik pelaksanaan sholat Idul Adha meliputi halaman Masjid Agung Baiturrahman Bai, halaman Masjid At-Taqwa Marpokot, halaman Masjid Nurul Islam Nila, halaman Masjid Al-Ikhlas Al-Uripit, halaman Musola Nanganumba, serta halaman Masjid Nurul Yakin Bai Dam.
3: Kita berharap mudah-mudahan semua umat Islam yang ada di Mbak ini bisa berpartisipasi atau bisa ambil bagian semua dalam melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana PHBI sudah berusaha untuk mendekatkan pelayanan dengan membentuk satu titik lagi atau menyepakati satu titik lagi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, sehingga sudah ada 6 titik yang sebelumnya hanya 5 titik.

0: Idul Adha di Mbai. Hasbil berharap dukungan seluruh pihak mampu menciptakan suasana pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung aman, tertib, dan penuh kebersamaan.
1: Sementara itu, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Ende mematangkan seluruh persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Rangkaian kesiapan meliputi rapat koordinasi, penataan lokasi sholat Idul Adha, pengamanan pawai takbir hingga pendataan hewan kurban dan distribusi daging kurban secara aman serta kondusif. Rofinus Wula selengkapnya melaporkan.
2: Ketua PHBI Kabupaten Ende Lukman Puarangga SPD mengatakan seluruh persiapan teknis terus berjalan maksimal. Hal itu disampaikannya saat konfirmasi RRI di lapangan Pancasila Ende Selasa 26 Mei 2026. Menurut Lukman, koordinasi lintas panitia terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung tertib. Penataan area salat termasuk pembuatan saf di sejumlah lokasi utama. Untuk wilayah kecamatan, persiapan teknis dilaksanakan masing-masing PHBI tingkat kecamatan. Skema ini diterapkan agar pelaksanaan Idul Adha di seluruh wilayah Kabupaten Ende berjalan serentak dan terorganisir. Ia menjelaskan khusus wilayah Kota Ende, panitia menetapkan 9 titik pelaksanaan salat Idul Adha. Lokasi tersebut yakni lapangan Pancasila, Stadion Marilonga, lapangan bola kaki Tanjung, Masjid Agung Nur Hidayah, Masjid Rama Ipi, Masjid Babu Salam Husazo, Masjid Al-Ikhlas Onewitu, Masjid Baiturama Paupanda Bawah, dan Pondok Pesantren Walisanga. Selain persiapan lapangan, panitia juga masih melakukan pendataan hewan kurban yang akan disembeli pada Idul Adha tahun ini. Data sementara menunjukkan adanya peningkatan jumlah hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. Lukman menilai peningkatan tersebut menjadi sinyal kuat tingginya semangat berkurban masyarakat meski kondisi ekonomi nasional masih berada dalam kebijakan efisiensi. Jumlah pasti hewan kurban akan diumumkan menjelang hari pelaksanaan salat Idul Adha.
3: Untuk sementara kita masih menerima pendataan hewan kurban yang akan dikurbankan dalam kegiatan Idul Adha tahun ini. Dari laporan yang masuk untuk sementara ini, kami bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada peningkatan. Walaupun secara umum bahwa negara kita ada semacam dikatakan ada efisiensi, tapi untuk umat tidak ada kenal efisiensi-efisiensian. Yang penting ada di dalam laporan data yang sementara ini, kami berkesimpulan bahwa ada peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk sementara yang kami dapatkan dari pemerintah, satu ekor sapi dari Bapak Presiden, kemudian satu dari Bapak Gubernur, dan dua dari Bapak Bupati Ende. Dari Bapak Presiden itu berikan kepada jamaah Masjid Baitus Salam Unaka Tanjung. Sedangkan untuk bantuan dari gubernur itu di Masjid At-Taqwa Unekore.
2: Sementara itu bantuan hewan kurban dari pemerintah mulai terdata di tingkat panitia. Tercatat satu ekor sapi bantuan presiden, satu ekor sapi bantuan gubernur NTT, dan dua ekor sapi bantuan Bupati Ende. Sapi bantuan presiden akan disalurkan kepada jemaah Masjid Baitus Salam Punaka Kelurahan Tanjung. Sedangkan sapi gubernur NTT diperuntukkan bagi jemaah Masjid Al-Taqwa Onekore. Untuk dua ekor sapi bantuan Bupati Ende, titik penyalurannya masih menunggu keputusan panitia. Sementara bantuan sapi dari Dandim 1602 Ende ke Polres Ende dan Kejari Ende telah disalurkan langsung ke masjid-masjid yang ditetapkan masing-masing pihak. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Lokapom Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Laporan Epi Wahab.
4: Loka pengawasan obat dan makanan Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah pelosok guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat Imanul Khan mengatakan pihaknya telah mengagendakan pengawasan rutin ke wilayah kecamatan, desa terpencil hingga pulau-pulau yang berada di wilayah Manggarai Barat. Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan melalui inovasi Sambut Komodo yang merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, edukasi, pemeriksaan sarana, dan pengujian laboratorium keliling.
5: Sampai ke pulauan, ya, jadi sehingga kita memang agendakan untuk pulauan daerah-daerah pelosok itu kita melakukan pengawasan. Kita ada satu inovasi namanya inovasi sambut komodo, yaitu sambut komunikasi, informasi edukasi, kemudian pemeriksaan sarana dan pengujian laboratorium keliling. Jadi harapannya di daerah-daerah

0: pelosok termasuk kepulauan, kemudian juga di daerah pelosok terkait di kecamatan-kecamatan, desa-desa itu tersisir oleh kami dengan maksimal, sehingga kami datang itu kami melakukan pengawasan di situ. Kita juga datang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di situ. Kita juga datang melakukan pengujian rapid test kit, ya, pengujian cepat, sehingga masyarakat bisa terlindungi terkait apa yang mereka jajakan.
1: Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dalam setiap kunjungan petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit. Immanuel Khan memastikan pengawasan keamanan obat dan makanan di kawasan wisata Labuan Bajo tetap berjalan secara intensif, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir saat berkunjung dan menikmati berbagai produk pangan di daerah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. BPBD ND dorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, Forum Penanggulangan Bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
5: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan RRI pada hari ini. Bapak-Ibu masyarakat Kabupaten ND, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rakor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
4: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas, maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten ND. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD ND berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Sementara itu, pendidikan yang berkualitas di Nagekeo tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
7: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Kabupaten Nagekeo Elias Tai mengatakan, keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat hingga insan pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Perhatian orang tua, pola, serta dukungan moral di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan karakter anak. Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus memberikan teladan positif melalui penguatan nilai moral, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh elemen sosial tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif.
6: Tentu pendidikan ini tidak berdiri sendiri, hanya satu komunitas yaitu sekolah, tapi harus didukung oleh mitra-mitra seperti pertama pasti keluarga, itu nomor yang pertama. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga peran dari semua elemen masyarakat, apa itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun para insan pendidikan, pencipta-pencipta pendidikan yang mana mereka berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk karakter dasar dari anak-anak kita. Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
7: Elias Tai berharap para guru terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi peserta didik, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam membangun sikap, disiplin, etika, dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sinergi seluruh pihak, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik, sekaligus memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dukungan bersama terhadap dunia pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Ferry Soo melaporkan.
3: Budaya Wurumana dalam masyarakat Ndeleo dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Laporan Ricardus Kota.
8: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND Senin 25 Mei 2026 di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya Ndeleo pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi Wurumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti Wurumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
9: Dalam konteks Ndeleo, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Ndeleo, akar budaya itu, budaya Ndeleo itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Wurumana, kemudian orang merasa bahwa Wurumana itu membebankan. Tapi bagi saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa Wurumana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna.
8: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
3: Para petani di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, kini mulai memanfaatkan mesin panen modern jenis kombin harvester untuk mempercepat proses panen sekaligus menekan biaya produksi pertanian. Laporan Mario.
10: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Sejak 17 Mei 2026 yang lalu, dua unit alat panen modern jenis combine harvester mulai diuji coba di hamparan persawahan Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat proses panen serta mengurangi tingginya biaya yang selama ini harus ditanggung petani melalui sistem panen manual. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdi Ampur, saat memantau langsung proses panen di lokasi mengatakan penggunaan teknologi pertanian modern ini terbukti mampu memangkas biaya panen hingga 60% sekaligus menekan kehilangan hasil produksi padi.
11: Ini kita berada di Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng, dalam rangka monitoring pemanfaatan alat dan mesin pertanian berupa alat panen atau yang disebut combine harvester. Alat panen ini untuk membantu para petani dalam rangka efisiensi dan efektivitas panen. Dengan menggunakan alat panen ini, kita berharap bahwa tingkat produktivitas panen para petani itu semakin bagus.
10: Kehadiran mesin permanen padi modern tersebut mulai membawa perubahan baru bagi sektor pertanian di Manggarai. Tingginya minat petani terhadap penggunaan alsitan modern ini bahkan membuat permintaan sewa terus meningkat. Koordinator permintaan petani sekaligus pengawas alsitan Lingkolanar Mario mengaku kewalahan melayani banyaknya permintaan petani yang ingin menggunakan mesin panen tersebut.
12: Kalau untuk antusiasme petani itu luar biasa, Pak. Luar biasa karena saya juga jujur kewalahan juga untuk handle permintaan petani. Jadi mungkin rencana kita akan coba usahakan bawa lagi satu alat, nambah alat di sini.
10: Untuk biaya sewa, petani hanya dikenakan sebesar 350 per meter persegi atau sekitar Rp3.500.000 per hektar. Sementara biaya bahan bakar seluruhnya ditanggung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai. Efisiensi biaya dan waktu panen tersebut dirasakan langsung oleh para petani. Salah satu pemilik lahan, Mama Elin, mengaku penggunaan mesin ini sangat membantu karena proses panen menjadi lebih cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerja, konsumsi, maupun ongkos harian pekerja.
13: Lebih ringan, terus hemat ini tenaga, biaya lebih murah ini.
10: Peningkatan produksi juga dirasakan pemilik lahan lainnya, Leon Damar.
14: Kalau lahan saya ini, kalau tahun sebelumnya, musim sebelumnya saya panen hanya hasil panennya hanya haruskan, tapi tahun ini dengan ada musim ini naik jadi 16 karung.
15: Itu karena
14: kami alat ini sangat membantu sekali petani di sini karena lebih praktis, hemat biaya, hemat waktu juga.
10: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Longgo Wilhelmus Empo menilai penggunaan kombine ini justru mampu meningkatkan jumlah gabah karena meminimalisasi kehilangan hasil panen di lahan.
16: Sebelumnya saya menggunakan tenaga, total uangnya itu 2 juta, hampir 2.700.000. Setelah hadirnya alat combine ini, bahwa benar-benar membantu, hanya biaya 1 juta.
10: Pemerintah Kabupaten Manggarai pun berencana menambah 1 unit lagi combine ini guna memenuhi kebutuhan petani di wilayah sentra produksi pertanian. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Anda masih bersama Pro 1 RRI NB, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat merayakan ya Hari Raya Idul Adha ya bagi kaum muslimin dan muslimat. Bersama Pro 1 RRI ND ya, kami akan menghadirkan siaran langsung sholat Id ya pendengar RRI, dan sebelumnya kita akan mengetahui seperti apa informasi terkini terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Id langsung dari lapangan Pancasila ND bersama rekan kami Nikolaus Makumeli.

0: Selamat pagi Niko. Selamat pagi Niko, bagaimana? Silakan laporan Anda.
1: Oleh kakak Kristen langsung dari lapangan Pancasila ini, dapat kami informasikan laporan awal mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Ende, yang mana khusus di lapangan Pancasila Ende ini saat ini tengah berlangsung berbagai persiapan yang langsung dikawal oleh para panitia, khususnya panitia Hari Besar Agama Kabupaten ini. Dan dapat kami informasikan, sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten ini sebentar lagi, 5 menit lagi menurut informasi akan segera dilaksanakan. Dan untuk khatib yang akan memimpin jalannya sholat Idul Adha kali ini dipimpin langsung oleh Haji Puah Ibrahim SPD yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende, dan ke Imam yang akan memimpin jalannya sholat Idul Adha, yakni Haji Muhammad Nasir yang merupakan Imam Masjid Arabita Kabupaten Ende. Dan pendengar, dapat kami informasikan untuk pelaksanaan dan khususnya jalannya pelaksanaan sholat idul ya, untuk para jemaah dipisahkan, di mana untuk jemaah wanita ditempatkan di depan halaman kantor camat Ende Utara dan di sepanjang ruas jalan Soekarno. Dan saat ini ribuan jemaah yang berasal dari berbagai wilayah di sekitar Kota Ende ini telah mengambil tempat yang disediakan oleh panitia dengan saf-saf yang telah disiapkan, yang saat ini tengah memenuhi lapangan Pancasila ini. Demikian rekan Kristin, kita sambil menunggu pelaksanaan berlangsungnya siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari lapangan Pancasila.
0: Baik, terima kasih rekan Niko untuk laporan terkini ya terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat id ya yang akan disiarkan secara langsung dari lapangan Pancasila Ende.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga di hari suci ini mari kita tebarkan cinta, pengorbanan dan kepedulian kepada sesama pendengar RRI. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda sambil kita nantikan bersama siaran langsung sholat Id langsung dari lapangan Pancasila ND. Dan seperti kita tahu pendengar RRI ya, berbagai makna dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi salah satu momentum untuk merefleksikan nilai ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan. Perayaan ini merupakan wujud syukur umat Islam atas rezeki yang diberikan sekaligus sarana untuk memperkuat solidaritas sosial melalui penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban kepada yang membutuhkan. Pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat id 1447 Hijriah langsung dari lapangan Pancasila Ende.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada nih.

Allah.

الله أكبر. الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Inde, baik melalui terestrial dan juga RRI digital. Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha langsung dari lapangan Pancasila Inde. Dan untuk terus temani Anda pendengar, sajian informasi dan juga acara-acara menarik lainnya kembali akan mewarnai Florata pagi hari ini pendengar. Dan pendengar, dari Jakarta diinformasikan ribuan umat muslim mulai memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Pantauan rri.co.id menunjukkan antrian jemaah mengular di titik pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area utama masjid. Setiap jemaah wajib melewati pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor dan pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah. Meski antrean cukup panjang, proses pemeriksaan berjalan dengan tertib dan teratur sehingga alur masuk jemaah tetap lancar, dan jemaah yang datang berasal dari berbagai daerah juga terlihat sabar menunggu giliran. Sebagian besar jemaah tiba sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk memastikan mendapatkan posisi saf terbaik di ruang utama masjid. Suasana lebaran juga kian terasa di lokasi, terlihat dari jemaah yang mengenakan beragam pakaian muslim rapi. Pihak masjid juga menghimbau seluruh jemaah untuk tetap menjaga barang bawaan masing-masing selama berada di area masjid. Salat Idul Fitri dijadwalkan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, sehingga jemaah dihimbau tiba lebih awal agar tidak terlambat. Pasukannya dari Paspampres turut disiagakan untuk pengamanan, menjaga kelancaran arus jemaah serta ketertiban lalu lintas sekitar. Petugas juga memantau setiap titik gerbang masuk guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah Idul Fitri. Sebagai informasi pendengar RRI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto semula juga dijadwalkan sholat Idul Adha di Istiqlal, namun mendadak melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Dan pendengar, terkait dengan sholat Idul Adha, ya, kami juga akan mengajak Anda nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
2: Iya,

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta telah resmi diumumkan kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan ibadah suci tersebut akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Selain khatib, Ahmad Asoruddin Ibrahim yang merupakan imam Masjid Istiqlal ditunjuk menjadi imam utama pada pelaksanaan sholat berjemaah tersebut. Beliau didampingi oleh Muzakir Abdurrahman sebagai imam dua untuk mengawal kelancaran seluruh rangkaian ibadah dengan sangat hikmat. Sementara itu, muazin Masjid Istiqlal bernama Muhammad Syawal Mubarak diamanahkan tugas penting menjadi Bilal satu dalam prosesi sakral. Abdullah Sengkang Gurium juga bersiap mendampingi posisi tersebut dengan mengemban amanah krusial sebagai petugas Bilal 2 Istiqlal. Terkait kehadiran, pihak pengelola menegaskan bahwa sholat berjamaah ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat luas tanpa pendaftaran khusus. Pengumuman resmi menyebutkan ibadah agung ini akan disiarkan secara langsung melalui saluran langsung YouTube akun Masjid Istiqlal TV. Selain itu, Masjid Istiqlal tidak dibuka selama 24 jam penuh demi menjaga ketertiban serta keamanan area lingkungan tempat ibadah. Para jemaah disarankan mulai datang ke lokasi masjid sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Barat atau sebelum waktu sholat subuh. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau membawa alat sholat pribadi dan menyiapkan tas khusus untuk menyimpan alas kaki masing-masing dengan aman. Seluruh jemaah juga diminta selalu waspada menjaga barang bawaan sendiri agar terhindar dari potensi kehilangan selama ibadah. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial umat.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ansoruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu, luruskan dan rapatkan saf.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim

بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج